0: pertandingan awal tidak menjadi starter, dan
1: sekarang
0: ketika menjadi starter dia menjadi pahlawan timnya dari dari kekalahannya, dari pahlawan timnya selamat dari apa efek dari gol dia.
1: Ya, shoot on target 4 dari Swedia di babak kedua ini juga tidak lepas dari peran Elanga ini, Bung Estu ya, untuk membuka ruang pertahanan dari Jepang tadi.
0: Iya, ada shoot on target, ada shoot on target di sini yang pasti 8 shoot dan
1: 8 shoot
0: on target ini bukti bahwa Elanga maupun beberapa pemain lain membuka ruang untuk temannya atau membuka ruang untuk dia sendiri untuk melakukan shooting. Dan ini menurut saya modal yang bagus di babak kedua. Paling tidak tren dari Swedia setelah kalah 1-5 mereka bisa imbang lawan Jepang. Itu menurut saya menjaga mentalitas mereka, karena posisi mereka di salah satu dari 8 terbaik teratas mereka, dia nomor 1 sampai sejauh ini ya.
1: Sampai sejauh ini dia peringkat 1 di
0: satu.
1: Peringkat 3 terbaik di
0: dari 8 tim yang akan lolos
1: nanti ya. Oke. Artinya Jepang sudah memastikan diri lolos dengan poin 5 secara keseluruhan.
0: Betul.
1: Ya, kemudian Swedia sekarang mendapatkan poin 4 dan berpeluang besar untuk lolos karena menjadi pemain atau tim terbaik. Peringkat 3 terbaik ya di antara beberapa lainnya. Dan apa yang nanti harus dilihat dari kekuatan dua tim ini untuk modal mereka nanti ke 32 besar ini seperti apa? Apakah memang cukup layak nanti dengan lawan-lawan tentu yang sangat berbeda di fase grup ini, Bu?
0: Yang pasti Jepang akan melawan Brazil di 32 besar nanti karena dia berada di sebagai runner-up di grup F. Sedangkan Swedia masih kita

0: baik di babak pertama,
1: yeah,
0: bermain jauh lebih baik di babak pertama, mereka jauh lebih terkontrol di babak pertama, tapi di babak kedua mereka terbawa irama Swedia dan mereka sedikit tertekan.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya, siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, Jepang melawan Swedia dengan skor 1-1. Dan Anda pasti terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan masuk di program Toli-Toli Menyapa Dialog Pagi dengan topik wisata bahari daerah, potensi dan tantangan pengembangannya yang akan dipandu oleh rekan saya Alfiansa. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Alfiansah pada pagi hari ini kembali menyapa Anda semua di Toli-Toli Menyapa. Dan selama beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang wisata bahari daerah, potensi dan tantangan pengembangannya. Dan untuk pada edisi Jumat pada 26 Juni 2026, tentu saja ada narasumber-narasumber yang sudah kami hubungi untuk bergabung di dialog kali ini. Dan coba kita sapa, yang pertama ada Bapak Zainal Tahir, SE, Kabid Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zainal.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Baik, apa kabar Pak Zainal nih?
4: Alhamdulillah.
3: Iya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di dialog kita pada pagi hari ini. Dan kami juga sudah mencoba menghubungi narasumber lain seperti Bapak Muhammad Zazuli, Sekretaris Dinas Pariwisata Toli-Toli. Dan hingga saat ini belum ada konfirmasi lagi dari beliau dan juga ada dari pembina Buol Diving Club, yakni Pak Mario Butudoka, yang juga masih belum ada konfirmasi hingga saat ini. Baik, untuk sementara bagi para pendengar dimanapun Anda berada yang bisa, yang ingin memberikan pertanyaan, masukan, opini atau dan segalanya, bisa menghubungi di layanan nomor interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, kita coba ke Pak Zainal dulu, ke Kabid Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol. Pak Zainal, ini boleh kita mengenai tema hari ini, yakni wisata bahari daerah, potensi dan tantangan pengembangan ya Pak. Peran desa wisata dan kelompok sadar wisata di Kabupaten Buol ini sudah sejauh mana Pak mungkin?
4: Ya, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf dulu yang sebenarnya yang akan mengikuti dialog interaktif ini Pak Kadis, karena beliau berhalangan dengan waktu dan jam yang sama. Beliau tidak bisa juga mengikuti ini karena ada beberapa kegiatan penting yang lainnya, sehingga saya selaku Kepala Bidang Pariwisata mewakili beliau. Berbicara soal peran desa wisata dan kelompok sadar wisata di Kabupaten Buol sudah sejauh mana begitu ya? Ya, alhamdulillah sejauh ini lebih telah menunjukkan sejauh ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan ke arah pengelolaan yang berbasis masyarakat, di mana Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata selaku dinas teknis telah mengukuhkan Pokdarwi secara formal guna memperkuat peran masyarakat dalam pengembangan destinasi. Diharapkan kehadiran kelompok ini sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam sekaligus menjadi penyedia jasa lokal bagi pengunjung. Dan di samping itu juga dengan keberadaan desa wisata dan kelompok sadar wisata ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM yang ada di desa wisatanya masing-masing. Melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten, desa wisata berperan aktif dalam membuka ruang ekonomi bagi masyarakat lokal. Yang selanjutnya, alhamdulillah juga sampai dengan saat ini sudah ada 11 desa wisata yang telah masuk di jejaring desa wisata atau Jadesta, yang melalui di mana integrasi ke jejaring wisata nasional itu sudah dari 11 desa wisata itu sudah 7 desa wisata yang telah masuk di jejaring desa wisata, di mana desa-desa wisata dibuat terus didorong masuk ke dalam platform jejaring desa wisata Kemenpar guna memperluas jangkauan promosi wisata. Di mana juga ini memegang peranan kendali manajemen teknis objek wisata. Dalam hal ini peran Pokdarwis di Buol telah bergeser dari sekedar organisasi sukarela menjadi pengelola teknis yang sah di lapangan. Dan pelimpahan wewenang ini bertujuan agar aspek kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta pengembangan daya tarik wisata diatur langsung secara optimal oleh warga setempat. Begitu mungkin kira-kira.
3: Baik, mungkin berbicara soal memang tema kita wisata bahari juga yang potensi dan tantangan pengembangannya, Pak. Sebenarnya di Buol ini sendiri, Pak, Dinas Pariwisata, maksud saya Dispora Par Kabupaten Buol sendiri melihat potensi wisata bahari di

0: adalah Tanjung Dako yang menjadi prioritas kami di sini.
1: Baik, berarti Tanjung Dako ini mungkin yang termasuk 7 desa wisata tadi yang sudah Pak Zainal sebutkan tadi ya?
0: Iya, jejaring desa wisatanya, sudah masuk ke jejaring desa wisata.
1: Baik Pak, berbicara tentang Tanjung Dako ini Pak, kebijakan apa saja Pak yang kira-kira sudah disiapkan dari Pemda untuk mendukung pengembangan wisata tersebut Pak?
0: Kalau berbicara kebijakan, otomatis kita mengacu kepada regulasi yang ada. Ya, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Buol dengan adanya rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Buol yang telah diperdakan Perda nomor 9 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Buol tahun 2023 sampai dengan 2026 yang bertujuan sebagai landasan hukum, pedoman, dan arah kebijakan yang mengikat dalam merencanakan, mengelola, serta mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Buol secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Nah, di samping itu juga, berbicara juga kebijakan, di tahun 2026 ini kami juga sudah membuat peraturan bupati tentang pengembangan daya tarik wisata, peraturan bupati nomor 5 tahun 2026 tentang pengembangan daya tarik wisata. Di selain itu juga kami dari dinas teknis, terutama dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata bidang pariwisata ini telah melakukan kerjasama operasional KSO, di mana perjanjian kerjasama operasional antara Disporapat dengan desa atau Pokdarwis yang ada di desa Mendaan, tepatnya di Dusun Tanjung Dako. Begitu mungkin Pak, kebijakan-kebijakan.
1: Baik, memang jika melihat apa yang Pak Zainal sampaikan tadi ini, Tanjung Dako ini salah satu primadona tentunya di Kabupaten Buol ya, begitu Pak?
0: Ya, insya Allah.
1: Kira-kira Pak, berbicara pengembangan, mungkin kita bicara strategi ya mungkin. Strateginya kira-kira apa saja Pak agar wisata tersebut Pak mungkin tidak hanya Tanjung Dako ya, mungkin di daerah-daerah di Buol yang lainnya agar tidak musiman gitu Pak, tapi bisa tetap continuity berkelanjutan sepanjang tahun, kira-kira seperti apa Pak?
0: Kalau berbicara soal strategi strategi agar wisata di daerah Kabupaten Buol itu tidak musiman ya, seperti itu. Tapi bisa hidup sepanjang tahun. Nah, ini yang luar biasa ini, bagus sekali pertanyaannya seperti ini. Salah satunya mungkin bisa mengarah ke wisata edukasi, di mana Tanjung Dako itu seperti kita ketahui bersama bahwa di Tanjung Dako itu selain pantainya yang indah, ada juga beberapa wisata sejarah yang ada di situ, wisata religi, yaitu kuburan keramat. Terus yang kedua juga di situ ada habitat burung maleo. Dan yang paling terpenting, di daerah Tanjung Dako itu sendiri ada potensi kuliner gula merah. Bagaimana kita mengedukasi wisata kuliner yang ada di Tanjung Dako, yang memang sangat, Tanjung Dako ini bisa dibilang sangat kompleks sekali karena berbagai wisata ada di sana. Nah, itu yang kita coba merancang bagaimana bisa dijadikan juga sebagai wisata edukasi yang ada di Tanjung Dako. Nah, di samping itu juga terus terang strategi yang paling jitu dalam agar wisata itu sendiri tidak musiman, mungkin barangkali lebih diperbanyak event pariwisata. Dengan adanya event mungkin per bulan itu, sehingga daya tarik kunjungan wisata itu semakin meningkat dengan adanya event. Mungkin barangkali seperti itu.
1: Baik, baik untuk para pendengar dimanapun berada, kami tetap membuka layanan nomor interaktif untuk Anda semua yang ingin memberikan pertanyaan, masukan, atau opini, dan segala macam di nomor 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Baik, perbincangan kita memang makin menarik, namun sampai saat ini narasumber terkait dari Toli-Toli, Pak Muhammad Zazuli ST, Sekretaris Dinas Pariwisata

0: Wisata Toli-Toli hingga saat ini masih belum ada konfirmasi terkait kehadirannya di studio pada pagi hari ini, dan juga Pak Mario Butudoka, pembina World Diving Club, juga belum ada konfirmasinya hingga saat ini. Dan mungkin kita lanjut lagi bicara dengan Pak Zainal Tahir. Pak Zainal Tahir. Baik, Pak Zainal Tahir.
1: Iya, iya.
0: Ya, tapi perbincangan tadi kita menarik ya. Tadi Tanjung Dako akan jadi wisata edukasi, dan mungkin strategi yang Bapak bilang tadi agar lebih banyak diadakan event-event. Nah, iya. Pak, untuk event-event ini, mungkin event-event yang seperti apa, Pak? Mungkin apa event yang memang untuk pariwisata atau mungkin olahraga dipadukan wisata atau bagaimana, Pak, mungkin?
1: Ya, berbicara event ini kan bukan cuma hanya berbicara soal pariwisata, bisa juga mengenai olahraga. Nah, kebetulan memang di Tanjung Dako itu sangat strategis dan sangat kompleks yang ada di Tanjung Dako wisatanya. Kemarin kita cuma sudah coba mau membuat satu event yang dimana kita akan mencoba membuat event itu mengenai bagaimana Tanjung Dako itu sendiri. Jadi kita mengangkat itu soal kearifan lokalnya. Jadi zaman tempo dulu ya, seperti itu. Jadi karena apa? Yang pertama itu bagaimana kita mengenal dulu seperti apa sih itu Tanjung Dako. Nah, mungkin itu ke depannya kita akan, dan karena berhubung ya bisa dibilang tahun ini adalah tahun efisiensi, makanya kita dengan Pokdawis dan insya Allah desa wisata yang ada di sana, kita akan mencoba berkolaborasi dengan desa serta kecamatan yang ada di Tanjung Dako, kecamatan Karang, seperti itu.
0: Baik, itu tadi kan memang Pak Zainal menjelaskan terkait wisata di Tanjung Dako. Nah, para pendengar, mungkin kita juga ingin mendengar nih dari Pak Zainal, mungkin ada mungkin titik wisata yang berpotensi lagi selain Tanjung Dako, Pak, yang jadi andalan di Kabupaten Bol, mungkin bisa dijelaskan, Pak?
1: Ya, kalau untuk potensi yang ada di Kabupaten Bol itu, yang terutama itu berbicara bahari. Nah, itu sebagaimana yang telah ada di Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Bol, yang telah terdata yaitu sebanyak 100 daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bol. Nah, mungkin salah satunya itu ya ada berbagai seperti di desa di Kecamatan Palele Barat itu ada namanya Pulau Boki dan Pulau Raja. Nah, di Pulau Raja itu sendiri ada habitat kepiting kenari yang sekarang sudah dilindungi. Begitu juga di bagian Palele ada Pulau Panjang dan Pulau Lesman. Nah, di Pulau Lesman itu sendiri ada juga di situ wisata sejarah peninggalan Belanda. Selain itu juga ada wisata Lilito, dan kami perlu informasikan juga bahwa untuk desa wisata Lilito dan desa wisata Palele ini sudah masuk dalam 300 besar Award Desa Wisata Indonesia tahun 2023. Seperti itu.
0: Baik, berarti memang di Kabupaten Bol ini banyak titik-titik daerah-daerah desa yang potensial, seperti yang dikatakan Pak Zainal tadi, ada Pulau Boki dan Pulau Raja dengan habitat kepiting kenari tadi yang sudah dilindungi, dan juga Lesman, wisata sejarah di sana, dan bahkan untuk wisata di Lilito dan Paleleh tadi sudah masuk 300 besar di anugerah tadi yang Bapak sampaikan.
1: Iya.
0: Baik, kita juga sudah terhubung para pendengar dimanapun Anda berada dengan Bapak Muhammad Taufik DJ Panua dari Diving Club Bol. Kita coba sapa dulu, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Muhammad Taufik.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak.
0: Baik, Pak Muhammad Taufik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk dialog kita pada pagi hari ini, Pak.
2: Siap, sama-sama, Pak. Mohon izin ini soalnya agak terlambat tadi.
0: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting masih menyempatkan diri untuk bergabung. Baik, yang tadi juga kita dengan Pak Zainal sudah membahas beberapa poin-poin terkait wisata bahari daerah ini, potensi dan tantangan pengembangannya. Dia juga tadi sudah menjelaskan beberapa poin bahwa di Buol sendiri memang banyak wisata-wisata yang sangat memiliki potensi untuk dikembangkan ke depannya. Nah, kita bicara mungkin dari Diving Club Buol ini, seperti apa Pak mungkin Diving Club Buol ini memandang wisata bahari ini agar bisa dikembangkan di khususnya di Kabupaten Buol, Pak? Silakan, Pak.
2: Terima kasih. Dari kami Buol Diving Club, kami pikir untuk pengembangan wisata bahari di Kabupaten Buol ini sangatlah prospek, karena kita memiliki wilayah pesisir yang cukup panjang, terus kemudian kita memiliki daerah pulau-pulau juga. Terus terumbu karang kita juga masih sebagian masih bagus. Cuman yang jadi PR kami Pak terkait dengan pengembangan wisata bahari terkhusus di underwaternya, bawah airnya, belum ada eksplorasi yang jelas terkait dengan pemetaan spot wisata untuk diving, snorkeling, dan free dive. Sehingga ini kemudian menjadi PR kita bersama, baik di instansi maupun di komunitas, untuk bagaimana bersama-sama kita untuk mengembangkan ini Pak, sebagai kemudian menjadi acuan untuk pewisata, sehingga ada acuannya mereka untuk ke tempat mana untuk melakukan aktivitas wisata seperti apa. Seperti itu Pak. Terkait dengan untuk wisata bahari, wilayah pesisir pantai Kabupaten Buol juga banyak ke tempat wisata. Seperti yang Pak Kawit bilang tadi, ada di Lilito, terus kemudian di pulau-pulaunya Lesman, Pulau Boki, Pulau Panjang, Pulau Raja. Nah, cuman lagi-lagi Pak, kita belum ada untuk outputnya, untuk wisatanya itu, promosinya belum ada. Seperti apa Pulau Lesman, seperti apa Pulau Raja, seperti apa Pulau Boki. Belum ada daya tariknya untuk kita tawarkan ke pewisata, belum ada. Sangat minim sekali informasinya kita untuk wisata Kabupaten Buol, Pak. Jadi perlu eksplorasi yang secara mendetail, sehingga kemudian itu menjadi jualan kita ke daerah, ke pewisata, baik lokal maupun nasional, lokal, nasional maupun mancanegara, Pak. Sehingga ada nilai yang kemudian bisa kita jual, tapi sekarang ini kebanyakan cuma ngomong-ngomong, Pak. Di sana bagus, Pulau Lesman bagus, Pulau Raja bagus, Pulau Boki bagus. Tapi tidak ada bukti otentiknya bahwa di sana memang ada potensi. Ada potensi yang perlu yang bisa kita jual. Apalagi bicara tentang wisata underwaternya, dalam airnya. Cuman sebatas cerita saja. Jadi ini sangat kemudian menjadi PR kita bersama. Bagaimana eksplorasi wisata ini masif di daerah, sehingga kemudian menjadi jualan, promosi ke pewisata tadi.
0: Baik. Baik, itu tadi memang Pak Muhammad Taufik DJ Panua menyampaikan pandangannya terkait wisata bahari yang ada di Kabupaten Buol. Dan sebelum kita lanjut ke Pak Zainal Tahir untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Taufik DJ Panua tadi, kita harus jeda dulu sejenak para pendengar dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana.
3: Aduh, mules nih. Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
4: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
3: Iya. Minumnya kan udah habis bro, botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
4: Botolnya jangan dibuang sembarangan, buang pada tempatnya di sana.
3: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
4: Ini kan tempat wisata, sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ini Indonesia.
8: Indonesia bagus banget tau.
9: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
8: Makanan di sini enak-enak.
7: Ini Indonesia.
10: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
7: Ini Indonesia.
0: Baik, kita kembali lagi dalam Toli-Toli Menyapa Wisata Bahari Daerah Potensi dan Tantangan Pengembangannya. Masih dengan narasumber kita yang telah bergabung di dialog pada pagi hari ini, yakni Bapak Zainal Tahir SE, Kabid Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol, yang terhubung melalui Zoom, dan juga Bapak Muhammad Taufik DJ Panua, Buol Diving Club, yang juga terhubung via Zoom. Dan kami juga masih menantikan kedatangan dari Pak Muhammad Zazuli ST, Sekretaris Dinas Pariwisata Toli-Toli, yang hingga saat ini belum ada konfirmasi dan kabar terkait kehadirannya di studio pada pagi hari ini. Baik, kita kembali lagi ke dialog kita tadi. Seperti yang Bapak Muhammad Taufik DJ Panua sampaikan tadi, bahwa memang banyak titik-titik wilayah pariwisata, desa wisata yang ada di Kabupaten Buol ini namun masih menjadi PR bersama khususnya di Kabupaten Buol. Dan mungkin Bapak Zainal Tahir SE, Kabid Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol, bisa menanggapi pernyataan dari Pak Muhammad Taufik DJ Panua ini, Pak. Silakan, Pak Zainal. Pak Zainal, boleh mic-nya di...
1: Halo, kedengaran?
0: Ya, silahkan, Pak.
1: Ya, ya. Oke, terima kasih. Memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi dari Buol Diving Club, di mana memang kita pertama ini belum ada promosi, terutama khusus wisata bahari, ya, bawah laut. Dan kita tidak bisa pungkiri juga bahwa selama ini kami memang masih kendala soal itu, karena kami mencoba untuk bagaimana ke depannya itu setiap daya tarik wisata itu harus ada studi kelayakan. Nah, dari studi kelayakan inilah, dan kita insya Allah akan bekerja sama berkolaborasi dengan Dinas OPD Teknis, di mana untuk tahun ini alhamdulillah untuk di wisata Bahari Tanjung Dako itu, alhamdulillah dari Dinas PUPR itu rencananya itu akan membuat detail engineering design untuk wilayah Tanjung Dako. Jadi tahun ini kita mencoba satu dulu untuk menjadi prioritas, dan untuk selanjutnya kita mungkin akan bekerja sama juga mungkin dengan Bowl Diving Club. Kebetulan kemarin juga sudah ada Pak Mario ketemu dengan kita di sini, mengajak kerjasama, dan alhamdulillah kami bersyukur sekali kerjasama seperti ini yang kita inginkan. Dan pertama yang sebelum, karena Bowl Diving Club ini terus terang kami selama ini belum mempunyai data berapa orang yang sudah punya lisensi untuk berbicara soal diving atau snorkeling yang ada di Kabupaten Bona itu. Jadi kita butuh dulu data agar klub berapa orang yang kita bisa akan kemarin itu dari provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi itu telah membuka yang untuk pertama kalinya kemarin itu untuk fotografer, dan kami mengirimkan 3 orang untuk mendapatkan sertifikasi fotografer, dan insya Allah kami juga akan bekerja sama lagi mencoba mencari tahu kapan ada lagi sertifikasi sertifikasi diving yang ada di provinsi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Dan insya Allah kita kedepannya akan mencoba berkolaborasi bersama-sama. Mari bantu kami juga di sini selaku dinas teknis, karena terus terang kami juga butuh bantuan dari teman-teman semua yang ada, apalagi dari World Diving Club. Terima kasih, semoga seperti itu.
0: Baik, tadi Pak Taufik, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Zainal, tentunya Pemda sendiri membuka kolaborasi atau kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menumbuhkan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Buol ini. Dan seperti yang Bapak Zainal katakan tadi, untuk saat ini prioritas memang wisata yang dikembangkan saat ini adalah Tanjung Dako. Dan apakah saat ini Pak Taufik dari Buol Diving Club sendiri bagaimana menanggapi pernyataan Pak Zainal tadi bahwa akan ada kolaborasi ke depannya mengajak pegiat-pegiat terkait hal tersebut untuk wisata di Kabupaten Buol? Silakan Pak Taufik.
2: Oke, terima kasih. Saya kira itu memang sangat perlu dan penting untuk kolaborasi baik kami selaku pemerhati dan di OPD. Kami juga sering komunikasi dengan Ibu Pak Kabid juga, dengan Pak Kadis terkait dengan pengembangan potensi terkhusus untuk wisata bahari, karena kami bergelut di wisata bahari. Terkait dengan pengembangan potensi wisata Tanjung Dako, memang sangat potensial untuk wisata bahari di sana. Cuman lagi-lagi tadi, untuk eksplorasinya secara mendetail itu yang belum ada. Kebetulan juga sudah Pak Kabid sampaikan tadi bahwa tahun ini diadakan detail engineering-nya terkait dengan potensi wisata bahari di sana. Mudah-mudahan dari data itu yang kemudian bisa menjadi acuan untuk pengembangan wisata yang lebih berkelanjutan, lebih berdaya tarik, terus kemudian mengedepankan keberlanjutan lingkungan bahari. Jangan sampai wisata yang kemudian menjadi bumerang di lingkungan nanti. Kami untuk di World Diving Club juga mengutamakan yang namanya keberlanjutan lingkungan, terus di wilayah pesisir dan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Buol. Mumpung ini ada Pak Kabid, ada Ibu juga di sini, mungkin saya ingin sampaikan terkait dengan kendala kami, ada beberapa kendala yang urgen untuk pengembangan wisata bahari. Khusus di Buol ini Pak, sangat miris sekali, mungkin dari 13 kabupaten kota, hanya di Buol yang belum ada pengisian tabung selam. Di Toli-Toli mungkin sudah ada 4 sampai 5 tempat pengisian tabung selam, tapi kita di Buol ini satu pun tidak ada untuk pengisian tabung selam. Belum lagi untuk peralatan penunjang lainnya. Cuman kalau kami untuk di diving club, mungkin yang paling urgent itu untuk pengisian tabung selam tadi, Pak. Untuk yang lain-lain mungkin masih bisa kami swadayakan, masih bisa kami usahakan untuk beli sendiri, belanja sendiri. Tapi kalau untuk tabung selamnya, untuk pengisian ini, Pak, kami berharap bagaimana untuk koordinasi dengan pihak instansi terkait bisa untuk melakukan pengadaan ini, Pak, karena ini sangat dibutuhkan untuk dalam hal pengembangan wisata bahari, terkhusus untuk eksplorasi wisata underwaternya di Kabupaten Buol.
0: Baik, baik Pak Muhammad Taufik, mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang eksplorasi itu diperlukan dalam tentunya untuk mengetahui bagaimana potensi-potensi seperti khususnya di wilayah Tanjung Dako. Dan dari Buol Diving Club sendiri, sejauh ini apakah Tanjung Dako sudah mengeksplorasi? Tapi ditahan dulu Pak, sepertinya ada penelpon yang tersambung, kita coba sapa dulu.
11: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi. Dengan siapa, di mana Bu?
11: Ibu Marna di Tambun.
0: Ibu Warni.
11: Marna M.
0: Ibu Marna di Tambun, silakan Ibu.
11: Okay. Ini Pak, ini kan wisata bahari berkaitan, usaha wisata itu berkaitan dengan keindahan. Bagaimana seandainya tempat wisata itu kotor, sampah berserakan? Karena kita banyak lihat di tempat-tempat wisata sampah, terutama plastik itu Pak, itu terus di mana-mana. Bagaimana mengatasinya itu untuk tempat-tempat wisata. Kemudian yang kedua, ada juga biasa tempat wisata itu MCK-nya nggak ada. Jadi kita mau mungkin mau buang air, mau apa, nggak ada air. Itu bagaimana itu Pak? Oke, itu saya sama tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Marna tadi menyampaikan pertanyaannya. Dan berhubung pada saat ini dari pihak Toli Toli, Bapak Muhammad Zazuli, Sekretaris Dinas Pariwisata Toli Toli, belum ada kabarnya hingga saat ini. Dan mungkin kita coba elaborasi pertanyaan Ibu Marna Tambun, yang di Tambun ini, terkait bagaimana wisata, tempat wisata itu kotor, bagaimana agar penyelesaiannya, agar sehingga menarik wisatawan tentunya. Dan tentunya satu lagi tadi, MCK tidak ada di wilayah wisata. Mungkin kita coba elaborasi pertanyaan ini ke Kabupaten Buol, Bapak Zainal Tahir. Pak Zainal Tahir mungkin bisa menjelaskan, mungkin bisa menjawab juga pertanyaan Ibu Marna tadi. Seperti apa Pak? Mungkin silakan.
1: Oke, terima kasih Pak. Memang tidak bisa dipungkiri ya Pak, di mana setiap daya tarik wisata itu selalu terdapat itu namanya sampah. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini kami mencoba melaksanakan pembinaan bekerjasama dengan Pokdarwis yang ada. Dan alhamdulillah mereka, yang pertama yang perlu dipertanyakan itu bagaimana orang mau membuang sampah kalau tidak ada tempat sampahnya. Seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah tahun ini kemarin kita coba bekerjasama dengan Pokdarwis Kumaligon, yang alhamdulillah tahun ini juga sudah mereka aktif dan luar biasa sekarang, dan bahkan mereka sudah mengelola permandian alam Kumaligon, di mana mereka untuk mengantisipasi tempat wisata yang kotor ini, kita juga sudah berkolaborasi dengan DLH, di mana juga DLH telah menyiapkan tempat sampah yang ada di titik-titik lokasi daya tarik wisata, khususnya permandian Kumaligon. Dan untuk Tanjung Dako itu sendiri juga, Pokdarwis Tanjung Dako itu kemarin juga sudah mencoba membuat tong sampah dari bambu, nah, untuk mengantisipasi pengunjung yang membuat sampah di apa namanya berserakan. Jadi alhamdulillah untuk sejauh ini Pokdarwis juga tidak henti-hentinya tidak lupa untuk mengingatkan kepada setiap pengunjung yang berkunjung di daya tarik wisata yang ada itu untuk memperhatikan sampah yang ada. Itu mungkin salah satunya trik mengingatkan kepada setiap pengunjung untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua itu persoalan MCK. Berbicara memang MCK ini yang sangat fatal sekali, termasuk juga di Kumaligon itu sampai sekarang bisa dibilang MCK-nya belum berfungsi dengan baik. Begitu juga di Tanjung Dako itu sendiri. Dan alhamdulillah tahun ini juga Dinas PUPR itu ada kolaborasi dengan Dinas PUPR. Di sana akan ada sanitasi, ya, pembangunan sanitasi dengan sarana air bersih. Begitu juga di Kumaligon, di permandian alam Kumaligon, kemarin kita sudah survei juga di sana. Insya Allah kami, apa yang kita dapatkan di lapangan mengenai MCK yang tidak berfungsi, MCK yang tidak berfungsi, jadi kita mencoba lintas sektor. Alhamdulillah direspon oleh oper-oper tenis yang ada, begitu mungkin Pak.
0: Baik, itu tadi mungkin penjelasan dari Pak Zainal Arif, Kabid Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol. Mungkin juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Marna tadi yang ada di Tambun terkait bagaimana penanganan tempat wisata yang kotor dan bagaimana juga upaya pemerintah untuk agar masyarakat mau membuang sampah tidak sembarangan. Dan juga terkait MCK, tentunya pemerintah akan menyediakan hal-hal yang bisa menunjang hal tersebut. Dan kita coba kembali lagi ke Pak Muhammad Taufik terkait mungkin tadi yang Pak Zainal sampaikan bahwa Tanjung Dako ini menjadi prioritas wisata pada Kabupaten Buol pada saat ini tentunya. Dan di Buol Diving Club sendiri sejauh mana Pak eksplorasi yang dilakukan oleh Buol Diving Club ini untuk mencari spot-spot titik-titik yang menarik di Tanjung Dako Pak? Mungkin seperti apa? Silakan.
2: Oke, terima kasih. Terkait dengan wisata, khususnya untuk wisata bahari di Tanjung Dako, kami di Buol Diving Club juga sudah beberapa kali melakukan eksplorasi di daerah baik daerah pesisirnya maupun di wilayah lautnya, terus untuk underwaternya. Kurang lebih ada 5-7 titik untuk wisata snorkeling. Untuk diving kami masih agak-agak ini Pak, karena tadi kami terkendala terkait dengan kamera, terus kemudian terkait dengan SDM juga. Kebetulan ini yang tadi Pak Kabid sampaikan bahwa berapa jumlah penyelam dan sebagainya, berapa jumlah yang punya sertifikasi, di bawah ini masih sangat minim Pak. Sangat minim sekali. Kalau untuk di wilayah kota hari ini cuma ada 2 orang. Mungkin tambah untuk wilayah Palele, mungkin Pak Kabid tahu ada Pak mantan Kades di sana juga salah satu yang punya lisensi. Mungkin kalau saya hitung jumlahnya tidak lebih dari 5 orang Pak untuk yang punya lisensi di Kabupaten Buol. Ini yang kemudian menjadi kendala saya pribadi. Terus karena di dunia penyelaman itu Pak tidak bisa untuk turun sendiri, tidak bisa menyelam dalam kedalaman sendiri karena ada SOP-nya, standar khusus untuk prosedur keselamatannya. Sehingga kita butuh buddy, butuh teman untuk eksplorasi. Jadi untuk sampai ke dalamnya, saya belum sampai eksplorasi sampai ke dalam 20-30 meter. Mungkin hanya berada di kisaran 5-10 meter untuk saat ini. Lagi-lagi kendalanya tadi, SDM, terus kemudian tadi masalah pengisian tabung.
0: Baik, baik.
2: Kebetulan ini tidak... Seandainya tadi ada dari Dinas Pariwisata Toli, mungkin mereka tahu. Dalam beberapa bulan terakhir ini, saya sering melakukan pengisian tabung di Toli. Untuk eksplorasi, terus kemudian untuk edukasi juga kepada teman-teman yang pecinta atau hobi wisata bahari. Sekedar informasi juga, Pak Kabid, kami ini hampir tiap bulan melakukan kegiatan trail scuba atau pengenalan scuba di Tanjung Manis. Di daerah Tanjung Manis. Kenapa di Tanjung Manis? Karena di sana lebih simpel untuk melakukan yang namanya pelatihan. Nah, kalau untuk teksturnya Tanjung Dako Pak, jujur kalau untuk kami di Buol Diving Club, untuk wisata snorkelingnya dia agak jauh ke luar. Kalau pada saat air surut. Nah, kalau pada saat air naik mungkin bisa kita lakukan wisata, teman-teman pengunjung bisa lakukan wisata snorkeling sana, tapi di bagian depannya yang dilihat itu mungkin pesisirnya, air pasir di dasar perairan dan padang lamun. Untuk ke daerah terumbu karang, itu memerlukan yang namanya perahu untuk akses ke daerah terumbu karang. Mungkin teman-teman komunitas di sana, baik Pok Darwis maupun komunitas lain, termasuk juga ada binaan saya di situ, anak-anak KIKG, yang sering melakukan kegiatan tiap minggu, itu mereka memakai perahu ke beberapa titik-titik potensi wisata, untuk melakukan aktivitas snorkeling dan freediving.
0: Baik.
2: Nah, terkait dengan untuk wisata pesisirnya, Tanjung Dako ini sangat potensial sebenarnya. Karena ada beberapa tempat titik spot, bukan hanya di titik temunya di situ, tapi ada beberapa titik spot, pantai yang punya potensi.
0: Ya.
2: Yang punya potensi yang kemudian bisa dilakukan pengembangan nanti ke depannya. Kebetulan ada Pak Kabid di sini. Saya berharap nanti untuk wisata Tanjung Dako konstruksinya nanti kalau bisa dilihat secara detail di PU nanti. jangan sampai mungkin kita tidak bilang bahwa kegiatan-kegiatan sebelumnya di pariwisata gagal, tidak, tapi jangan sampai bangunannya itu cuma jadi bangunan permanen yang kemudian tidak estetik untuk daya tarik wisata. Mungkin dilihat secara matanya nanti, Pak. Mungkin apakah di sini supaya nanti itu kemudian menjadi nilai tambah untuk bagaimana untuk meningkatkan potensi wisata bahari terkhusus di wilayah Tanjung Dago, Pak.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, mungkin itu dia tadi Pak Taufik DJ Panua tadi menyampaikan aspirasinya tentunya di dialog kita pada pagi hari ini mengenai bagaimana World Diving Club memandang Tanjung Dako ini. Baik, kita perbincangan kita makin menarik, namun waktu juga sudah berada di akhir dialog. Dan di akhir dialog ini kita akan mendengarkan closing statement yang disampaikan dari para narasumber kita pada dialog kita kali ini. Dimulai dari Pak Muhammad Taufik DJ Panua, Pak. Mungkin silakan closing statement singkat saja, Pak.
2: Oke, terima kasih. Wisata bahari adalah potensi yang sangat luar biasa, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang potensi baharinya yang sangatlah menonjol terus untuk wilayah laut. Maka dari itu kami World Diving Club mengajak seluruh elemen saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk kemudian menjaga dan mengembangkan potensi wisata terus yang ada di Kabupaten Buol. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Itu dia closing statement dari Pak Muhammad Taufik DJ Panua. Dan kita dengarkan mungkin tanggapan juga closing statement dari Pak Zainal Tahir mengenai apa yang disampaikan Pak Taufik DJ Panua tadi. Silakan Pak Zainal. Boleh tolong mic-nya, Pak?
1: Saya singkat saja untuk closing statement pada pagi menjelang siang hari ini. Berbicara pariwisata, artinya semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan. Seperti itu mungkin closing statement.
0: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zainal Tahir SE, Kabid Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol, dan juga Bapak Muhammad Taufik DJ Panua yang menyempatkan dirinya bergabung pada dialog kita pada pagi hari ini. Dan tentunya wisata bahari daerah potensi dan tantangan pengembangannya ini bisa memberikan pencerahan untuk para pendengar semua mengenai bagaimana potensi daerah yang ada di Kabupaten Toli-Toli dan juga Kabupaten Buol serta Parigi Motong bisa dikembangkan oleh pemerintah. Dan tentunya semoga dialog ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Saya Alfian Sah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
13: Kanal informasi dan inspirasi. Pro
5: 1. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program A1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar kita di program acara Halo RRI, kami membuka ruang untuk Anda di program Halo RRI. Tentunya Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda di bidang kesehatan, sosial, budaya, dan juga keamanan. Di nomor telepon kami pendengar 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Oke, pendengar, di suasana pagi ya menjelang siang, suasana yang begitu cerah untuk hari ini secara hati kita semuanya pastinya ya. Dalam melakukan aktivitas untuk hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Dan pendengar, kami di program Halo RRI, tentunya kami membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasinya. Untuk saat ini, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan dan juga keamanan. Silakan pendengar yang ingin ikut bergabung bersama kami menyampaikan aspirasi untuk hari ini. Ya, mungkin ada unek-unek yang ingin Anda sampaikan dan dijawab langsung oleh pemerintah. Ya, dan tentunya kami buka ruang untuk Anda di program Halo RRI, kesempatan untuk Anda menyampaikan berbagai aspirasi Anda. Kami juga akan mencoba narasumber dari instansi terkait yang tentunya akan menjawab langsung aspirasi yang Anda sampaikan.

0: Kabupaten Buol, apa kabar untuk Bung Asrul di sana? Semoga istrinya Bung Asrul ini sudah sehat dan semoga lekas pulih. Amin. Dan halo, apa kabar untuk Pak Pasya bersama Ibu Ida? Halo, apa kabar untuk Ibu Titin bersama Om John, Ibu Nila ya bersama Pak RT? Selamat siang. Dan ada juga Pak Tamrin Timomon di Kabupaten Buol. Kemudian ada Pak Ilham juga ya, bersama Ibu Neti. Pokoknya semua pendengar setia yang ada di Kabupaten Buol semuanya, salam paling bahagia dari saya, Meike Bahtiar. Semoga sehat-sehat semuanya dan tetap berbahagia. Halo, apa kabar juga untuk yang ada di Kabupaten Parigi Moutong. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli yang disiarkan melalui DOB Tomini Raya. Ya, pendengar, kita di program acara Halo RRI, tentunya kami membuka ruang untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan aspirasinya. Saya terima penelpon yang pertama. Halo RRI.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ibu Marna di Tambun.
0: Ibu Marna di Tambun. Ibu Marna, aspirasi apa yang ingin disampaikan ini, Ibu Marna?
1: Ini ada keluhan ini di masyarakat sekitar saya ini.
0: Di Tambun?
1: Iya, di Salu.
0: Salu?
1: Ini air Tambun, air di air PDAM di Tambun ini, di jembatan Salu ini, kebetulan beberapa hari ini putus di bawah jembatan itu. Kendalanya mau disambung warga, di sini pokoknya ini makin banyak, Bu. Makin banyak, Mbak. Jadi, kita bagaimana solusinya ini? Apa air yang di bawah laut itu mengalir itu? Sementara warga mau pasang juga, karena buaya banyak sekarang di Muara Salu ini.
0: Waduh, iya. Jadi tetap hati-hati ya warga di Salu.
1: Iya, jadi kasihan masyarakat Salu itu. Sampai jam-jam 12 itu masih ambil air di sebelah saya itu, kasihan. Jadi bagaimana?
0: Oke, baik. Baik. Okay. Terima kasih Ibu Marna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluhan dari Ibu Marna ya, ada di Tambun tadi. Katanya air PDAM di Salu putus. Katanya di bawah jembatan. Bagaimana solusinya? Karena warga juga takut ya kalau ingin memperbaiki di bawah jembatan, di sana juga sudah ada buaya. Jadi tetap waspada untuk warga Salu. Dan nanti kami akan coba menghubungi narasumber yang berkompeten untuk menjawab aspirasi dari Ibu Marna di Tambun. Pendengar yang juga saat ini tengah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli yang ada di Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Buol, juga di Kabupaten Parigi Moutong. Kami buka ruang untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan berbagai aspirasinya, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan, sosial, budaya, pertahanan dan juga keamanan. Silakan pendengar, tentunya Anda bisa memanfaatkan program acara Halo RRI untuk menyampaikan aspirasi, keluhan Anda pendengar, apa yang terjadi di seputaran tempat tinggal Anda, dan mungkin tentang yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda. Seperti tadi Ibu Marna yang ada di Tambun mengeluhkan tentang air PDAM yang putus di Salu, ini tepatnya di bawah jembatan. Masyarakat ingin memperbaiki tapi takut juga karena di bawah jembatan itu juga ada buaya ya. Jadi bagaimana solusinya? Nanti kami akan coba menghubungi narasumber dari instansi terkait untuk menjawab langsung aspirasi yang disampaikan oleh Ibu Marna di Tambun. Pendengar yang juga ingin ikut bergabung bersama kami, silahkan untuk menyampaikan aspirasinya. Kami buka ruang untuk Anda pendengar di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-1230.

0965. Untuk program acara Halo RRI di suasana siang hari ini, tentunya di berbagai bidang ya, banyak yang mungkin terjadi, dan ini akan juga menjadi keluhan atau aspirasi dari masyarakat, baik itu yang ada di Kabupaten Toli-Toli, yang ada di Kabupaten Buol, juga yang ada di Kabupaten Parigi Mautong. Dan pendengar, Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan untuk program acara Halo RRI di suasana siang hari ini. Tentunya kami buka ruang untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan iya, pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Oke, iya, di program Halo RRI untuk saat ini pendengar, tentunya kami buka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda. Di Halo RRI Anda bisa memanfaatkan program acara ini untuk menyampaikan berbagai aspirasi Anda pendengar, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Tadi sudah ada Ibu Marna ya, Ibu Marna yang berada di Tambun yang menyampaikan aspirasi tentang air PDAM di Salu putus di bawah jembatan. Jadi masyarakat ingin memperbaikinya tapi takut juga karena katanya di sana sudah ada buaya. Oke, rekan kami masih mencoba menghubungi narasumber dari instansi terkait ya, untuk tentunya bisa menjawab aspirasi yang disampaikan Ibu Marna. Tapi setelah dicoba pendengar, kami belum bisa terhubung dengan instansi terkait, dan kami akan masih mencoba. Dan untuk Anda yang juga ingin ikut bergabung, silahkan di program Halo RRI kami buka ruang untuk Anda menyampaikan aspirasi Anda pendengar, dan nanti tentunya akan dijawab langsung oleh narasumber yang berkompeten di program acara Halo RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar. Masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di program acara Halo RRI, pendengar, kami buka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi Anda, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Silakan pendengar, Anda bisa ikut bergabung bersama kami di nomor telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Untuk program acara kita Halo RRI, tadi sudah ada Ibu Marna di Tambun yang menyampaikan aspirasinya tentang air PDAM di Salu yang putus di bawah jembatan. Bagaimana solusinya? Kami sudah menghubungi narasumber yang berkompeten yang tentunya bisa menjawab langsung aspirasi dari Ibu Marna. Namun belum bisa terhubung ya pendengar, tapi kami masih mencoba kembali menghubungi narasumber dan semoga nanti bisa terhubung langsung. Dan pendengar, kami buka ruang juga untuk Anda. Kami buka di nomor telepon 0853-4383-1230 untuk Anda yang juga ingin menyampaikan berbagai aspirasi, unek-unek Anda pendengar yang terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kebencanaan sosial, pertahanan dan juga keamanan. Silakan kami buka di nomor telepon 0853-4383-1230 untuk program Halo RRI. Bersama saya Meike Bachtiar yang terus menemani Anda. Dan Anda yang saat ini juga masih terus disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing, selamat melakukan aktivitas Anda pendengar, semoga tetap terus bersemangat ditemani siaran Pro 1 RRI Toli-Toli.

Oke, saya coba terima. Saya coba terima penelpon selanjutnya. Iya, terputus. Anda bisa coba lagi, pendengar. Di nomor telepon kami 0853-43-83-1230 dan juga 0821-9483-0965 di program acara Halo RRI.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Inilah program 1 RRI Toli Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 10:48 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya masih bersama saya, Meike Bachtiar, yang menemani Anda. Halo, halo RRI.
1: Halo, selamat siang. Halo RRI, Mbak Meike.
0: Iya, Emang di Nopi.
1: Iya, benar sekali Mbak Mika.
0: Oke, Emang, apa aspirasi yang ingin disampaikan ini, Emang?
1: Ah, begini Mbak Mika, ini saya mau menagih janji. Ini jangan cuma janji mutaroi. Kayaknya mulai dari bulan, dari Desember ini, habis itu dibilang Januari. Habis Januari dibilang Maret. Maret lagi dibilang Juni. Ini sudah mau habis Juni, belum ada juga dinyalakan lampu jalan ini Mbak Mika.
0: Iya, belum ada. Jadi yang di depan rumah, di depan rumahnya Emang ini belum ada ya menyala lampunya.
1: Ada ini di depan koperasi Merah Putih Mbak Miki. Ini cuma satu ini saja sepanjang jalan zona ini yang menyala. Tapi kalau dibilang masalah kerusakan, mungkin cuma ada kabelnya yang putus di atas ini Mbak Miki. Karena begini, karena tidak mungkin kak balon yang dipasang 3 bulan itu mau langsung putus, tidak mungkin. Pasti ada kabel yang putus, karena biasa PLN, biasa naik ke atas, mungkin ada yang tersentuh, mungkin apa putus, nggak dibenahi lagi. Jadi kalau dibilang masalah anggaran Mbak Mite, kita mau tanya masyarakat. Jadi setiap kali kita bayar listrik ini, persennya itu sebetulnya larinya kemana? Ini tiap bulan ini kita bayar listrik, itu kan ada persen yang dipotong itu Mbak Mite. Cuma saya nggak tahu berapa persen yang diambil dari itu untuk lampu jalan. Jadi kalau dikatakan bilang tidak ada anggaran, terus pajaknya itu larinya kemana sebetulnya Mbak Mika?
0: Baik.
1: Ini kita mau tanya, ya, minta tolong Mbak Mika dihubungi dulu pihak dinas perhubungan ini.
0: Iya, siap.
1: Ya, kita mau tanya yang itu, tolong dipertanyakan yang iuran pembayaran listrik pajaknya itu larinya kemana? Tiap bulan ini bayar listrik, tidak pernah menunggak, tapi ada potongan terus untuk
0: bayar,
1: setiap lampu jalan.
0: Bayar listrik, bayar air ya?
1: Pokoknya semua dibayar Mbak Mika.
0: Okay.
1: Biar parkir dibayar juga.
0: Oke, Emang.
1: Oke, Mbak Mika. Baik. Itu saja saya mau tanyakan. Yo, makasih. Selamat siang.
0: Kure Sumangga. Terima kasih Emang di Nopi ya. Ini katanya menagi janji. Sudah berapa bulan tadi kalau Emang hitung itu ya. Dan sampai bulan ini belum ada penerangan lampu jalan ya. Karena di sepanjang jalan zona Nopi ini hanya satu lampu jalan yang menyala. Baik, kami akan coba menghubungi narasumber yang berkompeten, yang tentunya akan menjawab langsung aspirasi yang disampaikan oleh Emang untuk saat ini di program acara Halo RRI. Baik pendengar, Anda yang juga ingin menyampaikan aspirasi 0853-4383-1230, 0821-9483-0965.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 10:55 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Emang, juga Ibu Marna, terima kasih sudah ikut bergabung ya di program Halo RRI. Emang, kami mohon maaf kami menghubungi narasumber yang tentunya bisa menjawab langsung aspirasi Emang ya, instansi terkait, namun mungkin saat ini sedang sibuk melakukan aktivitas sehingga tidak bisa menjawab telepon kami. Sama seperti Ibu Marna tadi ya, kami sudah menghubungi instansi terkait tapi tidak ada yang bisa mengangkat telepon karena lagi sibuk atau di luar jangkauan. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Marna dan juga Emang yang sudah ikut bergabung di program Halo RRI untuk siang hari ini.

0: saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua?
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bully.

Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Iya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, baik itu yang berada di dalam kota Toli-Toli, juga untuk Anda yang berada di luar kota Toli-Toli semuanya. Pukul 11 lebih 27 menit. Waktu Indonesia Tengah, masih terus bersama saya Meike Bachtiar yang menemani Anda. Dan Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sambil menantikan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli, kami hadirkan musik religi islami.

pengeluaran Rp10.613.000. Saldo kas akhir per tanggal 25 Juni 2026 Rp6.623.500. Sedangkan saldo rekening tabungan bank 20 Mei 2026 Rp64.200.000. Sehingga jumlah saldo kas dan bank per tanggal 25 Juni 2026 Rp70.823.500. Kemudian yang kedua yang bertindak sebagai khatib adalah Bapak Ustaz Abdul Samad S.Pd., M.Pd.I. Beliau adalah salah satu unsur pengurus Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus sebagai Imam Masjid Salat Imam Salat Jumat. Kemudian muazin adalah Bapak Irfan. Waktu salat sesuai jadwal jam 12:03. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak yang membawa handphone, mohon setelah di dalam masjid, mohon handphonenya dinonaktifkan atau dimatikan. Kemudian, mari Pak kita isi sub-sub yang masih kosong di bagian depan kita untuk lebih sempurnanya salat Jumat kita. Mari Pak kita isi sub-sub yang di bagian depan, yang kosong bagian depan masjid kita. Kemudian bapak-bapak yang berada di teras supaya dapat menyelesaikan sub-nya

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kita akan ikuti bersama siaran langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Mubarak, Toli-Toli.
1: Allahu Akbar.

الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا نجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم كمسلمين سيدنا جمجوم رحمكم الله pertama-tama selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dhaif, yang lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita. Merupakan karunia Allah berikan kepada hambanya, yaitu manusia. Patutlah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas pemberian Allah, atas nikmat Allah, nikmat kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Kita gunakan untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan insyaAllah sampai kepada kita semua yang tetap istiqamah, berpegang teguh kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang istiqamah, yang komitmen, serta tergolong orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berpegang teguh kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini ialah tiga bentuk peringatan Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nahl ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadhu wa ma 'indallahi baq wa la najzina alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini begitu sangat ringkas. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, ternyata ayat ini memuat peringatan Allah yang banyak dilalaikan oleh hambanya. Memuat peringatan Allah yang banyak dilalaikan oleh manusia. Allah ingatkan kita, ma indakum yanfad. Wahai manusia, apapun yang engkau miliki, apapun yang ada di sisimu, kata Allah, sifatnya sementara. Engkau punya pangkat, engkau punya jabatan, engkau punya harta, engkau punya kekayaan, bahkan ahli keluarga pun sekalian, suamimu, istrimu, anakmu, ahli keluargamu, tiba masanya, tiba waktunya, semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, apakah kita yang akan meninggalkan atau mereka yang akan meninggalkan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi secara realitas, banyak kita lihat orang berbondong-bondong mencari pangkat dan jabatan. Berbondong-bondong mencari harta dan kekayaan.
dalam teori Islam, silahkan Rasulullah SAW, bahkan Allah memerintahkan kita untuk mencari nafkah. Akan tetapi jangan pernah kau gadaikan keimananmu. Jangan pernah kau gadaikan imanmu hanya perkara dunia semata. Kita lihat jamaah Jumat yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang mulai menjatuhkan, mulai sikut menyikut. Bagaimana sudah ada pangkat ingin lagi tinggi pangkatnya, sudah ada jabatan ingin lagi bertambah jabatannya, sudah ada harta bendanya, bagaimana harta itu terus bertambah kepada mereka, tidak melihat rambu-rambu lalu lintas, tidak melihat rambu-rambu Al-Quran, tidak melihat peringatan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya iman mereka tergadaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Jumat yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam Al-Quran Allah ingatkan kita, wa mal hayata dunya la'ibun walah, kehidupan dunia kata Allah Subhanahu wa taala hanyalah sandiwara belaka. Mereka yang senantiasa beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, menjadikan dunia ini untuk menanam amal kebajikan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kaya di dunia belum tentu mereka kaya di akhirat, orang miskin di dunia belum tentu mereka miskin di akhirat. Apa yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Harta bukan, pangkat bukan, jabatan bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah adil, Allah maha adil, meletakkan sebuah posisi seorang hamba bukan karena jabatannya, bukan karena pangkatnya, bukan yang siapa yang paling tinggi pangkatnya, tapi Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah, dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Miskin boleh bertakwa, kaya boleh bertakwa, orang punya pangkat boleh bertakwa, yang tidak punya pangkat boleh bertakwa, orang sehat boleh bertakwa, orang sakit boleh bertakwa. Silakan, ma fi mushkilah, sepanjang ia masih mengingat Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan yang pertama. Kemudian peringatan yang kedua di dalam Al-Qur'an, Allah kembali ingatkan kita, wa ma 'indallahi baq. Sesungguhnya ada amal ibadah yang nantinya apabila kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal itu adalah amal yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu an pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Habiballah, amal apa yang mesti kami perbuat ya Rasul, dengan amalan itu mampu menempatkan kami di alam yang terbaik, kemudian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya, aqimis shalah wa atuz zakah, tunaikan salat, tunaikan zakat, berbuat baik kepada sesama manusia, laksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan hidupkan apa yang senantiasa disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tadkhulul jannah, kita akan menempati surga yang istimewa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara dunia begitu banyak cobaan, perkara dunia begitu banyak rintangan. Tentunya dalam kehidupan dunia ini, untuk melihat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah begitu sangat mudah. Ketika azan dikumandangkan, mereka tidak tergoda dengan panggilan dunia. Ketika azan dikumandangkan, mereka tidak berpikir nanti tunggu sebentar. Ketika azan dikumandangkan, hati mereka, langkah mereka, pikiran mereka menyatu menuju kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jamaah Jumat dirahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya hanya setengah-setengah, orang yang hatinya hanya dunia dan dunia dan dunia semata, ketika azan dikumandangkan, apa kata mereka? Sebentar, panjang waktunya, belum apa-apa, sampai waktu ibadah terlewatkan, seakan-akan tidak merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Allah kembali ingatkan kita dalam Al-Quran, ilal ladzina amanu wa amilu salihat. Ada orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, yang selamat dunia dan akhirat. Siapa mereka? Ainahum bil mu'minin. Siapa mereka yang selamat di hadapan Allah? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ainahum bil mu'minin.
Siapakah orang-orang yang beriman? Di antaranya dibacakan ayat suci Al-Quran, gemetar hatinya, meningkat kualitas ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Aina hum bil mu'minin, mana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Hatinya, perkataannya, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ia akan tunaikan, ia akan jalankan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan yang ketiga, wala najzina alladziina sabaru. Dalam kehidupan dunia jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup di dunia bukan hidup di planet. Kita hidup di dunia bukan hidup di antara para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup di ruang angkasa. Kita hidup di belahan buminya Allah. Pasti dan pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang diuji dengan pangkat dan jabatannya, amanah atau tidak di hadapan Allah. Ada orang yang diuji dengan harta dan kekayaannya, apakah amanah atau tidak. Ada orang yang diuji dengan keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui bencana alam, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, likuifaksi dan lain sebagainya. Allah memberikan ujian untuk apa? Untuk mengingatkan kita agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita diuji oleh Allah dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta, dengan gempa bumi, masih maukah kita sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Masih maukah kita rukuk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Masih maukah kita hidupkan amalan agama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Tentunya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka menjadikan ujian sebagai bentuk intervensi.

Subhanahu wa ta'ala. Pada kesimpulannya adalah tiga bentuk peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan motivasi dan introspeksi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu berada pada bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai syariat agama Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luruskan harapatkan saf. Salatu jamiatu rahimakumullah. Salamu alaikum.

0: اللهم لنا لذكرك وشكرك وعبادتك لا نرب انت مولانا سبحان الله سبحان الله
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, ya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya. Udah saya.
1: Iya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli. Dan kali ini kami hadir menemani Anda dalam Zona Musik Indonesia di 0821-9483-0965. Kali ini sudah ada yang bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia. Ya, sayang sekali Anda tidak bisa mendengar suara kami sehingga kami terpaksa putus.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
1: Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Mbak Gaby di Laros.
0: Gaby?
1: Iya.
0: Apa Gaby?
1: Malike.
0: Ah, keluarga?
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Mau salah dulu.
0: Apa itu?
1: Lagunya Niki Ardila. Mama, aku ingin pulang.
0: Pulang ke mana?
1: Pulang ke rumah.
0: Nah, sudah di rumah ya kau teh.
1: Oh, pulang ke rumahnya temanku.
0: Wih, ini aku saya. Ampun, Ma. Kali campur.
1: Kenapa deh, Bu? Kancu kalau digilang Bu, di rumahnya teman, kenapa ketawa sekali?
0: Ah, ampun saya. Jamu.
1: Oh, enggak ampun sih.
0: Jamu.
1: Teman. Oh, jamu nih. Jamu nih.
0: Ai. Tolongmu bom
1: ya. Ya, itu teman sih, kenapa deh bom deh bunga?
0: Ya bom deh, Kak. Lanjut lagi.
1: Siapa-siapa boleh dulu lanjut.
0: Nggak mau. Lanjut.
1: Ada Rahma, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Uh-huh.
1: Ada Petima.
0: Uh-huh.
1: Ada Bunda Ama.
0: Uh-huh.
1: Ada Lois, Sinarto, Pahamsa, uh-huh. Damai. Tunggu semua pendengar. Uh-huh. Semua musik Indonesia.
0: Uh-huh.
1: Makasih ya.
0: Oke.
1: Okay. Selalu ke temanku, semoga juga tetap sehat.
0: Ah, tidak pernah kau lihat temanmu berarti.
1: Tidak. Halo, buat Bung Ancu, semoga juga sama keluarga di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya di manapun Anda berada, kini sayang sekali ya, kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia tidak dapat kita lanjutkan lagi. Karena sini sudah pukul 12 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Langsung saja, Niki Ardila, Mama Aku Ingin Pulang.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Mendengar di manapun Anda berada, sebelum kami temani Anda dalam musik tradisional dan budaya di siang hari ini, kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang ingin gabung bersama kita.
2: Ada yang baru

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: 1 2 3.
11: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
10: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
11: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
10: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
11: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
10: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
11: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
10: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
11: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
12: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita bersama dalam musik tradisional dan budaya. Ya, ruang hangat yang mengalun penuh cerita, dan kini kita kembali dipertemukan dalam harmoni nada-nada Nusantara. Ini saatnya kita menyusuri jejak rasa yang melalui alunan musik tradisional yang tentunya tidak pernah lekang oleh waktu. Dari Sabang sampai Merauke, ini tentu setiap lagu daerah menyimpan kisah tentang rindu, cinta, perjuangan, hingga kenangan masa kecil yang tentunya mungkin tidak akan terganti. Nah, tentunya di program musik tradisional dan budaya kali ini, ya, kami memberi kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Ya, karena di program musik tradisional dan budaya kali ini, ya tentu tidak hanya mendengarkan musik yang akan kami putarkan, tetapi juga Anda bisa berbagi cerita dari hati Anda tentang apa yang menjadi kenangan dari lagu daerah itu. Dan kini di 0821-9483-0965 sudah ada yang bergabung. Kita menyapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ya, dengan Fatimah di
0: Ogomoli. Oke, Fatimah di Ogomoli.
1: Iya, benar.
0: Iya, bagaimana kabarnya Fatima?
1: Alhamdulillah sehat, sehat.
0: Ini Fatima mau dengar lagu daerah mana ini?
1: Lagu Bugis, Bumani.
0: Lagu Bugis judulnya?
1: Lagunya Tanapa Panimu Polei versi wanita yang mandi.
0: Bisa pelan-pelan supaya bisa terdengar dengan jelas, karena sepertinya kami kurang menangkap karena pecah-pecah suara Anda.
1: Kalampa Maning Tapolei.
0: Oke, Kalampa Maning Tapolei. Oke.
1: Ya, ada yang ingin sesampai sampaikan seluruh ASD di mana saya berada. Saya atas nama keluarga yang berduka atas nama Pak Amin. Nah, dia tadi dia memohon maaf saya tak ada percayakan sama teman-teman. Mengirimkan doa atas nama meninggalnya cucunya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Pantasnya diterima amal ibadahnya, dan semoga keluarga ditinggalkan, diberikan ketabahan, kesabaran. Dan sekian, dan terima kasih Bu Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, tapi Fatima belum menceritakan ada kisah di balik lagu ini.
1: Ini mengenai ceritanya. Kekasihnya pergi merantau.
0: Kekasih yang di
1: iya.
0: Laki-laki atau perempuan kekasihnya?
1: Laki-laki.
0: Oh, saya kira kan. Nah, kan sekarang perempuan.
1: Ceritanya dari suatu penari bukan di terlambat akhirnya dan tidak pas berpulang janur kuning melengkung Bu Nanti.
0: Kan selama janur kuning belum melengkung berarti masih boleh toh?
1: Oh, iya masih mulut kalau sudah tidak
0: kan. Kan belum ada undangannya.
1: Tidak ada undangan. Oke, baik itu tertanggung ya, karena kita coba ini dengan tujuannya pahami.
0: Oke,
1: ya. Oke. Dan terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Fatima. Oh, gue balik. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tami Pangasuh.
0: Iya, Tami Pak Kendi.
2: Kendi.
0: Iya.
2: Judul lagunya Tijo dan Dia, Tante Yahya.
0: Manado, ya?
2: Iya.
0: Jadi, mau jadi orang Manado hari ini, ya?
2: Nyanda, dia menjadi Manado. Tapi banyak teman-teman dari Manado dan.
0: Ini kenapa? Kenapa Tante Wiya mau dengar lagu Manado sekarang?
2: Oh iya, soalnya pernah sempat ke Manado tahun berapa itu? Tahun 99 kayaknya.
0: Oh 99.
2: Pernah di sana dulu, tahu. Jadi spesial for orang-orang Manado di Rantau Cocok yang dari Minahasa, Tumohon, Bitung, Sangir, dan Sangir Talau. Pokoknya semua-semua aja nih. Semuanya aja nih. Siap sehat, dan keluarga di rumah.
0: Pigi jodeng dia, eh?
2: Pigi jodeng dia, tentu ya.
0: Jadi so pigi dia sekarang ini?
2: So pigi, no?
0: Oh. Oke.
2: Oke, deh, Tuan Anci.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Pak Kendi. Halo, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya. Iya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, baik. Suara Anda terputus-putus. Bisa Anda mencari tempat yang lebih stasioner sehingga kami bisa. Iya, suara Anda terputus-putus, tidak bisa kami terima dengan jelas.
3: Halo, assalamualaikum Bung Ancu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Mas Nidi Bung Ancu Tinigi.
0: Iya, ini sudah bagus sekali. Mas Nidi Tinigi.
3: Iya.
0: Iya, silakan Mas Ni.
3: Lagunya lagu Mandar Bung Ancu.
0: Lagu Mandar yang mana?
3: Lagu Mandar judulnya Okande Sando.
0: Opane Sando.
3: Okande Sando.
0: Okande Sando.
3: Iya, Nadi Baraka.
0: Okande Sando. Okande Sando. Dari siapa?
3: Nadi Baraka.
0: Oke. Okay.
3: Nadi Baraka.
0: Katsusando apa ini?
3: Okane Sando, Okane Sando.
0: Okane. Oh, oke. Okay. Kane Sandro, Okane
3: Sando. Nadi Baraka.
0: Tadi Baraka.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Aha. Ini lagu Mandar.
3: Ya lagu Mandar Bung Ancu.
0: Oke. Okay. Kita cari dulu ya.
3: Iya.
0: Ini mau kenapa?
3: Kan ceritanya di lagu Bung Ancu, cintanya ditolak, dukung bertindak.
0: Ada yang begitu?
3: Kenapa Bung Ancu?
0: Ada yang begitu?
3: Ada Bung Ancu. Ricky Santen juga ada.
0: Begitu kah?
3: Iya.
0: Wah, Teni.
3: Cinta ditolak dukung bertindak.
0: Baru sambungannya.
3: Kirim. Aha. Ada Bunda Ama.
0: Berarti kita kena santet ini.
3: Enggak Bung Ancu, kalau ini normal.
0: Oh.
3: Cinta sama cinta ini Bung Ancu.
0: Sama?
3: Cinta sama cinta ini.
0: Oh, cinta sama cinta. Ukuran cintanya apa?
3: Ya.
0: ukurannya apa ini?
3: Kenapa, Cok?
0: Ukurannya apa?
3: Enggak ada kurangannya, banyak pas ini bumbunya ini.
0: Iya.
3: Kirim ada drama, ada seri cepat sehat, ada juga niat di kabetan, ada ini. Buat Bung Ancu, selamat bertugas. Baik, semua warga, makasih Bung Ancu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Mas nih, halo, assalamualaikum.

0: Ternate, kenapa mau dengar lagu Kota Ternate?
1: Ya, ketika ditinggalkan oleh kekasih, aku mengingat di Kota Ternate.
0: Oh, Anda lama di Kota Ternate, Anda asli Ternate ya?
1: Pernah.
0: Oke.
1: Sampai kekasih pun belum ada pulang ini, kembali.
0: Oke.
1: Kirim, lagunya?
0: Sudah, dapat.
1: Kirim.
0: Oke.
1: Ada Roy di sini. Ada Bunda Ama.
0: Iya.
1: Ada Nurmin. Ada juga Pak Pasa di Lalos.
0: Iya.
1: Ya itu aja. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Kota Berkah Buol. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum Bung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Di Lakatan, Bung.
0: Oh, dan siapa?
2: Putri.
0: Putri.
2: Halo.
0: Ye. Yeah.
2: Dengan Sherly, Bung.
0: Oh, Bunda Sherly. Oke. Okay. Bisa Anda cari tempat yang stasioner karena suara Anda terputus-putus. Iya.
2: Yeah.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Sherly.
0: Dengan Sherly, oke. Sherly di mana Sherly?
2: Lakatan.
0: Lakatan, oke. Sherly mau dengar lagu apa?
2: Boleh kah lagu Bugi?
0: Lagu Bugi semua boleh, karena ini kan lagu budaya, lagu daerah. Artinya semua mau lagu Papua boleh. Lagu Bugi yang mana?
2: Iya, mulai. Ya muli
0: yureng,
2: lainnya
0: merang. Ya
2: muli. Ya muli yureng, lainnya merang.
0: Aha, ya muli yureng. Halo.
2: Ya, lainnya merangin.
0: Oke, kirim buat siapa? Kenapa dengan lagu ini?
2: Untuk semua ada para satu tempat kecuali ucapkan selamat sore. Bagi kalian semua, untuk bersama keluarga di rumah asal.
0: Kenapa Anda pilih lagu ini?
2: Suka dengar aja, Bung.
0: Oke.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan kembali untuk menerima atensi Anda, ya, kita dengarkan lagu daerah. Kita awal ke kebersamaan kita dengan perjalanan kali ini dengan lagu daerah yang menjadi pilihan Anda, sehingga lewat lagu-lagu ini ya, bisa membawa Anda pulang ke kenangan, ke akar budaya, dan ke hangatnya kebersamaan.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi dua lagu daerah yang sudah hadir menemani Anda. Halo, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya.
1: Halo, gua. Kibas.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, musik tradisional dan budaya.
1: Musik tradisional dan budaya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Hamza di Kampung Buol.
0: Oke, Pak Hamza di Kampung Buol. Silakan Pak Hamza.
1: Bisa request lagu.
0: Oke, lagu apa?
1: Lagu Bugis. Api Naikir, apa ya? Api Naikir, why?
0: Bagaimana?
1: Api Naikir, why?
0: Api
1: Naikir, why? Naikir, why? Naikir, why?
0: Iya, bisa Anda menjauh dari radio monitor karena menggema, jadi tidak bisa kami terima dengan baik.
1: Judulnya Api Naikir, why?
0: Api
1: Api
0: Naritiwae.
1: Api
0: Naritiwae.
1: Ya.
0: Okay. Api Hidetai. Api Naritiwae. Itu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Mau jumpa yang beserta Paripin beserta istrinya yang tercinta di sekret sana. Ada tadi Pak Sima, terima kasih atas sapaannya. Ada juga Sumantri di Malangga sana, Nama di Lacatan, Bunda Gede di Lalo si Tenruntu. Ada Haryanti di Nalu, di Salu, semua juga sehat selalu.
0: Oke.
1: Semoga sukses selalu dan sukses menyiar.
0: Baik, terima kasih. Ada yang mau nyambung? Ya.
1: Ada yang mungkin nyambung.
0: Oke, silakan. Ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, musik tradisional dan budaya.
2: Iya, dengan Pak Arifin.
0: Pak Arifin, oke. Silakan Pak Arifin.
2: Iya. Lagu ini, Bung.
0: Iya, lagu apa?
2: Lagu Makassar.
0: Makassar. Lagu apa itu?
2: Amakku, bapakku.
0: Oke, amakku, bapakku.
2: Iya, amakku.
0: Kenapa amakku?
2: Iya, Bung. Saya ingat-ingat itu waktu mamak, bapakku masih hidup.
0: Iwan Tompo ya? Amakku, bapakku.
2: Iya.
0: Dari Iwan Tompo, di?
2: Iya, Bung. Ya.
0: Aha.
2: Jadi mau jumpa-jumpa Bu Hantu ini.
0: Silakan.
2: Terima kasih buat yang menyapa tadi, ada Pak Hamza, Pak Cima, untuk teman-teman seperti ada Rama di Lekatan, ada Bunda Ama, kemudian ada yang ada di Bukum dan itu lagi namanya lagi. Iya. Kemudian teman-teman tanpa terkecuali pendengar setia RRI di empat penjuru Bantu Pingke, Buol, Parigi Mauten, dan semua yang telah menjangkau frekuensi RRI. Tuli-tuli. Oke, Bung. Terima kasih utamanya. Semoga Bung dalam keadaan sehat walafiat.
0: Iya.
2: Semuanya semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada. Iya, langsung di belakangnya Pak Ripin. Halo, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik tradisional dan budaya.
0: Iya, Ibu.
3: Iya, Bapak.
0: Lagu apa, Ibu?
3: Masih boleh lagu?
0: Boleh, untuk Ibu.
3: Lagu Kikir-Kikir dari daerah Jakarta.
0: Lagi lagi.
3: Soalnya kangen sama Jakarta ya.
0: Kangen sama si dia ya.
3: Bukan, di sana cuma punya. Di sana saya punya keluarga, sahabat dan teman.
0: Langsung kan.
3: Enggak ada siapa-siapa di sana.
0: Ada Lois.
3: Ya, kikir-kikir. Saya pengen ini karena saya sering juga di sana kan banyak peragaan seni dan budaya ya. Kalau di Betawi itu ya, di Jakarta itu ya. Dan kikir-kikir, lagu kikir-kikir ini sering dimainkan oleh orang yang mereka manggung, lagi manggung itu ya. Saya suka nonton itu kalau mereka bikin opera.
0: Begitu ya.
3: Iya, itu jadi ingatlah sama Jakarta itu yang punya 1001 macam cerita di sana.
0: Cocok.
3: Oke, itu aja. Terima kasih untuk semuanya ya yang sudah menyapa juga Pak Hamsa. Terima kasih banyak semua yang pendengar RRI Tolsatu Toli-Toli, khususnya yang penikmat musik tradisional dan budaya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita langsung dengarkan lagu yang sudah kami Anda pilih di kebersamaan saya kali ini.

mendengar dimanapun Anda berada untuk lagu-lagu daerah yang menemani Anda di kesempatan kali ini. Ya, kita cukupkan dulu karena kini kita akan jelang penyampaian Warta Berita Daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.

0: butuh ini berapa. Jadi terpal ini 50 buah, kemudian berasnya 5 kilo juga 50, telurnya juga 50 prak, minyak goreng 20 dus, indominya juga 20 dus.
1: 15 kemarin pelaksanaan penetapan dan para calon ini sudah memiliki nomor urut masing-masing kecamatan Toli-Toli Utara yang incumbent itu Desa Teluk Jaya, Desa Laulalang, dan Desa Binontoan.

0: secara global di lingkungan masyarakat.
1: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya 7 desa di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara tahun ini akan melaksanakan Pilkades memilih pemimpin desa periode 8 tahun ke depan, serta diakhiri dengan informasi olahraga terkait analisis hasil pertandingan babak penyisihan Piala Dunia 2026 hari ini. Inilah berita selengkapnya edisi Jumat 26 Juni 2026, dibacakan Andi Nur Syamsu. Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong menerima bantuan sosial dari keluarga besar Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin Makassar untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Alfiansah melaporkan.
2: Baik, saudara, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong menerima bantuan sosial dari keluarga besar Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin Makassar untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di wilayah tersebut. Bantuan tersebut diantarkan langsung oleh Dan Detasemen TNI AU Mutiara Palu Letkol Kal Suhardin. Penyerahan bantuan diterima oleh Wakil Bupati Parigi Mautong Haji Abdul Sahid bersama pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Mautong Muhammad Rifai. Adapun bantuan yang disalurkan terdiri atas terpal dan bahan kebutuhan pokok sembako. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak sekaligus meringankan beban mereka selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.
3: Kami berkoordinasi dengan Paripai. Paripai menyampaikan ke kami bahwa kalau bisa yang terutama itu bunga terpal itu yang dikumpulkan oleh warga yang terdampak. Kami sampaikan juga kira-kira berapa supaya kami bisa ini. Kalau bisa terdukung 50 EA itu sudah terima kasih banyak Pak katanya. Kemudian selain terpal apalagi sembako katanya, sembako menyesuaikan dari Bapak dibutuhkan berapa. Jadi terpal ini 50 buah, kemudian berasnya 5 kilo juga 50, telurnya juga 50 prak, minyak goreng 20 dus, indominya juga 20 dus.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Mautong Haji Abdul Said menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada keluarga besar Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin Makassar atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, dukungan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan perhatian dan bantuan.
4: Kami atas nama pemerintah Kabupaten Parigi Mautong sangat berterima kasih atas perhatian dari TNI AU Sultan Hasanuddin maupun Provinsi Kulau Tengah yang ada di Kota Palu. Jadi dengan adanya bantuan ini, keluarga kita yang terkena dampak bisa menikmati apa yang telah diberikan ini. Sekali lagi kami atas nama pemerintah, terima kasih banyak Pak.
2: Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong bersama BPBD setempat juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak yang terus berkontribusi dalam upaya penanganan bencana. Kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan berbagai elemen masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan kondisi warga yang terdampak.
1: 7 desa di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara tahun ini akan melaksanakan Pilkades memilih pemimpin desa periode 8 tahun ke depan. Sardono melaporkan.
5: Dari 10 desa yang berada di wilayah Kecamatan Toli-Toli Utara, sebanyak 7 desa tahun ini akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa Pilkades secara serentak. Camat Toli-Toli Utara Sulfahri kepada RRI menyebut 7 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades serentak, yakni Desa Santigi, Desa Laulalang, Desa Salumpaga, Desa Binuntoan, Desa Timbolo, Desa Teluk Jaya, dan Desa Lakuan Toli-Toli, di mana tahapan Pilkades serentak melalui panitia dan pengawas di masing-masing desa telah menetapkan para calon dan pengundian nomor urut masing-masing calon kepala desa. Untuk Desa Santigi, 2 calon kepala desa, Desa Teluk Jaya, 4 calon kepala desa, Desa Laulalang, 5 calon, Desa Salumpaga, 5 calon, Desa Binuntoan, 5 calon, Desa Timbolo, 3 calon, dan Desa Lakuan, 4 calon. Dengan 3 calon incumbent, yakni Desa Teluk Jaya, Desa Laulalang, dan Desa Binuntoan, di mana para calon kepala desa incumbent saat ini telah memasuki masa cuti dari jabatan Kades.
6: 18 kemarin melaksanakan penetapan dan para calon ini sudah memiliki nomor urut masing-masing. Kecamatan Toli-Toli Utara yang incumbent itu Desa Teluk Jaya, Desa Laulalang dan Desa Binontoan.
5: Dengan telah ditetapkannya para calon kepala desa, saat ini setiap calon mensosialisasikan diri dan nomor urut kepada masyarakat. Tahapan sosialisasi hingga jelang masa kampanye resmi, setiap calon dan para pendukung tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif sesuai fakta integritas yang telah ditandatangani bersama.
6: Masa sosialisasi hingga memasuki masa kampanye itu supaya tetap berjalan lancar, aman, tertib, tidak terjadi gesekan-gesekan atau konflik-konflik yang bisa menjadikan terganggu tahapan-tahapan pilkades ini. Dan kami dari pemerintah kecamatan selalu menghimbau kepada masyarakat, termasuk kepada calon-calon, untuk tetap saling menjaga masing-masing pendukung untuk tidak sampai menyampaikan hal-hal yang bisa menyebabkan konflik. Karena memang setelah kita penetapan nomor urut calon itu dirangkaikan dengan deklarasi damai dan fakta integritas untuk semua calon, agar supaya tetap menjaga ketertiban, menjaga keamanan, supaya pelaksanaan pilkades di Kecamatan Toli-Toli Utara bisa berjalan dengan lancar.
5: Seperti diberitakan, tahun ini terdapat 44 desa di Kabupaten Toli-Toli yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa pilkades secara serentak yang dijadwalkan voting day atau hari H pencoblosan pada 22 Juli 2026.
1: Ratusan peserta domino dan pok-pok turut meramaikan Open Turnamen Domino dan Pok-Pok Kapolres Buol Cup 2026 dalam rangka peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun. Turnamen yang digelar dalam rangka rangkaian HUT Bayangkara itu menggunakan sistem setengah kompetisi. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, lengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
7: Salam olahraga, saudara. Memeriahkan HUT Bayangkara ke-60 tahun, Polres Buol, Polda Sulawesi Tengah, selain melaksanakan jalan santai dengan sejumlah hadiah menarik dan door prize serta penampilan spesial bintang Pantura Asisa pada Minggu 28 Juni 2026, juga dilaksanakan turnamen domino dan pok-pok Kapolres Buol Cup 2026 yang berlangsung di Pendopo Polres Buol. Ketua Panitia Penyelenggara, Ibda Didik Pranata Putra, yang juga menjabat sebagai Pamapta Polres Buol, dalam laporannya mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian operasional dan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara khusus guna memeriahkan sekaligus merefleksikan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, di mana melalui momentum tersebut, Polri kembali menegaskan komitmennya untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat, merajut kebersamaan dan memperkokoh kemitraan demi terciptanya Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Buol. Menurutnya, maksud serta tujuan penyelenggaraan turnamen tersebut, yakni solidaritas tanpa batas, mempererat tali silaturahmi, komunikasi dan sinergi yang harmonis antara personil Polres Buol dan seluruh masyarakat Kabupaten Buol, sekaligus sarana hiburan positif, rekreasi dan hiburan sehat dan edukatif melalui permainan asa otak yang sangat digemari masyarakat Kabupaten Buol.
8: Terima kasih Kamtibmas mengubah stigma permainan profesional agar menjadi ajang kompetisi yang sehat, tertib, dan bernilai positif, sekaligus mengamplifikasi gerakan anti perjudian dan anti narkoba di lingkungan masyarakat.
7: Sementara itu Kabak Ops Polres Buol, Kompol Idewa Nyoman Sujendra dalam sambutannya pada pembukaan turnamen tersebut mengatakan, peringatan Hari Bayangkara bukan hanya menjadi momentum bagi personil kepolisian negara Republik Indonesia untuk mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat, namun juga menjadi kesempatan untuk semakin mempererat hubungan kebersamaan antara Polri dan seluruh elemen masyarakat, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Buol, di mana kegiatan lomba domino dan pok-pok yang dilaksanakan bukan sekedar ajang kompetisi, namun menjadi sarana memperkuat tali silaturahmi, menumbuhkan semangat sport aktivitas serta membangun kebersamaan dalam suasana penuh kekeluargaan sesuai dengan semangat tema HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, yakni Polri untuk masyarakat.
8: Kami berharap Polri terus hadir sebagai institusi yang semakin dekat dengan masyarakat, memberikan pelayanan terbaik, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjadi mitra yang dipercaya dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah kehidupan bermasyarakat.
7: Kompol Idewa Nyoman Sujendra berharap kepada seluruh peserta yang ikut meramaikan turnamen tersebut agar menjadikan lomba tersebut sebagai wadah hiburan yang sehat, menjunjung tinggi sportivitas, hormati sesama pemain, dan menikmati setiap pertandingan dengan semangat persaudaraan.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
1: Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli menggelar zikir bersama dirangkaikan dengan acara pelepasan Purna Bakti Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli di Aula Rumah Jabatan Rujab Bupati Toli-Toli pada Kamis malam 25 Juni 2026. Martina melaporkan.
10: Zikir bersama dirangkaikan dengan acara pelepasan purna bakti Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah, pimpinan instansi vertikal, jajaran Kementerian Agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, Makmur Muhammad Arif, mengungkapkan rasa syukur karena dapat menuntaskan masa pengabdiannya tepat pada momentum penuh makna, yakni peringatan Hari Asyura atau 10 Muharram. Ia menyampaikan bahwa perjalanan pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara ASN telah berlangsung selama 26 tahun 4 bulan dengan masa tugas di Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli selama 1 tahun 6 bulan 19 hari.
11: Saya menyadari bahwa masa pengabdian saya tentu ada harapan yang belum sepenuhnya terwujud. Ada koordinasi yang kurang sempurna atau ada tutur kata yang tindakan saya kurang berkenan di hati Bapak, Ibu sekalian dan seluruh jajaran lintas sektoral. Oleh karena itu, dalam momentum yang penuh kebersamaan ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala kekurangan semata-mata dari keterbatasan saya secara pribadi dan segala sinergi yang berjalan baik berkat ketulusan serta dukungan luar biasa dari seluruh unsur Forkopimda dan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli.
10: Sementara itu dalam kesempatan yang sama Bupati Toli-Toli, Haji Amran Haji Hahia mengatakan sebagai pemerintah daerah Toli-Toli pihaknya berbahagia dan bersyukur karena Kemenak yang terus memberikan dukungan yang luar biasa serta memberikan edukasi nilai-nilai yang baik bagi masyarakat.
12: Sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli tentu kami selalu merasa berbahagia dan bersyukur kepada Kementerian Agama yang selama ini memberikan dukungan full kepada kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Karena saya yakin dan percaya tanpa dukungan kepada Kementerian Agama, sekiranya juga ini untuk membangun hubungan-hubungan kita, tentu ini juga akan kita selalu mengalami kesulitan-kesulitan. Tetapi ini dukungan luar biasa. Karena yang punya umat ini menurut kami ada di Kementerian Agama yang selalu mengajak masyarakat untuk berbuat yang terbaik.
10: Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli bersama Kementerian Agama berharap semangat kebersamaan, pelayanan kepada masyarakat, dan nilai-nilai keagamaan terus terjaga serta semakin memperkuat persatuan di tengah kehidupan bermasyarakat.
1: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Toli-Toli himbau masyarakat terapkan gerakan 3M+, cegah potensi penyakit demam berdarah dengue DBD di lingkup masyarakat. Ruth Damayanti melaporkan.
13: Mencegah potensi penyakit demam berdarah denggi di lingkup masyarakat, staf pencegahan dan pengendalian penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli Wahida mengatakan, hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam mengantisipasi hal tersebut, diantaranya tidak lupa menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan cara menjaga lingkungan dan menerapkan gerakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang yang memiliki potensi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk, serta gerakan lainnya yang bisa mengurangi potensi penyakit DBD.
14: Kemudian kami memberikan juga berupa edukasi-edukasi kepada masyarakat tentang penanggulangan demam berdarah ini dengan meningkatkan pemberantasan sarang nyamuk melalui pencegahannya itu melalui gerakan 3M+. Yang pertama itu menguras tempat penampungan air. Jadi minimal dalam satu minggu kami himbau kepada masyarakat untuk menguras penampungan air itu minimal 1 atau 2 kali dalam satu minggu. Kemudian menutup tempat penampungan air dan memanfaatkan mendaur ulang barang-barang bekas seperti kaleng-kaleng bekas atau plastik-plastik itu. Karena itu merupakan tempat perkembangan nyamuk ini.
13: Dijelaskan untuk gejala awal dari DBD yakni demam mendadak 2-7 hari disertai sakit kepala dan muntah. Sehingga jika mendapati gejala-gejala tersebut maka sebaiknya langsung dibawa ke pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan sesegera mungkin karena jika dibiarkan maka akan dapat mengancam jiwa. Selain itu jika sudah mendapatkan perawatan, masyarakat yang terjangkit DBD disarankan untuk beristirahat dengan cukup, mengimbangi dengan makanan bergizi, minum jus jambu dan lainnya yang dapat mempercepat proses penyembuhan.
14: Pada masyarakat yang terjangkit itu kita lihat dari gejala-gejala awalnya seperti secara demam mendadak 2-7 hari, ada sakit kepala, muntah yang terus-menerus. Jadi apabila kita dapati tanda-tanda seperti ini, itu 2-3 hari tidak ada turun-turun panasnya, kita langsung bawa saja ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu dari puskesmas maupun langsung ke rumah sakit. Karena yang begini Bu, kita tidak bisa menunda-nunda, karena dapat apabila ini dibiarkan terus tanpa penanganan serius itu akan mengancam jiwa. Penanganannya bisa kita laksanakan seperti misalkan ada yang kita dapati istirahat yang cukup di rumah, kemudian mengimbangi dengan makanan yang bergizi, kemudian minum banyak cairan seperti air putih ataupun jus jambu. Dan apabila demamnya itu 39-40 derajat Celcius, kita memberikan kompres air hangat.
13: Untuk itu Wahida mengimbau kepada masyarakat di tengah kondisi cuaca saat ini untuk lebih waspada dengan potensi bahaya DBD dan jangan lupa terapkan gerakan 3M+ sebagai langkah antisipasi dini.
1: Sebanyak 84 jemaah haji asal Kabupaten Buol yang diberangkatkan ke Tanah Suci kini telah kembali ke daerah asal dengan jumlah yang utuh. Kepulangan para jemaah itu disambut hangat oleh jajaran pemerintah daerah dan keluarga di tengah suasana penuh rasa syukur. Renaldi melaporkan.
15: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol Richard Musin dalam laporan resminya menyampaikan rasa syukur mendalam atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ia menegaskan bahwa seluruh jamaah telah menyelesaikan rukun Islam kelima tersebut dengan sempurna. Penyelenggaraan haji tahun ini mencatat sejarah baru karena untuk pertama kalinya dikelola oleh institusi baru di Indonesia, yaitu Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Dalam laporannya, pihak Kemenhaj Buol membagikan kabar positif mengenai penurunan signifikan angka jemaah yang wafat di tingkat nasional. Peningkatan kualitas pelayanan ini juga disebut telah mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama Menteri dan Wakil Menteri Haji di Hambalang beberapa waktu lalu. Keberhasilan penyelenggaraan haji di Kabupaten Buol tidak terlepas dari sinergi dan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Kepala Kementerian Haji dan Buol, Richard Muksin, secara khusus menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Buol, Wakil Bupati Buol, Sekretaris Daerah, serta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD. Salah satu bentuk dukungan nyata yang diberikan oleh Pemda Buol adalah penyediaan anggaran akomodasi bagi para jemaah.
16: Kepada Bapak Bupati Buol, Haji Ri Saryudi Triwotimumun, SEMM yang memberikan dukungan penuh kepada kami dalam penyelenggaraan haji ini. Bapak Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan seluruh jajarannya, perlu kami sampaikan walaupun nanti juga akan disampaikan oleh pemerintah daerah bahwa biaya domestik yang kurang lebih 200 juta lebih itu ditanggung oleh pemerintah daerah terhadap 84 jamaah haji Kabupaten Buol.
15: Wakil Bupati Buol Nasir Day Maroto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas perjuangan para jemaah dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Buol juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, tim medis, hingga seluruh jajaran organisasi perangkat daerah. Wabub menjelaskan bahwa kelancaran proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras bersama.
16: Siapkan mobilnya, mobil dinas, dengan segala bensin, sopirnya, sehingga bisa menjemput bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haji, ya, sejak mengantar dan sampai penjemputan. Ini semua adalah kerjasama kita. Juga kami ucapkan terima kasih kepada petugas kesehatan yang dipimpin oleh Pak Dr. Arianto yang bersama-sama telah mengantar dan menjemput jamaah haji dari Kabupaten Buol sampai di Balikpapan.
15: Melalui kerjasama dan kolaborasi yang solid ini, pemerintah Kabupaten Buol berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan kualitas pengurusan ibadah haji maupun kegiatan keagamaan lainnya di masa-masa yang akan datang. Di akhir sambutan, Wakil Bupati mempersilakan pihak keluarga untuk menyambut para jemaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib.
1: Berita yang terakhir. Rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 kembali menyajikan sejumlah hasil menarik dari fase grup. Sejumlah tim unggulan berhasil mengamankan poin penuh, sementara beberapa laga berlangsung ketat hingga memaksa kedua tim berbagi angka. Saudara, informasi mengenai hasil pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang nantinya akan disampaikan oleh rekan Setiadi Marhum mengakhiri kebersamaan kita di siang hari ini dalam Warta Berita Daerah. Mengakhiri, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Rio di meja operator mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Setelah pertandingan berjalan ketat sepanjang babak kedua, Gonzalo Plata menjadi pahlawan kemenangan Ekuador lewat gol pada menit ke-77 yang memastikan timnya berbalik unggul 2-1 hingga laga usai. Meski Jerman lebih dominan dalam penguasaan bola mencapai 61% serta melepaskan 11 tembakan berbanding 8 milik Ekuador, efektivitas menjadi pembeda dalam pertandingan ini. Kedua tim sama-sama mencatat 3 tembakan tepat sasaran, namun Ekuador mampu mengkonversi 2 diantaranya menjadi gol. Kemenangan ini menunjukkan ketajaman lini serang dan disiplin permainan Ekuador dalam memanfaatkan peluang, sementara Jerman harus membayar mahal kegagalannya menjaga keunggulan meski tampil lebih dominan dalam penguasaan permainan. Pantai Gading meraih kemenangan 2-0 atas Curacao pada laga grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Philadelphia. Pantai Gading langsung membuka keunggulan melalui Nicolas Pepe pada menit ke-7 setelah memanfaatkan peluang dengan baik. Masuk ke babak kedua, Pepe kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-64 untuk menggandakan keunggulan, sekaligus memastikan kemenangan Les Elephants dengan torehan 2 gol dalam pertandingan tersebut. Pantai Gading tampil lebih dominan sepanjang laga dengan penguasaan bola mencapai 62% serta mencatatkan 554 operan dengan akurasi 89%. Meski Curacao melepaskan lebih banyak tembakan, yakni 10 berbanding 8, kedua tim sama-sama menghasilkan 3 tembakan tepat sasaran. Efektivitas penyelesaian akhir menjadi pembeda, karena Pantai Gading mampu mengkonversi 2 peluang menjadi gol, sementara Curacao gagal memaksimalkan kesempatan yang dimiliki hingga peluit panjang dibunyikan. Sementara itu di Stadion Kansas City, Belanda meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Tunisia pada laga grup F Piala Dunia 2026. Belanda langsung unggul pada menit ke-3 melalui gol bunuh diri Elias Skiri yang salah mengantisipasi bola. 4 menit berselang, Brian Probe menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-7. Tunisia sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Hazem Mostouri pada menit ke-54. Namun Belanda kembali menjauh melalui tandukan Jan Paul van Heke pada menit ke-62 untuk memastikan kemenangan 3-1. Belanda tampil dominan sepanjang pertandingan dengan menguasai 71% penguasaan bola, mencatatkan 660 operan dengan akurasi mencapai 92%, serta melepaskan 19 tembakan, 6 diantaranya tepat sasaran. Sementara itu Tunisia hanya menguasai 29% bola dan menciptakan 10 tembakan dengan 4 yang mengarah ke gawang. Dominasi penguasaan permainan serta efektivitas dalam memanfaatkan peluang menjadi kunci keberhasilan Belanda mengamankan 3 poin dan mengukuhkan posisinya di papan atas klasemen grup F. Bertanding di Stadion Dallas, Jepang dan Swedia harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 pada laga grup F Piala Dunia 2026. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Jepang memecah kebuntuan melalui Daisen Maeda pada menit ke-56. Namun keunggulan tersebut hanya bertahan 6 menit karena Swedia berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Antoni Elanga pada menit ke-62. Skor 1-1 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Pertandingan berlangsung cukup imbang dengan Jepang sedikit unggul dalam penguasaan bola, yakni 51% berbanding 49% milik Swedia. Meski demikian, Swedia lebih agresif dalam menyerang dengan melepaskan 10 tembakan dan 5 diantaranya tepat sasaran. Sementara Jepang mencatatkan 8 tembakan dengan 3 yang mengarah ke gawang. Jepang juga tampil lebih rapih dalam distribusi bola dengan akurasi operan mencapai 88%. Sedangkan Swedia unggul dalam perolehan tendangan sudut. Hasil imbang ini mencerminkan ketatnya persaingan kedua tim yang sama-sama mampu memanfaatkan peluang penting di babak kedua. Paraguay dan Australia juga harus berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol pada laga grup D Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion San Francisco. Sepanjang pertandingan, kedua tim berusaha menciptakan peluang untuk memecah kebuntuan. Namun kokohnya lini pertahanan serta penampilan disiplin kedua penjaga gawang membuat seluruh peluang gagal dikonversi menjadi gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 0-0. Australia tampil lebih dominan dalam penguasaan permainan dengan menguasai bola sebesar 56%, mencatatkan 506 operan dengan akurasi 82%, serta melepaskan 12 tembakan, 5 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Paraguay hanya mencatatkan 8 tembakan dengan 2 yang tepat sasaran dan menguasai bola 44%. Meski demikian, Paraguay mampu meredam tekanan lawan melalui organisasi pertahanan yang solid sehingga Australia gagal memanfaatkan dominasinya untuk meraih kemenangan. Di laga terakhir, Stadion Los Angeles, Turki meraih kemenangan dramatis 3-2 atas tuan rumah Amerika Serikat pada laga grup D Piala Dunia. Tuan rumah Amerika Serikat membuka keunggulan cepat melalui Auston Trusti pada menit ke-3, namun Turki mampu membalikkan keadaan lewat gol Arda Güler pada menit ke-10.

dan Bart, Albert Yilmaz pada menit ke-31 sehingga menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1. Memasuki babak kedua, Amerika Serikat kembali memperkecil ketertinggalan melalui Sebastian Bartelter pada menit ke-49 saat laga tampak akan berakhir imbang. Kaan Ayhan mencetak gol kemenangan pada masa injury time menit 90+8 untuk memastikan Turki menang 3-2. Meski Amerika Serikat lebih dominan dengan 53% penguasaan bola, melepaskan 19 tembakan dan 7 diantaranya tepat sasaran, Turki tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Dari 10 tembakan yang dilepaskan, 4 mengarah ke gawang dan 3 berhasil dikonversi menjadi gol. Efektivitas penyelesaian akhir serta kemenangan Turki dalam memanfaatkan momen-momen krusial menjadi kunci keberhasilan mereka mengamankan 3 poin. Sementara Amerika Serikat harus menelan kekalahan meski unggul dalam statistik penguasaan permainan dan jumlah peluang. Saudara, demikian rangkaian hasil pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 hari ini. Ekuador, Pantai Gading, Belanda dan Turki sukses mengamankan kemenangan penting untuk memperkuat peluang lolos ke babak berikutnya. Sementara itu Jepang harus puas berbagai poin dengan Swedia. Begitu pula Paraguay dan Australia yang mengakhiri laga tanpa gol. Persaingan di setiap grup pun semakin ketat menjelang pertandingan penentuan berikutnya.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka dan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Toli-toli yang berjuluk Kota Cengkeh memiliki motto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau. Motto ini berasal dari tiga etnis asli yang ada di Toli-toli, yaitu Dampal, Dondo, dan Toli-toli. Mosim Besang berasal dari bahasa Dampal yang artinya bekerja sama. Mesoungu berasal dari bahasa Dondo, artinya bersatu padu. Motim Pedes Magau berasal dari bahasa Toli-toli yang artinya membangun daerah. Maka arti dari motto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau adalah bekerja sama, bersatu padu membangun daerah Toli-toli tercinta.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dan pendengar, dan demikian kebersamaan kita di depart kedua ini telah berakhir. Dan tentunya selanjutnya kami akan temani Anda dalam beberapa rangkaian acara di depart ketiga.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan pendengar, kini kami akan menemani Anda dalam program Pro Dandut.

Senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami menerima atensi Anda di acara Pro Dangdut, ya, Dangdut adalah kita. Kita terlebih dahulu kita dengarkan beberapa pesan-pesan yang akan hadir di kesempatan kali ini, dan juga kita akan mengikuti cek fakta.
3: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kakak, mau bawa apa kau? Mau bawa cuci kah?
1: Iya, tapi tunggu dulu. Saya kasih habis dulu filmku ini, tidak lama lagi.
0: Kong, itu air dong. Perasaan dari tadi sota tumpah-tumpah. Kalau kau ada batangkung, bagus.
1: Biar Jo, orang kan juga bayar air. Jadi, biar dipakai sepuasnya tidak masalah itu.
0: Apanya yang tidak masalah? Biarpun kau bayar, tapi setidaknya kita harus hemat air. Kasih juga kesempatan orang pe air mengalir.
2: Hemat air untuk berbagi.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Beredar unggahan video di Twitter yang diklaim menampilkan Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan atas pembentukan mahasiswa. Tanggapan atas pembekuan mahasiswa pada Juni 2026. Unggahan tersebut juga menyebut Presiden Prabowo tidak menyinggung program makan bergizi gratis MBG, padahal program itu disebut sebagai salah satu tuntutan utama dari aksi pembekuan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut bukan merupakan tanggapan Presiden Prabowo terhadap rekaman konferensi mahasiswa pada Juni 2026. Video yang beredar adalah rekaman konferensi pers pada 31 Agustus 2025 terkait gelombang rekaman yang terjadi pada saat itu. Hal ini terlihat dari logo HUT ke-80 RI dan logo Tribun Network yang muncul dalam video, serta kesesuaian dengan rekaman asli yang diunggah pada Agustus 2025. Selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi yakni @PUciptakarya telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen. Pendengar, demikian cek fakta sore ini dari Pro 1 RRI Toli Toli.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro 1. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Ya, pendengar di manapun Anda berada, kita kembali bersama ya dalam acara Pro Dangdut. Ya, senang sekali bisa kembali menemani waktu Anda dalam acara Pro Dangdut, program yang tentunya menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan, mulai dari yang klasik, penuh kenangan, hingga dangdut terbaru yang saat ini sedang hits. Dan saat ini di line telepon sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
6: Halo, Assalamualaikum Pak Arsul dan Dr. Dela Gita.
4: Ya, dengan siapa dan di mana?
6: Ibu Mansur Tinigi.
4: Dengan Ati?
6: Hasni.
4: Hasni?
6: Masni.
4: Masni, oh. Iya, Masni di Tinigi. Suara Anda, bisa Anda mencari tempat yang stasioner karena terputus-putus?
6: Sudah bagus, Bu.
4: Oke, ah. Iya, silakan.
6: Masih boleh lagu?
4: Iya, boleh. Lagu apa?
6: Lagu Nyarita Curang.
4: Siapa yang curang?
6: Cuma lagu Bu Mancu, jangan diperkati.
4: Oke. Nah, curangnya untuk siapa?
6: Buat Bu Mancu, selamat bertugas. Terima kasih Bu Mancu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Masni di Tinigi. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
7: Dandut adalah kita. Assalamualaikum, Bu Ngancu.
4: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
7: Dengan orang tua.
4: Oh, Oma Eli.
7: Iya.
4: Bagaimana, Oma?
7: Ya.
4: Bagaimana kabarnya, Oma?
7: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, sudah mendung.
4: Oh, oke. Okay. Itu berkah. Nah. Lanjut, Oma.
7: Ada lagu?
4: Boleh, lagu apa, Oma?
7: Lagu Mencari, Titi Sandora.
4: Mencari apa?
7: Mencari suami yang baik.
4: Wih.
7: Yang tidak malas, tidak yang tidak bakuras.
4: Apa?
7: Menerima apa adanya, biar miskin.
4: Iya, itu yang utama.
7: Tidak bercanda saja, Bung Anji.
4: Iya, harus pandai bersyukur. Iya kan?
7: Tidak butuh suami, sudah tua. Sudah bukan zamannya lagi cari suami.
4: Takut dia muncul yang melamar. Mencari tadi dari?
7: Ya?
4: Dari siapa tadi?
7: Dari Titi Sandora.
4: Mencari. Titi Sandora bersama Muksin Alatas. Mencari. Oke, okay, ya. Mencari. Silakan.
7: Dikirim buat semua pendengar tempat terkecuali di mana saja berada. Selamat sore semuanya untuk Bung Ancu.
4: Mm-hmm.
7: Selamat bertugas. Salam sehat bahagia bersama keluarga tercinta.
4: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Oma Eli. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
8: Dandut adalah kita, selamat siang jelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Ibu.
8: Iya, Bapak, terima kasih.
4: Gimana, Ibu?
8: Lagi di hati semua pendengar.
4: Ibu mau dengar apa, Ibu?
8: Gak bisa bobo.
4: Kenapa?
8: Nah, banyak lah, mungkin karena stres kali ya. Itu judul lagu, Gak Bisa Bobo dari Nita Talia.
4: Kirain gak bisa bobo karena merindukan.
8: Oh, bisa jadi. Sampai nangis-nangis malah, itu kemarin ya. Oke, okay, untuk semua yang udah bergabung dan yang sudah menyapa, Rianti terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia ya. Dan Bung Andi juga terima kasih banyak, meskipun udah lewat jalur tadi itu ya, di luar, tapi lagunya tetap dihadirkan. Terima kasih.
4: Jangan bilang-bilang.
8: Semuanya pencipta Prodandut semoga bahagia untuk hari ini. Itu ya. Saya punya pantun, karena nggak bisa bobo, ada pantunnya itu.
4: Apa itu?
8: Itu alasannya itu. Beli telur, belinya di warung Mbak Nia. Gak bisa tidur karena asik nonton Piala Dunia. Seperti itu lagunya. Oke, okay. Okay, untuk semuanya semangat. Yang tugas juga semangat sampai ujung acara. Burung cendrawasi nyebur ke dalam kolam. Saya ucapkan terima kasih dan wassalam.
4: Terima kasih, Ibu. Ya, di belakangnya Ibu Haryanti. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
9: Waalaikumsalam, Dandut ya. Adalah kita.
4: Oke, dengan siapa dan di mana?
9: Pak Rai.
4: Sahrawi. Di mana?
9: Di Tinigi.
4: Sahrawi Tinigi. Oke, Sahrawi silakan.
9: Lagu Sampai Pagi.
4: Sampai Pagi. Bapak.
9: The World Cup.
4: Sampai pagi dia nonton bola.
9: All artis.
4: Sampai, ya, pagi. Sampai pagi. Oke. Ah, baru
9: disapa ada Mas Ni, tidak terang teleponnya karena di belakang rumah, di depan ada Mbak Pele.
4: Apa itu Mbak Pele?
9: Ada rumah tinggi Mbak Pele di depan.
4: Jadi suruh ke depan dia ya. Harusnya dia cari di depan supaya tidak.
9: Iya. Yeah. Nah. Terima tuh atau belum? Ini ada kabar?
4: Aha.
9: Normal di pagi mana?
4: Oke.
9: Bung Andi, terima kasih. Silakan dilanjut.
4: Oke.
9: Okay. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar, di manapun Anda berada, masih kami terima satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
10: Halo, assalamualaikum, Dandut adalah kita.
4: Iya, dengan?
10: Gebi. Iya.
4: Bapak kok?
10: Duduk-duduk, Kak, dengar Rancu Meniar.
4: Di mana?
10: Di rumah.
4: Saya kira.
10: Di rumahnya teman.
4: Oke, lanjut Gaby.
10: Masih boleh pesan lagu?
4: Boleh.
10: Lagunya ini Cynthia, 5 menit lagi aku datang di rumahnya temanku.
4: Beli. Ah, beli.
10: Iya, jadi waktu saya ke batu.
4: Oke, lanjut Gaby. Baru?
10: Ada Ketima.
4: Aha.
10: Ada Pak Hamsa.
4: Aha.
10: Ada Roy, ada Lois. Ada Mascara.
4: Aha.
10: Ada Bunda Nur, ini dua-dua. Ada Bunda Ama. Semua-semua pendengar Pro Dandut di mana saja berada.
4: Aha.
10: Di depannya Mat Sore. Dua hubungan cu. Semoga
4: sehat
10: selalu bersama keluarga di rumah.
4: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya benar, dimanapun Anda berada, masih ada di belakangnya Gebis. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut. Adalah kita. Assalamualaikum Bung Antu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Dari Putri Lemba.
0: Putri Lemba, oke. Silakan Putri Lemba.
1: Kalau masih boleh lagunya Bung Antu.
0: Aha.
1: Lagunya Resina Alfira, Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang, memang tajam Karang.
1: Yang tidak mungkin Karang tidak tajam. Aha. Bung Antu. Yang penting bukan mulutnya Bung Antu yang tajam.
0: Mateni.
1: Tapi saya di Bung Antu.
0: Iya.
1: Ya kirim dulu Bung Antu. Kirim buat Bung Antu. Yang sedang menyiar.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu. Dan titip salam buat kecil-kecil yang aktif di rumah. Semoga selalu bersama ibunya. Ada Mas Mijujan, ada Maya di Gorontalo. Pokoknya semua tanpa terkecuali. Dan terima kasih buat dia sudah menyapa. Semoga sehat selalu. Oke, yeah. Assalamualaikum Dangdut adalah kita.
0: Makasih. Iya benar, di manapun Anda berada, masih ada lagi yang coba bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Maya.
2: Ile banget ini, Bang. Hah? Jadi harap malu aja. Delay.
0: Iya, Maya. Maya. Maya Gorontalo. Silakan. Maya, mau jumpai siapa?
2: Ike Nurjana, ya.
0: Ike Nurjana yang mana?
2: Oh, udah enggak boleh ya.
0: Boleh, Ike Nurjana.
2: Oh,
0: yang mana?
2: Madu Merah.
0: Madu Merah.
2: Maksudnya bukan Ice Trisnawati, sorry.
0: Ice Trisnawati. Ice Trisnawati yang mana?
2: Iya, Madu Merah judulnya. Iya.
0: Oke, terus.
2: Oke.
0: Aha, jumpai.
2: Menyapa pertama dulu buat Bang Andi ya. Selamat sore. Beraktivitas aja, sukses selalu ada.
0: Makasih Maya.
2: Juga. Sama Bang. Terus udah sama ada maju Mbak Sumanti Bunda Clara. Mbak Gaby yang baru lewat ya, Bang.
0: Hah?
2: Yang barusan lewat tadi yang Mbak
0: Ibu
2: iya, Gebia yang barusan lewat.
0: Yang lewat tadi Putri Lemba.
2: Iya barusan. Oh, Putri Lemba. Kalau enggak salah beliau nyapa saya, makasih banget atas sapaannya. Sore metro aktivitas aja. Terus buat Mbak Gebia ada Pak Samsul juga, Pak Rusin, Mbak Uremas dari Bukadin, Mbak Masya juga, terus pasti Ibu Nia, Ibu Dinda Anugrah, ada Pak Sapar, Ibu Nurmin, sama Pak Hamsa dan Paulus dan seluruh dari RR Pusat Toli-Toli. Untung sore aja semuanya, insya Allah kita selalu ya, dan senang kita doa Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Rabbal Amin. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar di manapun Anda berada, masih ada di belakangnya Maya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Winar.
0: Iya, bisa Anda menjauh sedikit. Halo. Dari radio monitor Winarto.
3: Ya, Winarto di Buntuna nih, Bumantuk.
0: Oke, Winarto Buntuna. Jadi tim sukses Pilkades ini ya. Oke, Winarto, silakan.
3: Ya. Yang mau request lagunya Omay Rama ini, Bung Antu.
0: Yang mana?
3: Lagu judulnya Iyang.
0: Hah?
3: Iyang judulnya.
0: Iyang.
3: Ya. Jadi buat semua pendengar Pro 1 di mana aja berada, selamat sore semuanya, selamat beristirahat. buat membantu. Selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga. Makasih.
0: Makasih.
3: Assalamualaikum. Dan terus ada lagi kak.
0: Iya, makasih.

Ya, pendengar di manapun Anda berada. Yes, sebelum kami kembali membuka line telepon ya di kesempatan kali ini, ya kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di-request oleh rekan-rekan kita. Ya, ada Rita Sugiarto yang dilanjutkan dengan lagu dari Titi Sandora bersama Muksin Alatas.

0: pendengar khususnya untuk Anda pecinta acara lagu-lagu dandut ya. Untuk saat ini kita telah memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya. Untuk itu marilah kita sejenak menundukkan hati, meluangkan waktu untuk menyambut panggilan ilahi. Dan pendengar, inilah kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah, azan asar baru saja kita dengarkan bersama. Semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati kita untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang masih ada dalam perjalanan atau saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk bisa menunaikan kewajiban ini. Karena itu tetap bersama kami, karena acara Pro Dangdut akan segera hadir setelah jeda yang singkat. Dan atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia, tuli-tuli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Kalau tahun baru ini biasanya online. Betul. Sampai pagi. Siap nyanyi sampai pagi? Benar. Mau sampai pagi? Oke, sampai pagi.

0: Mau bicara dengan siapa?
1: Rika. Aku rindu sekali, sayang. Bagaimana denganmu?
2: Roma.
1: Ya, aku Roma. Bagaimana tentang rencana kita? Apakah sudah persiapkan?
0: Tidak. Kau bukan Roma.
3: Rika, jangan terlalu ditanggapi. Abi, bantu saya di belakang.
2: Rika, aku Roma. Apakah kau tidak kenal suara aku lagi?
0: Baiklah. Kalau itu pengakuanmu, sekarang coba buktikan kalau kau benar-benar Roma.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk saat ini dalam acara Pro Dangdut, ya, karena kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 16 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan selanjutnya kita beralih ke acara selanjutnya.

0: Toli-toli.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
4: Optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi yang terkena dampak yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat.
5: Stop, berhenti. Kita makan dulu di warung ini. Katanya di sini makanannya enak-enak.
6: Bu Hasna, kenapa lagi kita berhenti di warung ini? Wah, heran, punya warung makan sendiri Bu Hasna, kok malah makan di warungnya orang?
5: Dalam berusaha itu kita perlu juga merasakan produksi orang lain, rasanya, tampilannya, juga pelayanannya. Jadi kita tahu kenapa orang bisa sukses. Dalam usaha kita harus terus belajar, menyempurnakan usaha kita.
6: Pengalaman adalah guru terbaik. Belajar dari orang lain lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas produk yang kita hasilkan.
7: Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga kebutuhan secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Mari ikut menjaga kestabilan daya beli kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat agar tidak terjadi inflasi. Dari RRI Toli-Toli untuk Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli ya, semoga di sore hari ini semuanya kami jumpai tetap dalam keadaan yang berbahagia dan tentu dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Pendengar, tentu di kesempatan kali ini ya, kami juga berharap ya, aktivitas Anda ya, berjalan lancar dan tentu selalu dipenuhi dengan semangat. Ya, kita kembali dalam program ekonomi digital. Ya, ruang berbagi informasi seputar perkembangan teknologi dan ekonomi yang semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sore hari ini, pendengar, kita akan membahas tema yang pasti pernah dialami oleh hampir semua orang, yaitu belanja online. Lebih untung atau lebih boros? Kemudahan berbelanja ya, hanya lewat sentuhan jari membuat siapa saja ini bisa membeli kebutuhan kapanpun dan dimanapun. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, pakaian, makanan, hingga perlengkapan elektronik, ini semuanya tersedia secara online. Bahkan berbagai promo, diskon besar, gratis ongkir, dan cashback seringkali membuat kita tergoda untuk berbelanja lebih banyak. Namun, apakah belanja online ini benar-benar membuat kita lebih hemat? Atau justru tanpa disadari membuat pengeluaran ini semakin membengkak? Untuk itu, selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas mengenai kebiasaan belanja digital masyarakat saat ini. Nah, sekaligus berbagi tips untuk menjadi konsumen yang cerdas agar tetap bisa menikmati kemudahan teknologi tanpa mengganggu kondisi keuangan. Untuk itu tetap bersama kami hingga pukul 5 nanti ya, karena akan banyak lagu-lagu pop Indonesia yang kami siapkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Dan mari kita awali kebersamaan kita di acara ekonomi digital ya, dengan sebuah lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan.

Warrior di manapun Anda berada, ya, itulah tadi Tulus, hati-hati di jalan. Ya, seperti judul lagu dari Tulus yang hadir menemani Anda. Ya, tentu dalam berbelanja online kita pun tentu harus hati-hati. Jangan mudah untuk tergiur promo tanpa ada pertimbangan apakah barang tersebut benar-benar kita butuhkan. Nah, perkembangan teknologi ini tentu telah mengubah cara kita untuk berbelanja. Dulu, mungkin rekan Darwis atau rekan Rio kalau ingin membeli sesuatu, ini harus datang ke toko atau pasar. Tetapi sekarang ya, rekan Darwis dan rekan Rio ini cukup dengan membuka aplikasi di ponsel. Ya, memilih barang, melakukan pembayaran, lalu menunggu kurir mengantarkan pesanan ke rumah. Ya, syukur-syukur kalau sesuai ya. Nah, semuanya ini tentu terasa lebih praktis, lebih cepat, bahkan seringkali lebih murah ya, karena banyak promo yang ditawarkan. Namun pendengar, di balik segala kemudahan itu ada tantangan yang tentu perlu kita hadapi bersama. Karena tanpa disadari, kemudahan berbelanja digital ini bisa membuat kita menjadi lebih konsumtif. Barang yang awalnya tidak masuk dalam daftar kebutuhan ini tiba-tiba terbeli hanya karena sedang ada diskon besar, atau karena takut

ketinggalan promo yang katanya hanya berlaku beberapa jam saja. Nah, pendengar, agar kita tetap bisa menikmati kemudahan teknologi tanpa membuat kondisi keuangan menjadi berantakan, ya tentu ada beberapa tips ini agar menjadi konsumen digital yang bijak. Ya. Menurut rekan Darwis, ya salah satu tipsnya ini dalam berbelanja online, yakni belanja sesuai kebutuhan bukan sekedar keinginan. Nah, hal pertama yang perlu kita tanamkan ya adalah membedakan terlebih dahulu antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kebutuhan ini adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi agar aktivitas kita dalam sehari-hari ini berjalan dengan baik. Misalnya, kebutuhan pangan, pakaian yang memang diperlukan, perlengkapan sekolah anak, obat-obatan, atau kebutuhan usaha. Nah, sedangkan keinginan itu biasanya muncul karena faktor tren. Selain itu juga dikarenakan ada rasa penasaran atau sekedar tergoda ya melihat barang yang menarik di layar ponsel. Ya, seperti sepatu baru. Sedangkan di rumah masih ada beberapa pasang yang masih layak dipakai, bahkan ada juga yang belum dipakai. Atau membeli aksesoris hanya karena aksesoris itu viral di media sosial. Nah, sebelum Anda menekan tombol check out ya, sebaiknya Anda bertanya pada diri sendiri, apakah Anda benar-benar membutuhkan barang ini? Apakah barang serupa ini masih bisa digunakan atau tidak? Nah, jika Anda tidak membeli hari ini, apakah akan terjadi masalah? Ya. Kalau jawabannya tidak, ya, mungkin pembelian tersebut ini masih bisa Anda tunda. Nah, pendengar, percayalah, kemampuan menunda keinginan adalah salah satu kunci kesehatan finansial. Sebab di dunia digital ini tidak semua yang terlihat menarik ini benar-benar sesuai kenyataan. Karena itu penting untuk Anda membaca ulasan pembeli, selain itu memilih toko yang terpercaya. Ya. Seperti dalam lagu Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu.

Pendengar dimanapun Anda berada, ya tentu dalam kegiatan atau aktivitas kita untuk berbelanja online, ya tentu terkadang ada kesalahan yang sering terjadi karena belanja tanpa memiliki batas pengeluaran. Nah, misalnya dalam hal ini seseorang menerima gaji di awal bulan, kemudian beberapa hari kemudian ini melihat promo besar-besaran di marketplace, ya. Karena merasa masih memiliki sejumlah uang, ya, langsung membeli berbagai barang yang dilihat. Padahal minggu berikutnya ada promo lagi, ya. Akhirnya belanja lagi, ya, akhirnya tanpa terasa sebelum akhir bulan, ya, uang sudah habis sementara kebutuhan penting ini belum terpenuhi. Karena itu buatlah anggaran belanja, misalnya kebutuhan pokok, tagihan listrik dan air, biaya untuk BBM, transportasi, kemudian juga ada tabungan, dana darurat. Kalau perlu, ya masukkan juga belanja online. Nah, dengan adanya anggaran yang Anda susun, ini tentu bisa menjadi lebih disiplin. Ketika dana belanja online sudah habis, ya tentu Anda harus bisa menahan diri hingga bulan berikutnya. Mengatur anggaran bukan berarti Anda pelit, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap kondisi keuangan sendiri. Dan pendengar, tentu jangan sampai ya pengalaman Anda berbelanja online ini akhirnya merasa sial hanya karena terburu-buru check out. Untuk itu tentu Anda harus pastikan spesifikasi produk, kemudian juga harga yang ditawarkan. Apalagi kalau Anda masih punya waktu luang, ya Anda bisa membaca reputasi penjual, ya, sebelum membeli. Ya. Seperti lagu yang akan kita dengarkan dari Riul, lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh Mahalini dengan Sial.

Pendengar di manapun Anda berada, ya, dalam berbelanja online ada satu hal yang perlu Anda lakukan, yakni bandingkan harga yang ditawarkan di beberapa toko. Ya, jangan langsung Anda membeli barang dari toko pertama yang Anda temukan. Karena di era digital, ya, membandingkan harga ini sudah sangatlah mudah. Hanya dalam beberapa menit ini kita bisa melihat harga dari berbagai toko, bahkan berbagai marketplace. Nah, selain harga, tentu Anda juga harus memperhatikan salah satunya ongkos kirim. Ya, ongkos kirim, kemudian kualitas produk, serta garansi yang diberikan, juga kecepatan pengiriman dan bonus yang diberikan. Kadang harga sedikit lebih mahal justru memberikan pelayanan yang jauh lebih baik. Jangan Anda sampai tergoda harga yang murah, tetapi ternyata kualitas barang pada saat tiba itu mengecewakan atau bahkan tidak pernah dikirim. Ya, karena itu Anda sebagai konsumen harus cerdas, berarti tidak hanya mencari yang murah, tetapi juga mencari nilai yang terbaik. Nah, selain itu, bisa Anda memanfaatkan promo secara bijak. Bukan dikarenakan lapar diskon, ya. Karena jujur saja, siapa yang tidak suka dengan diskon, ya. Seperti flash sale, cashback, gratis ongkir, atau mungkin voucher belanja. Ini tentu semuanya sangat menarik. Namun tentu perlu kita ingat bahwa tujuan utama promo adalah mendorong orang untuk membeli lebih banyak. Bayangkan kalau kita melihat tulisan diskon 70%. Nah, padahal sebelumnya kita tidak pernah berniat untuk membeli barang tersebut. Nah, karena merasa sayang kalau promo itu dilewatkan, akhirnya kita jadi membeli. Apakah itu sudah bisa dikatakan kita benar-benar hemat? Ya, tentu belum bisa dikatakan hemat. Nah, kalau barang tersebut tidak dibutuhkan, tentu sebenarnya kita tetap mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak perlu. Promo ini tentu akan benar-benar menguntungkan apabila digunakan untuk membeli barang yang memang sudah masuk dalam daftar kebutuhan Anda di setiap bulan. Jadi, jangan membeli karena murah, tetapi belilah karena memang Anda memerlukan. Ya, belanja memang bisa memberikan rasa senang sesaat. Namun, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kondisi keuangan itu tetap sehat dan kebutuhan utama tetap terpenuhi.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di program Ekonomi Digital kami cukupkan sampai di sini, dan selanjutnya kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat kami akan menyampaikan Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Kerjasama dan gotong royong sangat mendukung sekali warga desa Tedang Pelih, dan kemudian pada bapak-bapak tentara yang telah memberikan support kita.
3: Akan menganalisa, akan mengkaji karakter gempa di wilayah sini seperti apa. Alat kami sekitar kurang lebih 1 bulan ke depan, semoga nggak ada masalah. Ke masyarakat juga bisa membantu kami.
4: Kami pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan yang ada ini, karena kalau saya dengar tadi memang kami tujuan mulai memang terkait itu sampah, ya sampah itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 ya, kembali hadir dengan berbagai informasi terkini, baik itu dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dan untuk informasi pertama, ya, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Sabaria. Rekan Sabaria. Iya.
1: Pendengar, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait santuni 27 orang anak yatim Majelis Taklim Kelurahan Labalawa tebar kepedulian di bulan Muharram. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko.
2: Muju kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau jamret yang meresahkan warga Kota Mamuju. Yang mengejutkan, pelaku berinisial IS, 28 tahun, melancarkan aksinya dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi melalui Kasihumas Ibtu Herman Basir menyatakan pelaku sengaja mengenakan jaket ojek online dan helm bogo untuk mengelabui masyarakat serta menghindari kecurigaan. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit handphone milik korban, satu lembar jaket ojek online, helm bogo, serta satu unit sepeda motor Honda Genio yang digunakan saat beraksi.
3: Benar telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku jamret yang beraksi di jalan menuju Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat dan di jalan Sultan Hasanuddin. Ada dua korban yang menjadi korban, yaitu dua orang perempuan. Pelaku memang menyasar atau menarget setiap korbannya itu dari kaum perempuan agar tidak melakukan perlawanan. Dan pelaku ini melakukan jamret dan berhasil mengambil barang milik korban berupa dua unit handphone dan uang tunai yang ada dalam tas milik korban. Dan salah satu dari HP itu telah dijual dan kini sudah diamankan oleh tim Resmo Polresta Mamuju bersama barang bukti berupa dua unit handphone milik korban, satu unit sepeda motor yang digunakan pada saat beraksi, dan jaket Grab yang dijadikan sebagai penyamaran pelaku.
2: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolresta Mamuju untuk proses hukum lebih lanjut. Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam menjamin rasa aman di Kota Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Terjansa melaporkan.
0: Ya.
1: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Andi di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Sabaria dari RRI Bau-Bau untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya kita ke RRI Bone. Ya. Sudah ada rekan saya Sri Ulpa. Sri Ulpa.
4: Iya.
0: Ya, bagaimana?
4: Terima kasih. Ya.
0: Silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Dan untuk informasi hari ini, wujudkan mimpi warga pelosok Kodim 1407 Bone bersama masyarakat mulai membangun jembatan gantung di Desa Padang Palie, Kecamatan Sibulue. Laporan Suryani Arifin.
5: Kodim 1407 Bone mulai merealisasikan pembangunan jembatan gantung di Desa Tadampalie, Kecamatan Sibulue. Proyek infrastruktur ini merupakan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD tahun 2026 yang difokuskan untuk memperlancar akses transportasi dan mendongkrak ekonomi warga. Warga setempat terlihat sangat antusias bahu-membahu bersama personil TNI mengangkut material pembangunan jembatan sepanjang 60 meter dan lebar 1,5 meter ini. ini. Kepala Dusun Sompok Bia, Hermansa, mengungkapkan bahwa jembatan ini merupakan solusi vital. Pasalnya, jalur tersebut menjadi akses utama menuju lahan pertanian seluas kurang lebih 270 hektar yang juga sering dilintasi warga dari Desa Cinong dan Desa Paripung.
6: Kerjasama dan gotong royong sangat mendukung sekali warga Desa Tedangpelih. Dan kemudian kepada bapak-bapak tentara yang telah memberikan support kita, bahkan dia memfasilitasi kita dari apapun itu, dari segala macam kegiatan-kegiatan yang ada di pembuatan jembatan Dusun Sampobi ini.
5: Sementara itu, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, sasaran TMMD 2026 sengaja difokuskan ke wilayah pelosok agar kehadiran TNI memberikan dampak nyata khususnya dalam mempermudah distribusi hasil bumi.
7: Yang di sebelah itu hampir 60 meter panjangnya ya, lebarnya itu kurang lebih sekitar 1,5 meter. Sehingga kayak motor, kemudian ojek, apalagi itu ojek yang antar gabah,
1: iya,
7: itu bisa diangkut. Kemudian lagi apalagi motor-motor yang tiga roda itu, traktor ada belakang itu kayak semacam gerobak-gerobaknya, itu bisa juga. Karena nanti dia ya, landasan untuk papan itu bukan menggunakan kayu tapi menggunakan plat. Inilah yang di luar daripada orang lain. Biasanya membangun jembatan paling cepat itu kita membangun sampai 4-5 bulan. Nah, kita ini merampungkan kurang lebih insya Allah di bulan 8 sudah finish. Jadi bisa bayangkan, kita hanya mengerjakan untuk jembatan kurang lebih hanya 1 bulan lebih.
5: Saat ini proses pengerjaan terus dipacu dengan material besi, semen, dan batu yang sudah lengkap di lokasi. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh para petani, menekan biaya operasional pengangkutan hingga akhirnya mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sibulue.
4: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
0: Iya, terima kasih rekan Sri Ulfa untuk informasinya, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan Adinda Kurnia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Dinda.
8: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Palu memasang alat seismograf portable di Kabupaten Parigi Motong guna memperkuat pemantauan aktivitas kegempaan pasca gempa yang terjadi pada 16 Juni lalu. Berikut laporan Susanti Akataba.
9: Koordinator Tim Observasi BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Babang Haryono, mengatakan alat seismograf portable yang dipasang di Kabupaten Parigi Motong akan dioperasikan selama 30 hari untuk merekam dan menganalisis pola gempa yang terjadi, termasuk memantau aktivitas pada sesar Sausu yang diduga berkaitan dengan rangkaian gempa di wilayah Sulawesi Tengah. Selain di Parigi Motong, BMKG juga akan memasang seismograf portable di 5 titik di Kabupaten Sigi untuk memperluas cakupan pemantauan aktivitas tektonik. Data yang diperoleh dari alat tersebut akan menjadi dasar dalam mengidentifikasi karakteristik gempa, pola pergeseran sesar, serta perkembangan aktivitas gempa susulan. Menurut Bambang, langkah ini dilakukan karena gempa susulan pasca gempa utama yang terjadi 16 Juni lalu masih terus terjadi dan sebagian diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, pemantauan intensif diperlukan untuk memperoleh data yang lebih rinci agar dapat mendukung analisis kebencanaan dan mitigasi resiko gempa di Sulawesi Tengah.
10: Kita akan menganalisa, akan mengkaji karakter gempa di wilayah sini seperti apa. Alat kami sekitar kurang lebih 1 bulan ke depan, semoga nggak ada masalah. Ke masyarakat juga bisa membantu kami. Nanti kita akan analisa, kita kaji dengan tim Jakarta.
9: BMKG juga menegaskan hasil pemantauan dari jaringan seismograf portable tersebut akan digunakan untuk memperkuat kajian ilmiah terkait sumber gempa dan potensi aktivitas sesar di wilayah yang terdampak, bukan untuk memprediksi kapan gempa terjadi. Untuk itu, warga diminta tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, utamanya jika informasi tersebut tidak berdasarkan pada data dan fakta di lapangan. Susanti Akataba melaporkan.
8: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi.
0: Baik, terima kasih Adinda Kurnia Islami untuk laporannya. Dan pendengar selanjutnya, kami akan hadirkan wawancara dalam menjaga kebersihan lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman, budaya hidup bersih juga menjadi langkah penting dalam mencegah berbagai penyakit serta mengurangi resiko bencana akibat sampah. Lalu seperti apa edukasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol agar masyarakat di daerah tersebut menjadikan buang sampah pada tempatnya sebagai budaya serta kebutuhan? Serta bagaimana penerapan Indonesia Asri secara maksimal di daerah berjuluk Kota Berkah Buol? Wawancara reporter RRI Ahmad Mukaddas bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Muhammad Syarif, berikut ini.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Bapak Muhammad Syarif. Pak, saat ini pemerintah di bawah komando Pak Presiden Prabowo Subianto lagi gencar-gencarnya, Pak, melakukan atau menekan ke daerah-daerah terkait dengan program Indonesia Asri. Nah, terkait dengan Indonesia Asri ini, Pak, bagaimana juga, Pak, untuk wilayah Kabupaten Buol terkait dengan program tersebut dan implementasinya untuk kita, Pak, di wilayah Kabupaten Buol, Pak Kadis?
12: Kalau wilayah Kabupaten Buol, yang pertama, Pak Bupati kita, Pak Bupati ini sangat mendukung, paling gesit mendukung dalam kegiatan Indonesia Asri. Apa yang dilakukan? Yang pertama, Pak Bupati ini di bulan Januari kalau tidak salah dia mengeluarkan peraturan Bupati terkait kegiatan Indonesia Asri. Itu di sasarannya adalah semua instansi vertikal, OPD, camat, dan lurah, semuanya. Nah, kemudian gerakan-gerakan itu kita bisa lakukan. Bentuknya apa? Setiap Selasa dan Jumat itu ada kegiatan korpe-korpe, baik di OPD maupun di tingkat masyarakat. Kemudian pelaporannya apa? Kita kirimkan pelaporannya ke pusat. Nah, alhamdulillah berdasarkan di bulan April kalau tidak salah, satu-satunya kabupaten yang melaporkan kegiatan Indonesia Asri adalah Kabupaten Buol, baik kebijakannya maupun dokumentasinya setiap melakukan korpe-korpe di lapangan. Dan itu kita diapresiasi, Pak, satu-satunya kabupaten yang melaporkan kegiatan Asri rutin setiap minggu.
11: Terkait dengan program Indonesia Asri, Pak Kadis, ini juga kaitannya dengan melakukan bersih-bersih lingkungan. Nah, kalau kita melihat di Kabupaten Buol ini ada 7 kelurahan yang memang berada dekat di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Buol. Bagaimana juga melibatkan teman-teman pihak lurah, RT, RW, desa yang berdekatan dengan ibu kota Kabupaten Buol agar program ini bisa berjalan maksimal dan tentu Buol berkurang lagi volume sampahnya setiap hari, Pak?
12: Ya, jadi kegiatan untuk kegiatan Asri ini pihak kecamatan maupun kelurahan itu melakukan aktivitas bersih-bersih ini di setiap hari Jumat, bahkan ada juga hari Sabtu. Nah, selain itu juga perlu mengedukasi masyarakat bagaimana mengurangi pemilahan sampah. Ini juga penting. Kemudian juga mengajak masyarakat bagaimana tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah, termasuk juga mengedukasi kepada masyarakat, terutama juga anak-anak kita, bagaimana kemudian lingkungan ini juga kita perhatikan, seperti juga ada anak-anak sekolah Adiwiyata, ada sekolah Adiwiyata, ada sekolah anak-anak pecinta alam, ini juga kita libatkan. Ya, kemudian masyarakat juga yang di rumah tangga masing-masing, supaya betul mengolah sampah itu, ya sudah, pisahkan saja, misalnya rumah tangga di mana, buat kalian, tanam, kemudian yang berikut kalau sampah plastik bisa kita jual. Atau tidak, kalau memang supaya lebih mapan lagi, jadi wajib sampah saja untuk wilayah kota. Ya, kan sederhana, Pak. Jadi wajib sampah itu praktis. Siapkan tong di muka, sampah yang dibuang situ, ya Dinas Lingkungan Hidup yang angkut. Nah, itu kolaborasi yang cukup bagus. Nah, kemudian apa strategi kalau misalnya masih banyak teman-teman yang buang sampah sembarang, baik di sungai ataupun di lokasi-lokasi sampah liar. Nah, itu laporan kita semua, masyarakat, kelurahan, maupun masyarakat, tolong diawasi, ya. Kalau ada yang kedapatan, sudah, dilapor saja kepada pihak terkait, baik kelurahan maupun kami. Kemudian di situ juga, peran kami juga dan masyarakat pemerintahan, ya, jangan bosan-bosan menghimbau, termasuk memasang baleho-baleho larangan agar tidak membuang sampah di situ. Termasuk sanksi juga akan kami masukkan di situ.
11: Ya. Nah, ya. Berbicara soal sampah, tentu semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak juga sampah yang dihasilkan ya. Setiap harinya. Nah, kalau untuk Kabupaten Bol, bagaimana kondisi volume sampahnya setiap hari yang dihasilkan, Pak Kadis?
12: Ya, kalau sampah itu, Pak, secara otomatis kita di wilayah kota saja, berdasarkan jumlah penduduk tahun 2025, kalau tidak salah kita ada 32 ribu jiwa. Jadi berarti kita kalikan dengan 32 ribu jiwa kali 0,5 kilogram, karena memang dalam rumus sampah itu, satu orang itu menghasilkan sampah 0,5 gram. Bayangkan, dari bayi saja kita sudah menghasilkan. Bayi itu di mana? Pampersnya. Bahkan dia sudah tua, itu kalau sudah tua juga, bapak-bapak itu sudah bisa menggunakan pampers, karena sudah bisa lagi. Karena memang itu sudah menjadi standarnya. 0,5 kilogram, Pak. Jadi kalau kita kalikan, misalnya estimasi 32 ribu jiwa penduduk kita, kali 0,5, berarti ada hampir 17 ton. Khusus wilayah kota, per hari itu yang sampah kita yang dihasilkan. Nah, itu yang bagaimana strategi kita mengurangi itu. Ya, contoh kita pilahkan sampah plastik, dipilahkan. Ya, kita tidak perlu lagi dibuang ke TPA. Kita kumpul, kita jual. Nah, bisa menjadi bahan, misalnya tas dan lain-lain. Nah, kemudian juga, sampah-sampah dapur itu kalau memang sudah ada teknologinya, kita buat juga dalam bentuk sampah organik, ini juga bisa. Tapi kan lagi-lagi kadang masyarakat mau instan. Ya, terpaksa solusinya kita buang ke TPA. Tapi dengan adanya pemilahan ini cuma sudah mengurangi sampah. Kemudian langkah lain juga, kita juga mengajak ke semua elemen masyarakat, termasuk anak didik kita, di mana-mana kita ajak bawa lagi tumbler, untuk supaya kita mengurangi botol plastik, tidak lagi membeli aqua. Termasuk juga di area-area rapat, pertemuan, di pesta, di penginapan, ya coba kita tidak perlu lagi menggunakan itu. Ya, kita siapkan saja gelas di situ, kita siapkan dispenser, kita itu sudah mengurangi sampah plastik. Ya.
11: Berbicara lagi soal sampah, kalau untuk Kabupaten Bol sendiri itu daya tampung TPA kita sampai dengan hari ini itu masih cukup banyak, Pak Kadis.
12: Kalau TPA ini aset kita, luas lahan kita ada 6 hektar. Satu hektar saja itu masih belum apa-apa kita gunakan, ya kita gunakan. Jadi untuk sekarang ini kalau mau dihitung-hitung dengan kondisi layaknya 6 hektar itu masih sangat memadai, masih sangat cukup untuk menampung sampah kita. Walaupun kita hitung-hitung tadi, kalau secara hitung kasar ada 74 ton, ya 70 ton per hari, itu masih bisa kita cukupkan. Tapi karena jangkauannya cukup jauh, ya khusus wilayah kota saya kita layani. Dengan jumlah kisaran ada kurang lebih hampir 17 ton per hari sampah kita di Kabupaten Bol.
11: Kemudian ini apa kendala utama yang kita hadapi khusus di Kabupaten Bol untuk tentu menciptakan Bol yang asri, Bol yang indah, dan Bol nyaman dan bebas dari sampah, Pak Kadis?
12: Yang pertama, kesadaran. Itu masih sangat kurang. Kemudian kesadaran, kemudian juga termasuk kalau kita seperti fasilitas, ya lagi-lagi tenaga kita juga masih sangat minim, ya kita hanya sekitaran 145 orang, tapi kalau untuk tenaga pengangkut kita hanya sekitar 45 orang. Nah, armada kita ada 8 unit, tapi soal tempat itu masih cukup, hanya memang kendala kita itu keterbatasan, ya termasuk pengangkut. Kemudian armada kita ini juga memang sudah, sebenarnya saya katakan ini sudah seperti tidak layak lagi, karena memang sudah di atas 10 tahun. Sedikit-sedikit rusak. Nah, itu juga kendala kami. Kemudian termasuk biaya operasional, ya. Ya, bahan bakar juga kita ini masih sangat terbatas. Tapi saya yakin ke depan juga bisa ini diupayakan, dimaksimalkan. Nah, kemudian juga peran pemerintah juga perlu di situ, penegasan, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, termasuk kelurahan, supaya menyuarakan, memerintahkan ke semua perangkatnya untuk melakukan pemantauan di semua wilayah kelurahan sampai RT, supaya mengaktifkan ini betul-betul pemantauan di mana ada tempat sampah-sampah yang liar, termasuk kalau perlu di area tempat sampah-sampah liar itu, ya, misalnya di jembatan ataupun di area sungai, boleh ditempatkan semacam ada baleho di tularangan. Nah, ini kalau itu kita lakukan, saya yakin dan percaya insya Allah Bol ke depan ini Bol bersih indah, ya. Ini bisa kita ciptakan.
11: Baik, terakhir Pak Kadis, apa harapan Anda, Pak, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bol kepada seluruh masyarakat kita, Pak, di 103 desa, 7 kelurahan dan 11 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bol, agar kebersihan tetap terjaga dan tentu Bol ini menjadi aman, indah, asri seperti itu, Pak?
12: Kalau saya, karena kalau kita mencintai lingkungan, berarti kita sayang cucu kita, sayang lingkungan. Jadi kalau bukan siapa, kapan lagi? Jadi tentunya saya mengharapkan semua elemen kita semua bersatu, ayo kita perangi sampah. Saya kira ini peran kunci utama untuk mensukseskan bagaimana Indonesia bisa tercipta. Ya.
11: Baik, Pak Kadis, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Pak.
12: Terima kasih.
11: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol terkait dengan bagaimana menciptakan Indonesia asri yang lebih maksimal di wilayah Kabupaten Buol. Assalamualaikum warahmatullahi
13: wabarakatuh. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan saya, Arfan Yusri. Rekan Arfan, silakan.
14: Ya, selamat sore rekan Adi Insansi.
0: Ya, selamat sore rekan Arfan, silakan laporan Anda.
14: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar sore hari ini, ini terkait Wali Kota Makassar meminta kepada 153 imam kelurahan untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
15: 153 imam kelurahan dilantik di Masjid Al-Markas kemarin. Mereka dilantik dan dikukuhkan oleh Wali Kota Makassar Munafri Erfudin. Dalam sambutannya, Munafri menyebut imam kelurahan memiliki peran yang sentral dan penting di masing-masing wilayah. Menurutnya, imam kelurahan bukan sekedar tokoh agama, tetapi harus menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Di sisi lain, ia meminta agar seluruh imam masjid kelurahan bisa memperkuat peran masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat diskusi atau penyelesaian masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
16: Di mana-mana bahwa imam masjid itu harus menjadi simbol, simbol masyarakat yang ada di wilayah setempat. Harus menjadi orang yang benar-benar sebagai tempat untuk memastikan seluruh persoalan-persoalan itu bisa diajak diskusi dan menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah itu. Menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang tua bagi anak-anak yang ada di tempat itu. Yang paling penting juga adalah bagaimana menjaga masjid ini tidak hanya sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan salat lima waktu, tetapi bisa dipakai sebagai

0: rekan Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Andi Nur Syamsu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una siap dukung program sanitasi dan layanan lumpur tinja. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
2: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan pendampingan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman tahun 2026 dan pendampingan penerapan layanan lumpur tinja terjadwal atau L2T2. Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri mengatakan, pemerintah daerah telah mendengarkan berbagai paparan dan masukan yang disampaikan oleh tim pendamping maupun perangkat daerah terkait kondisi sanitasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Menurutnya masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam upaya peningkatan sanitasi pemukiman. Namun demikian, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Ia menegaskan bahwa seluruh program pembangunan yang dilaksanakan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya pemerintah daerah menyambut baik program PPSP dan L2T2 yang dinilai dapat membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
3: Program yang akan kita laksanakan bersama ini, kami pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan yang ada ini. Karena kalau saya dengar tadi, memang kami tujuan mengenai memang terkait dengan sampah. Ya, sampah itu memang yang jadi masalah di kami, termasuk tinja. Karena kalau saya lihat, program yang ada ini sangat membantu terkait kemiskinan, stunting. Jadi ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa, anggaran yang dari pusat bisa kami dapatkan sehingga kita bisa bekerjasama yang baik dan bisa program ini maksimal kita laksanakan.
2: Menurut Surya, persoalan sampah dan pengelolaan lumpur tinja masih menjadi tantangan yang dihadapi Kabupaten Tojo Una-Una. Kehadiran program dari pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas sanitasi, sekaligus mendukung penanganan kemiskinan dan stunting. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira, dan kita ke RRI Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu.
0: Iya, selamat sore juga. Di sini tertulis Wulandasari. Oke, silakan.
4: Baik.
0: Laporan
4: Anda. Iya. Untuk laporan sore hari ini, kita akan berbagi terkait dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari. Temukan 730 kasus baru penyakit TBC. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus berupaya meningkatkan deteksi dini penyakit tuberkulosis atau TBC di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan hingga Mei 2026 pihaknya telah melakukan screening terhadap 2.758 orang yang masuk dalam kategori berisiko TBC, dan dari hasil screening tersebut pihaknya menemukan sebanyak 730 kasus baru positif TBC. Penemuan kasus baru ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menekan penyebaran penyakit menular yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan di masyarakat Indonesia. Menurut Elvi, dari sisi target nasional, Dinas Kesehatan Kota Kendari selama ini mampu mencapai target penemuan kasus baru TBC, dan capaian tersebut didukung semakin banyaknya akses layanan kesehatan yang tersedia di Kota Kendari, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan pemeriksaan dan layanan pengobatan. Elvi juga meminta masyarakat untuk mengenali gejala-gejala TBC sejak dini. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain batuk berkepanjangan, demam, sering berkeringat pada malam hari, sulit tidur, serta menurunnya nafsu makan, dan warga yang mengalami gejala tersebut diimbau segera mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
6: Tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei kita sudah melakukan screening atau deteksi dini pada orang yang beresiko untuk TBC, baik itu ada indikasi dari indikasi medisnya maupun orang yang kontak dengan penderita TBC itu sudah sebanyak 2.758 orang. Tapi dari 2.758 orang yang kita lakukan deteksi dini ini, kita menemukan kasus baru untuk TBC itu yang positif itu sebanyak 730 orang. Jadi kalau dari segi target nasional, alhamdulillahnya TBC ini selalu mencapai target nasional untuk wilayah Kota Kendari. Ini juga didukung dengan banyaknya akses layanan yang ada di Kota Kendari.

0: Jadi kita bekerja sama dengan semua angsa. Jadi tidak ada lagi orang yang kita curigai TBC yang kemudian tidak dilakukan deteksi dininya. Jadi kalau dia sudah batuk, terus ada demamnya, terus apalagi sudah ditandai dengan ciri-ciri khas yang TBC, misalnya dia pada malam hari ada keringat tanpa melakukan aktivitas apapun, susah tidur, terus nafsu makannya sudah mulai menurun, berat badan menurun, nah, itu pasti kita akan lakukan screeningnya atau deteksi dininya melalui pemeriksaan, ya.
1: Lebih lanjut, Elvi mengatakan pengobatan penyakit TBC diberikan secara gratis sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk memeriksakan diri, mengingat TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan apabila pasien menjalani pengobatan secara rutin dan tuntas, dan dengan pemeriksaan serta pengobatan yang dilakukan secara rutin sejak dini, diharapkan angka penularan TBC di Kota Kendari dapat terus ditekan dan semakin banyak penderita yang berhasil sembuh.
2: Demikian untuk informasi dari rekan kami Idam dari pemberitaan di RRI Kendari. Kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Pendengar di manapun Anda berada, sebelum kita menuju ke RRI Mamuju, ya, kembali ke Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Sebanyak 84 jemaah haji asal Kabupaten Buol yang telah menunaikan ibadah di Tanah Suci kini telah kembali di tanah air dengan selamat dan utuh. Acara penyambutan resmi sekaligus penyampaian laporan haji telah sukses digelar oleh pemerintah setempat untuk mengetahui tentang jalannya laporan evaluasi tersebut. Kita langsung bergabung bersama rekan Reynaldi yang ada di Kota Berkah Buol. Iya, rekan Reynaldi. Iya, nanti kami, iya, mungkin bisa rekan-rekan untuk kembali mencoba untuk menghubungi, ya. Dan selanjutnya kita, sebelum kembali, kita akan mendengarkan laporan langsung dari Kota Berkah Buol. Di saat ini sudah bersiap rekan Fitri yang ada di RRI Mamuju. Rekan Fitri.
4: Iya.
3: Silakan untuk informasi yang ingin disampaikan dari Mamuju.
4: Iya, terima kasih rekan Andi Nur Samsu dari RRI Toli-Toli untuk news fitur hari ini dari RRI Mamuju. Mandar Running Face, dari tongkrongan ke panggung lari dan budaya, oleh rekan kami Muhammad Ilham.
5: Niptahul Khair Nur Ali Mubar membangun Mandar Running Face 2026 dari sebuah kegelisahan sederhana. Pulau Limandar punya potensi besar, namun belum punya panggung yang cukup luas untuk memperlihatkannya. Ia merancang ajang lari ini dengan kaitan kuat pada kuliner dan budaya setempat. Dalam gagasan yang ia susun, lomba lari berhubungan dengan cara orang menjelajahi kota, mencicipi masakan lokal, dan bersentuhan dengan tradisi masyarakat Mandar. Ia membuka penjelasannya dengan menelusuri asal mula gagasan tersebut, merujuk pada situasi event lari di Sulawesi Barat, dan ingat tentang satu nama yang pernah ada lalu hilang.
6: Latar belakangnya sebenarnya ini lahir dari tongkrongan bersama teman-teman. Itu pertama, kami melihat dengan ramainya event run di Sulawesi Barat, kemudian khususnya Pulau Limandar sebagai salah satu penyelenggara pertama. Jadi Pulau Limandar setahu kami pernah ada event run 2023, itu ada Pulman Run, kemudian sudah tidak lanjut. Dan kami melihat sebenarnya secara potensi Pulau Limandar itu sangat punya potensi secara landscape, secara infrastruktur, secara penduduk, itu Pulau Limandar punya. Ya, tidak kalah dari kabupaten-kabupaten lainnya.
5: Miftah menautkan memori Polman Run 2023 dengan situasi sekarang, menempatkannya sebagai titik berangkat yang penting. Ia melihat Pulau Lemandar memiliki landscape, infrastruktur, dan basis penduduk yang memadai untuk menggelar event lari berskala lebih besar. Tongkrongan bersama teman menjadi ruang di mana kegelisahan atas potensi yang terbengkalai menemukan bentuk konkretnya. Miftah dan tim kemudian menyusun satu gagasan inti yang merangkai lari dengan kuliner dan budaya dalam satu rangkaian festival.
6: Nah, akhirnya lahirlah ide untuk membuat Mandar Running Fest, yang mana kami mengawinkan running, culinary, and culture. Jadi satu event itu untuk tiga hal seperti itu, Kak.
5: Konsep ini menggerakkan peserta di rute dan di area festival secara berkelanjutan. Pelari menempuh jalur yang disiapkan, lalu bergerak menuju area istirahat dan perayaan. Di sana tersedia kuliner Mandar, sajian penyegar, dan pertunjukan budaya. Lari, makan, dan menyimak pentas berada dalam satu alur pengalaman yang saling mengisi. Miftah menyoroti kemasan sebagai titik penting dalam membedakan Mandar Running Fest dengan event lari lainnya. Ia mengakui keberadaan banyak event serupa, lalu menempatkan kuliner dan budaya sebagai pernyataan utama dalam susunan festival ini.
6: Rasanya mungkin sudah banyak sebenarnya event run mungkin yang punya konsep yang sama mungkin ya, tapi kemasannya yang betul-betul membuat culinary and culture sebagai statement event itu kami belum dapat. Kami mengawinkan tiga hal itu. Kembali lagi tadi bahwa kita mencoba mencari pembeda yang ada dari event-event yang sudah terselenggara. Akhirnya kami kawinkanlah running, lari itu sendiri, culinary, kuliner-kuliner. Jadi teman-teman pelari ketika finish di garis start dan memasuki area rest village itu bisa menikmati kuliner selain mendapatkan refreshment dan culture.
5: Ia menempatkan kuliner dan budaya pada posisi utama dalam desain acara, mulai dari materi promosi hingga pelaksanaan hari festival. Pelari dari pengunjung bersinggungan dengan makanan lokal dan pertunjukan tradisi dalam ritme yang sama dengan aktivitas olahraga. Kemasan menjadi cara untuk memastikan dua unsur itu hadir sebagai inti, bukan hiasan pinggir. Miftah mengangkat satu tradisi yang ia anggap belum cukup diperkenalkan keluar dan menempatkan di garis depan festival.
6: Kita selaku Mandar punya satu aset mahal dan berharga, itu Sayang Patudi. Banyak daerah yang punya kuda, tapi yang punya kuda menarik kayaknya cuma Mandar. Nah, sayang sekali kalau kita tidak mempromosikan, apalagi yang saya tahu Sayang Patudi itu merupakan salah satu juara festival budaya Nusantara, kalau nggak salah tahun 2008.
5: Saya patut lu hadir di permukaan aspal dan rumput stadion di tengah rute lari dan keramaian peserta. Pengunjung dari luar daerah berinteraksi langsung dengan tradisi yang sebelumnya banyak ditemui dalam perayaan keagamaan dan hajatan lokal, kini tampil dalam bingkai festival olahraga. Miftah merajut Mandar Running Fest sebagai ruang temu antara olahraga, pariwisata, dan identitas kultural. Lari mengaktifkan ruang kota dan kawasan olahraga, kuliner menghadirkan rasa yang berakar pada dapur keluarga, dan Sayang Patudu membawa dimensi pertunjukan tradisi di tengah keramaian peserta dan penonton. Di antara gelombang event lari yang semakin banyak di berbagai daerah, Mandar Running Fest hadir dengan komposisi unsur yang ia bangun dari obrolan santai, pembacaan potensi lokal, dan keinginan memberi panggung yang lebih luas bagi Polewali Mandar.
4: Iya, demikian news feature dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju. Ya, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita dengan di Gema Saripati Maju edisi Jumat 26 Juni 2026, kita mencoba kembali untuk menghubungi rekan Sabaria yang ada di RRI Bobong. Rekan Sabaria, ya, rekan Sabaria masih bersama. Ya, ini terkait untuk pengantar beritanya, mungkin bisa disampaikan kembali, rekan Sabaria.
7: Ya, baik rekan Andi. Pendengar, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait satu santuni 27 orang anak yatim, Majelis Taklim Kelurahan Labalawa tebar kepedulian di bulan Muharram. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku.
8: Kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim.
9: Suasana hangat dan penuh haru menyelimuti Masjid Al-Ihsan, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betombari, pada Rabu malam 26 Juni 2026. Camat, lurah, pengurus majelis taklim dan warga melaksanakan prosesi menyuapi dan menyantuni anak yatim dalam momentum Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah. Tradisi pakandeana anak-anak Mailu itu telah menjadi agenda tahunan warga Kelurahan Labalawa yang dimotori oleh Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Selain santunan, acara juga diisi tausiah keagamaan yang mengangkat pentingnya menyayangi dan memperhatikan anak yatim, puisi, serta penampilan kasidah. Ketua Panitia Meli Indra mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya menebar rahmat di bulan Muharram sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya anak yatim. Sementara itu, Camat Betombari Edward Sanjaya mengapresiasi semangat kebersamaan yang ditunjukkan warga dalam menyukseskan kegiatan Pakandeana Anana Mailu. Edward menilai kegiatan itu menjadi wujud nyata kepedulian sosial yang tumbuh dari masyarakat. Edward berharap santunan yang diberikan dapat menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim sekaligus menjadi pengingat pentingnya berbagi kepada sesama.
8: Jadi kegiatan ini terlaksana karena banyaknya tidak terlepas dari banyaknya sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang merasa perlu berbagi kepada anak yatim. Jadi ini adalah peringatan sumbangan, di mana kalau kita orang Buton, orang Mulyo, adik-adiknya, tekanan nama ini. Jadi bagaimana kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim yang ada di Kelurahan Labalawa khususnya, untuk memberikan sedikit kebahagiaan kepada mereka.
9: Di tempat yang sama, pembina Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, Laode Ardi, menjelaskan Pakandeana Nana Mailu atau memberikan santunan kepada anak yatim telah menjadi program rutin yang dilaksanakan setiap tahun pada 10 Muharram. Ardi mengingatkan kepedulian terhadap anak yatim tidak hanya menjadi tanggung jawab Majelis Taklim, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
10: Ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, karena dengan menyantuni anak yatim itu merupakan kebanggaan bagi ibu-ibu, karena mereka telah menunjukkan empatinya kepada anak-anak yang telah kehilangan salah satu orang tua atau kedua dari orang tua mereka.
9: Melalui kegiatan tersebut, Majelis Taklim Al-Ihsan bersama masyarakat Labalawa berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus terjaga, sehingga anak-anak yatim dapat merasakan kehangatan dan perhatian dari lingkungan tempat mereka tumbuh. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
7: Si dari Kota Bau-Bau kembali bersama rekan Andi di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Sabaria untuk informasi yang telah disampaikan. Dengan berakhirnya informasi dari RRI Bau-Bau, mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4. Dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Darwis dan rekan Rio di meja operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
5: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
4: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
5: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
4: Hah? Hacing-hacing?
5: Flu, Res, flu maksudnya.
4: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
6: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Mau tanya apa lagi, Ade?
8: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
7: Iyo, Ade, hujan dia marah.
8: Masa hujan juga bisa marah?
7: Begini, Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katomi sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takar ruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu, Ade.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saat senja telah tiba dan matahari terbenam di ufuk barat, tentu tibalah kini kita akan memasuki waktu yang penuh berkah, yaitu waktu sholat maghrib. Karena itu bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kabupaten Tuli-Tuli, marilah kita bersama-sama mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sambil kita menyambut azan maghrib ini dengan penuh rasa syukur, seraya berdoa semoga segala amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawan RR Itoli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pukul 18:13 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan, ya saya akan hadirkan cek fakta di ruang dengar Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta saya hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan Waketum MUI informasikan program dana bantuan Arab Saudi. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Khalil Nafis, mengkonfirmasi adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, klaim video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Khalil Nafis, mengkonfirmasi program dana hibah dari Arab Saudi adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis dalam video terdeteksi dihasilkan kecerdasan buatan atau AI, dan video itu memanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Kita ke Cek Fakta selanjutnya, ada Singapura tantang Indonesia perang setelah batalkan pesanan BBM. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Singapura menantang Indonesia untuk berperang setelah Indonesia membatalkan pembelian bahan bakar minyak dari negara tersebut. Faktanya, klaim yang menyebutkan Singapura menantang Indonesia untuk perang untuk perang setelah pembatalan pesanan BBM adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Singapura menantang Indonesia untuk berperang setelah pembatalan pesanan BBM. Dan unggahan tersebut identik dengan tayangan kanal YouTube Sekretariat Presiden mengenai laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Dalam rapat tersebut, baik Bahlil Lahadalia maupun Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyampaikan ancaman perang terhadap Singapura dalam pertemuan tersebut. Demikian cek fakta yang saya hadirkan untuk Anda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Hehehe, flu tadi maksudnya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Baik, peringat dimanapun Anda berada, pukul 18.54 menit waktu Indonesia Tengah di info terkini ya. Toli-toli terkini saya hadirkan untuk Anda, di mana ada SMA Negeri 1 Toli-Toli yang raih juara 3 LCC 4 Pilar MPR RI Sulawesi Tengah. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Toli-Toli. Sekolah tersebut berhasil meraih juara 3 dalam ajang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI pada hari Senin 22 Juni lalu. Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Materi yang diujikan mencakup empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pendengar, tim SMA Negeri 1 Toli-Toli yang beranggotakan 10 siswa berhasil menembus babak final dan mengamankan posisi ketiga antar sekolah-sekolah terbaik dari seluruh Sulawesi Tengah. Nah, teranggota tim LCC 4 Pilar MPR SMA Negeri 1 Toli-Toli, tim yang mengharumkan nama SMA Negeri 1 Toli-Toli, ini ada Akila Ramdhani, Dani Novitalia Sahabat, Yeni Rahman, Abdi Muhammad Ikra Negara, kemudian ada Muhammad Hafiz R. Mukarram, Kelsey Ornella Nicole, Shibil Reski Haji Malu, Keris Lim, kemudian ada Zain Marsita dan juga Florencia Meta Angjaya. Nah, salah satu peserta Muhammad Hafiz R. Mukarram menjelaskan bahwa proses seleksi menuju tingkat provinsi berlangsung cukup ketat, di mana tahap awal dilakukan secara daring menggunakan sistem komputer basis tes atau CBT melalui aplikasi Ruang Guru yang diikuti oleh sekolah-sekolah di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Nah, ia pun mengaku seluruh anggota tim merasa sangat bahagia atas pencapaian tersebut meskipun sempat memiliki harapan untuk meraih juara pertama. Prestasi ini semakin istimewa karena SMA Negeri 1 Toli-Toli diketahui telah lama vakum dari kompetisi serupa dan jarang menembus babak final. Menurutnya, salah satu faktor penting yang mengantarkan tim meraih prestasi adalah kekompakan dan kebersamaan selama proses persiapan hingga perlombaan berlangsung. Hafiz sendiri menceritakan sejumlah momen yang dianggap sebagai keajaiban selama kompetisi berlangsung, di mana ia sebenarnya dan juga tim sebenarnya kurang satu poin dari passing grade, hanya mendapat nilai 89 dari syarat 90. Namun dengan izin Allah, timnya tetap bisa lolos ke tingkat provinsi. Dan saat pelaksanaan di provinsi, timnya mendapat full yang cukup baik sehingga peluang untuk masuk final terbuka meski sempat tertinggal. Di akhir wawancara, ia juga menyampaikan harapan kepada generasi muda agar semakin memahami nilai-nilai kebangsaan dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk toli-toli terkini saya cukupkan sampai di sini.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Saat ini sudah pukul 19.12 waktu Indonesia Tengah, dan saya akan temani Anda dalam program acara Serba-Serbi Piala Dunia. Baik, pendengar, sebelum saya hadirkan tetapi ternyata ini ada 12 fakta Piala Dunia 2026 yang menarik dan unik. Perlu Anda simak untuk malam hari ini. Tapi sebelum saya hadirkan, kita dengarkan dulu musik berikut ini, masih seputar Piala Dunia 2026.

0: 2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia 2026, era baru sepak bola dunia.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di 12 fakta unik dan menarik Piala Dunia 2026 saya hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Yang pertama, menjadi turnamen terbesar sepanjang sejarah. Nah, Piala Dunia 2026 ini akan mencetak sejarah sebagai turnamen terbesar yang pernah diselenggarakan oleh FIFA untuk pertama kalinya. Jumlah peserta meningkat drastis ya, dari 36 menjadi 48 tim, yang berarti ada tambahan 16 negara yang ikut berpartisipasi. Perubahan ini pun membuat total pertandingan meningkat menjadi 104 laga yang akan berlangsung selama 39 hari. Nah, ini tentu menjadikan turnamen terpanjang dalam sejarah Piala Dunia nih pendengar. Selain itu, Piala Dunia 2026 ini juga menjadi edisi pertama yang diselenggarakan oleh tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dengan total 16 kota tuan rumah yang tersebar luas, turnamen ini menghadirkan skala geografis yang sangat besar. Nah, hal ini tidak hanya memberikan pengalaman baru bagi para pemain dan juga penggemar, tetapi juga menunjukkan ambisi besar FIFA dalam memperluas jangkauan sepak bola secara global. Selanjutnya, pendengar, ada format baru yang lebih kompetitif. Nah, dengan bertambahnya jumlah tim, maka FIFA juga memperkenalkan format baru yang terdiri dari 12 grup dengan masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup ini, sebanyak 32 tim akan melaju ke babak gugur yang dimulai dari babak 32 besar. Format ini pun memberikan peluang lebih besar ya bagi banyak negara untuk merasakan atmosfer kompetisi tingkat dunia. Perubahan ini pun juga berdampak pada dinamika pertandingan yang menjadi lebih kompetitif dan tidak mudah diprediksi. Negara-negara yang sebelumnya sulit lolos kini memiliki kesempatan nyata untuk bersaing, sehingga potensi kejutan semakin besar tentunya. Nah, bagi penggemar, hal ini berarti lebih banyak

perubahan besar dalam sistem kualifikasi yang lebih inklusif. Dengan format baru, tentunya negara-negara kecil kini memiliki peluang lebih besar untuk menunjukkan kemampuan mereka di panggung dunia. Nah, kisah seperti ini tentu menjadi daya tarik tersendiri ya pendengar, yang kemudian membuat Piala Dunia semakin menarik untuk diikuti.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi untuk di kesempatan malam hari ini menemani Anda pendengar di 102 MHz dan AM 1377 kHz, tentunya dengan kebersamaan Sally yang sudah satu hati yang akan temani teman yang akan temani Anda ya hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kelima yaitu rekor baru di Piala Dunia ya. Rekor baru di Piala Dunia 2026. Nah, salah satu sorotan utama adalah penggunaan Estadio Azteca di Meksiko yang akan mencatatkan sejarah sebagai stadion pertama yang digunakan dalam 3 edisi Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya menjadi saksi berbagai momen bersejarah termasuk gol legendaris Diego Maradona pada tahun 1986. Selain nilai historisnya, stadion ini juga memiliki tantangan tersendiri karena terletak di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini membuat pemain harus beradaptasi dengan udara yang lebih tipis, dengan kapasitas besar dan atmosfer yang luar biasa tentunya. Stadion ini menjadi salah satu venue paling ikonik di turnamen 2026. Selanjutnya pendengar, ada perjalanan menuju juara kini yang lebih diperketat nih pendengar. Nah, dengan adanya babak tambahan, tim yang ingin menjadi juara harus memainkan total 8 pertandingan. Ini merupakan peningkatan dari sebelumnya yang hanya membutuhkan 7 pertandingan. Penambahan satu laga ini mungkin terlihat kecil, tetapi dalam turnamen yang padat, hal tersebut memberikan dampak besar terhadap kondisi fisik pemain. Akibatnya pendengar, strategi tim menjadi lebih kompleks, terutama dalam hal rotasi pemain dan manajemen stamina. Tim dengan kedalaman skuad yang baik akan memiliki keunggulan lebih besar. Dan selain itu, peluang terjadinya kejutan juga meningkatkan karena setiap pertandingan tambahan memberikan kesempatan bagi tim kecil untuk mengalahkan tim yang lebih besar. Kemudian, fakta selanjutnya itu lebih banyak identitas budayanya. Nah, dengan bertambahnya jumlah tim Piala Dunia 2026 ini akan menghadirkan lebih dari 96 jersey berbeda dari seluruh peserta. Setiap tim akan membawa desain khas yang mencerminkan identitas budaya dan sejarah negara masing-masing. Hal ini pun membuat turnamen tidak hanya menarik dari sisi pertandingannya saja pendengar, tetapi juga dari sisi visual. Nah, bagi para kolektor dan penggemar, ini menjadi kesempatan untuk melihat variasi desain jersey yang lebih beragam dibandingkan sebelumnya. Kreativitas dalam desain semakin berkembang, kemudian ini menjadikannya jersey menjadikan sebagai bagian penting dari pengalaman Piala Dunia secara keseluruhan.

Anda berada 42 menit lampau pukul 19 malam dan saya masih temani Anda di program acara Serba Serbi Piala Dunia. Baik, pendengar, ada 12 fakta unik dan menarik yang patut kita saksikan atau kita ketahui nih, pendengar ya, di Piala Dunia 2026. Nah, setelah ada beberapa yang sudah saya hadirkan untuk Anda, selanjutnya itu ada VAR yang lebih canggih, di mana salah satu perubahan paling signifikan dalam aturan Piala Dunia 2026 adalah peningkatan peran VAR. Nah, ternyata VAR dapat mengintervensi situasi yang sebelumnya tidak bisa ditinjau, seperti pelanggaran sebelum tendangan sudut atau tendangan bebas. Dengan aturan baru ini, keputusan wasit diharapkan menjadi lebih akurat dan lebih adil. Selain itu, VAR juga dapat memperbaiki kesalahan dalam pemberian kartu atau identitas pemain. Nah, hal ini menunjukkan komitmen FIFA dalam meningkatkan kualitas officiating di level tertinggi. Kalau kemarin kalian sempat dengarkan Piala Dunia yang saya hadirkan, bola tripodana ini ternyata bisa membantu wasit untuk mendeteksi VAR ya, karena bolanya sudah dirancang khusus ya. Bolanya dirancang khusus dengan diberikan chips di kartu di bola tersebut, jadi bisa mempermudah wasit untuk mengambil keputusan VAR itu sendiri. Nah, dari bolanya itu sudah ada chips yang disimpan ya, atau dirancang di bola tripodana yang diberi nama tripodana. Bolanya saja sudah diberi nama tripodana nih, pendengar. Nah, selanjutnya ada aturan baru untuk mengurangi buang waktu. Nah, pendengar, FIFA juga memperkenalkan berbagai aturan untuk mengatasi praktek buang waktu yang sering terjadi dalam pertandingan. Salah satunya adalah pembatasan waktu dalam melakukan lemparan ke dalam dan tendangan gawang, di mana pemain hanya memiliki waktu 5 detik untuk memulai kembali permainan. Selain itu, praktek time out taktis juga tidak lagi diperbolehkan. Pemain tidak boleh berkumpul dengan pelatih saat pertandingan dihentikan karena cedera kiper. Aturan ini pun bertujuan menjaga tempo permainan tetap menarik dan tetap berjalan untuk ditonton. Nah, selanjutnya, pendengar, ada aturan ketat pergantian pemain untuk cegah buang waktu juga nih. FIFA juga memperketat aturan terkait dengan pergantian pemain sebagai bagian dari upaya mengurangi praktek buang waktu yang sering terjadi dalam pertandingan. Dalam aturan baru ini, pemain yang akan diganti wajib keluar lapangan dalam waktu maksimal 10 detik setelah papan pergantian ditunjukkan. Nah, mereka juga harus keluar melalui titik terdekat di sisi lapangan, bukan berjalan santai ke bangku cadangan seperti yang sering terlihat sebelumnya. Jika pemain melanggar aturan tersebut dengan sengaja memperlambat proses pergantian, maka timnya akan menerima konsekuensi yang cukup merugikan. Pemain pengganti tidak bisa langsung masuk ke lapangan selama 1 menit setelah permainan kembali dimulai. Akibatnya, pendengar, tim tersebut harus bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit untuk sementara waktu. Dan aturan ini diharapkan dapat menjaga tempo permainan tetap cepat dan mencegah strategi tidak sportif yang merugikan jalannya pertandingan.

0: dimanapun Anda berada, 51 menit lampau pukul 19 malam, dan saya akan coba tuntaskan untuk serba-serbi Piala Dunia di malam hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ada 12 fakta menarik dan unik yang perlu kita ketahui di Piala Dunia 2026. Untuk kali ini, saya hadirkan di serba-serbi Piala Dunia 2026. Baik, selanjutnya pendengar, ada larangan menutup mulut. Nah, salah satu aturan baru yang cukup menarik perhatian Piala Dunia 2026 adalah larangan bagi pemain untuk menutup mulut saat terlibat dalam konflik di lapangan. Sebelumnya, banyak pemain menggunakan tangan atau menutup mulut dengan jersey saat berbicara dengan lawan atau wasit, terutama dalam situasi panas, dengan tujuan menghindari pembacaan bibir oleh kamera. Namun, tindakan ini dianggap mencurigakan dan berpotensi menyembunyikan ucapan yang tidak pantas. Saya pikir karena menjaga bau mulut gitu ya. Ternyata jangan sampai pembacaan bibir dibaca oleh kamera. Tetapi ternyata ini dianggap mencurigakan dan berpotensi menyembunyikan ucapan yang tidak pantas. Nah, dengan aturan terbaru, pemain yang menutup mulut saat berada dalam situasi konflik atau konfirmasi bisa langsung dikenakan kartu merah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan transparansi serta mencegah terjadinya pelanggaran verbal seperti hinaan atau ujaran diskriminasi. Nah, meski begitu, perlu dengar, aturan ini pun tidak berlaku untuk percakapan biasa di lapangan, sehingga pemain masih bisa diperbolehkan berkomunikasi secara normal selama tidak dalam situasi agresif. Kalau berbicara hanya dalam konteks normal, tidak apa-apa ditutup mulutnya. Tetapi kalau dalam konflik, ya, itu tidak diperbolehkan karena menjaga jangan sampai ada kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan. Dan yang terakhir, Piala Dunia terakhir bagi sejumlah bintang-bintang ternama. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, Piala Dunia 2026 diperkirakan akan menjadi panggung perpisahan bagi sejumlah legenda sepak bola yang telah mewarnai era modern. Nama-nama seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, dan juga Manuel Neuer ini disebut sebagai pemain yang kemungkinan besar menjalani Piala Dunia terakhir mereka. Messi dan Ronaldo kembali mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia ke-6 sepanjang karir mereka, dan sementara Modric dan juga Neuer ini masih menjadi andalan tim nasional masing-masing meski telah memasuki usia 40 tahun. Selain empat nama tersebut, jumlah pemain senior lain seperti Neymar, Muhammad Salah, Virgil van Dijk, ya, dan juga Guillermo Ochoa ini juga dipandang sedang menjalani babak akhir perjalanan mereka di level Piala Dunia. Nah, dengan usia yang terus bertambah dan munculnya generasi baru, turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ini berpotensi menjadi momen perpisahan bagi para pemain yang telah mendominasi sepak bola dunia selama lebih dari satu dekade terakhir. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia 12 fakta unik dan menarik dari Piala Dunia yang saya hadirkan untuk Anda. Lagu berikut ini hadir sekaligus menutup jumpa kita di Serba Serbi Piala Dunia.
1: We are ready.
2: We're ready.
3: We're ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are

Hai pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda untuk malam hari ini. Dan sudah pukul 19.59 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, saya akan ajak Anda mendengarkan warta. Ya, saya akan coba bergabung ya, ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Halbi GCC, Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih, saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan dan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tetap aja Pak kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas, tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268, lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih, ke RO Bun itu dan kemudian di RO Direktif itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafidz mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag down, akun anak yang sudah dilakukan tag down.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini Antara menurut PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKBN Antara, Denny Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas,
12: sebelum 122 lunas.
13: Miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku Strategi Transisi Energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruksho atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau itu ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
21: Oh, oke.
20: Okay. Tapi memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusuk ya. Dimanfaatkan rusuk itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sama sekali.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Yang menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udadarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Pada hari keberapa Bu atau bagaimana?
22: Tanggal 28, 24 Mei.
21: Obat baru sampai sana?
22: Bukan, udah mau dikasih ke
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat

0: 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
1: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
0: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
2: The next game, try our best with Brazil.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
0: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk di kesempatan malam hari ini. Baik, pendengar, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Hindu yang akan dibawakan oleh penceramah Niwayan Sri Artati, sarjana agama, dengan judul Menanam Karma Baik Lewat Senyuman. Di ujung telepon saya sudah terhubung. Selamat malam, Mbak Niwayan.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Iya, baik. Silakan untuk mimbar agama Hindunya malam hari ini.
1: Iya. Baik, terima kasih, Mbak, atas waktunya. Om Swastiastu. Selamat malam pendengar setia Pro 1 Toli Toli. Dimanapun Anda berada, bersama saya Niwayan Sri Artati dalam program Mimbar Agama Hindu. Semoga malam yang penuh berkah, pikiran dan jiwa kita senantiasa dalam keadaan damai dan terang. Pendengar yang berbahagia, pernahkah kalian menyadari betapa luar biasanya sebuah senyuman? Di masa kini, saat dunia bergerak begitu cepat, melalui layar ponsel dan media sosial, kita seringkali lupa untuk berinteraksi secara hangat dengan dunia nyata. Nah, malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat ringan, sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi kehidupan kita sehari-hari sebagai umat beragama Hindu. Dengan topik menanam karma baik lewat senyuman. Senyuman dalam konteks karma pala. Dalam agama Hindu, kita mengenal ajaran karma pala. Kata karma berarti perbuatan, dan pahala berarti buah atau hasil. Ingatlah bahwa hukum karma bersifat universal. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Seringkali kita berpikir bahwa karma baik, subha karma, dalam hal ini kita sering beranggapan bahwa perbuatan besar seperti berdana punya dalam jumlah banyak atau melakukan perbuatan heroik. Padahal karma baik juga bisa kita lakukan melalui senyuman tulus. Senyuman tulus adalah salah satu bentuk perbuatan atau persembahan suci yadnya yang paling ringan namun berpahala luar biasa. Dalam agama Hindu, kita juga mengenal ajaran Trikaya Parisuda, yang berarti tiga perbuatan suci. Yang pertama yaitu manasika, berpikir yang baik. Yang kedua wacika, berkata yang baik. Dan yang ketiga sayika, berbuat yang baik. Nah, senyuman adalah perwujudan nyata dari sayika. Ketika kita tersenyum dengan tulus, kita sedang memancarkan energi positif kepada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dalam konsep karma pala, hukum sebab akibat selalu berlaku. Jika kita menanam kebaikan, buah yang manis akan kita petik. Senyuman adalah bentuk sedekah energi yang paling murah, namun nilainya tak ternilai. Saat Anda tersenyum kepada anggota keluarga, kepada tetangga, atau rekan kerja, kita sedang menebar kedamaian. Bayangkan, jika setiap hari kita menanam senyuman, maka lingkungan kita akan dipenuhi Vibrasi kasih sayang. Tersenyum manis dan menyapa dengan ramah akan membuat hati orang lain merasa bahagia. Dalam kitab suci Weda dan ajaran Susila, membuat orang lain bahagia melalui ketulusan merupakan cara untuk memupuk kemuliaan. Senyuman adalah perwujudan dari maitri, persahabatan atau kasih sayang yang merupakan bagian dari sat paramita. Senyuman dan realitas remaja masa kini. Bagi remaja masa kini, tantangan kehidupan sangatlah kompleks. Tekanan akademik, masalah pertemanan atau masalah pergaulan, hingga kecemasan akan masa depan seringkali membuat wajah kita terlihat lelah atau stres. Seringkali kita lebih banyak melempar senyuman di dunia maya melalui emotikon atau filter di media sosial. Namun menjadi kaku dan dingin saat berhadapan langsung dengan sesama di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Bayangkan jika setiap kita memulai hari dengan tersenyum kepada anggota keluarga di rumah atau membalas sapaan teman dengan senyuman hangat di lingkungan sekolah, hal ini bisa memutus energi negatif seperti marah, kesombongan, atau bahkan memecah terjadinya perundungan. Senyuman adalah bahasa universal tanpa kata yang mampu meruntuhkan dinding ego kita dan kecanggungan kita. Manfaat spiritual ilmiah dari sebuah senyuman. Secara spiritual, senyuman tulus dapat memancarkan energi positif dari dalam diri kita. Energi ini sejalan dengan konsep Tri Cittakarana, di mana kita menjaga keharmonisan hubungan antara sesama manusia atau yang biasa kita kenal dengan pawongan melalui sikap yang ramah dan penuh welas asih. Secara ilmiah, saat kita tersenyum, tubuh merespon dan melepaskan hormon endorfin dan serotonin yang membuat perasaan menjadi tenang dan bahagia. Stres yang melanda remaja masa kini akibat banyaknya beban tugas atau masalah sosial dapat dikurangi secara signifikan hanya dengan membiasakan diri untuk tersenyum

Yang keempat, praktik menanam karma baik dan dalam keseharian. Bagaimana cara remaja menanam karma baik lewat sebuah senyuman dalam kehidupan sehari-hari?

Ya, yang pertama, senyuman dapat dimulai dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita tersenyum pada diri sendiri? Yang pertama, kita bisa tersenyum pada saat kita bercermin. Kemudian kita memberikan rasa syukur atas anugerah yang diberikan kepada ide sang yang widiwasa. Tersenyum pada diri sendiri adalah kunci kedamaian batin. Yang kedua,

Senyum kepada keluarga. Nah, bagaimana cara kita memberikan senyuman kepada keluarga? Salah satunya, yaitu memberikan senyuman termanis saat berpamitan kepada orang tua atau menyapa anggota keluarga di rumah. Ini adalah bentuk bakti yang sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, senyuman untuk sesama di lingkungan sekolah, yaitu dapat kita lakukan yang pertama, jangan segan menyapa teman, menyapa guru, atau bahkan menyapa orang baru yang dikenal dengan senyuman. Keramahan adalah salah satu bentuk fondasi kita dalam menanam karma baik dalam kehidupan sehari-hari yang paling berharga. Yang keempat, senyum di media sosial. Bagaimana cara kita tersenyum di media sosial? Salah satunya adalah hal yang dapat kita lakukan dengan menunjukkan keramah tamahan kita di dunia digital melalui komentar yang bersifat positif dan menginspirasi, bukan dengan ujaran kebencian.

0: Halo?
1: Ya.
0: Iya. Masih dilanjut, silakan.
1: Tapi sudah materi penutup ini, Mbak.
0: Oke.
1: Bisa saya langsung penutup saja?
0: Iya, waktunya masih cukup panjang. Jika masih ada materinya, silakan dilanjut.
1: Materinya sudah selesai, Mbak. Tinggal penutup ini.
0: Oke, baik, silakan.
1: Baiklah, pendengar yang berbahagia,

0: topik dalam bahasan menanam karma baik lewat senyuman dalam kehidupan sehari-hari. Senyuman bukanlah sekedar ekspresi wajah, melainkan alat spiritual untuk memancarkan energi positif, menjaga kedamaian batin, dan menanam karma baik bagi sesama makhluk hidup. Lewat ajaran Trikaya Parisuda dan kesadaran karma pala, maka kita jadikan hari-hari kita dipenuhi dengan senyum ketulusan, kecil bagi kita namun bisa menjadi berarti besar bagi orang lain. Tersenyum saat sedang sedih atau lelah memang bukan hal yang mudah. Namun senyum di sini bukan berarti membohongi perasaan, melainkan bentuk pengendalian diri dan rasa syukur. Ingatlah bahwa setiap orang yang kita temui merupakan percikan dari ide Sang Yang Widiwasa. Dan dengan tersenyum, kita menolak untuk menyebarkan energi buruk kepada orang lain. Praktik ini adalah wujud dari upaya mengendalikan ego. Percayalah, usaha untuk tersenyum tulus justru akan mengubah suasana hati kita sendiri menjadi lebih baik. Mari kita ingat bahwa hidup ini adalah cerminan dari tindakan kita sendiri. Ketika kita menanam benih senyuman dengan kebaikan, maka cepat atau lambat kedamaian, kebahagiaan, dan kasih sayanglah yang akan kita tuai kembali dalam kehidupan ini. Jadilah agen perubahan di masa kini untuk mampu menyebarkan vibrasi positif melalui hal yang paling mudah namun bermakna. Mulai malam hari ini, jadikanlah senyuman sebagai sebuah wujud rasa syukur dan cinta kasih kepada ciptaan Tuhan. Sebelum saya menutup perjumpaan kita, saya ingin mengajak kita semua untuk menarik napas dalam-dalam. Kemudian hembuskan perlahan dan berikan senyuman terbaik kita untuk hari ini. Semoga kedamaian selalu menyertai langkah kita. Mari kita akhiri perjumpaan ini dengan mengucapkan Namo Shanti, Om Shanti Shanti Shanti Om.
1: Baik, terima kasih Mbak Niwayan Sri Artati sudah meluangkan waktunya untuk mengisi mimbar agama Hindu di malam hari ini dengan topik menanam karma baik lewat senyuman.
0: Iya, terima kasih kembali Mbak.
1: Iya, terima kasih. Salam sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan tentunya salam untuk keluarga tercinta.
0: Iya.
1: Baik, selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Selamat malam.
2: Ada yang lebih.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, media sosial merupakan tempat untuk mendapatkan berbagai informasi. Informasi tersebut ada yang baik dan tentunya ada pula yang buruk. Khususnya di laman media sosial, berseliweran banyak sekali tawaran-tawaran yang mempromosikan tentang pinjaman online. Dengan berbagai modus, seperti iming-iming bunga rendah dengan jangka waktu cicilan yang sangat panjang, serta jumlah pinjaman dengan nominal yang sangat besar yang ditawarkan kepada masyarakat di media sosial. Nah, untuk Anda, warga masyarakat di kota Cengkeh Toli-Toli, diharapkan jangan tergiur. Dihimbau untuk tidak tergiur dengan berbagai modus promosi pinjaman online tersebut. Karena kita ketahui, sudah banyak masyarakat yang menjadi korban pinjaman online. Dan pendengar, pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal sejak bulan Maret 2024 lalu telah berhasil menghentikan pelaku dan akun sebanyak 9.062 dengan identitas jasa keuangan ilegal dan 7.576 di antaranya adalah identitas pinjaman online ilegal. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis pinjaman online, karena pinjaman online bisa menimbulkan kesengsaraan hidup.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 21.06 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya saya akan hadirkan drama radio di ruang dengar Anda dari RRI. Ya, maksud kami dari RRI Bandar Lampung dengan topiknya atau dengan judul Suara Yang Tak Pernah Melihat.
2: Rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
3: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan, umpan lambung ke kotak penalti, sundulan dan oh, masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
4: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
5: Oh iya pak, makasih banyak pak.
4: Tapi saya tahu kamu tuh lagi gak fokus, ya kan?
5: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
4: Soal apa? Soal Amerika?
5: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
4: Oh iya, iya, saya ingat. Terus?
5: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya, si Raka? Dia kan gak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
4: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika. Jadi kita lihat dulu nanti.
5: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
4: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
6: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
5: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
6: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
5: Kita selalu punya harapan dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
2: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
6: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
5: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
6: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
5: Ayah akan ceritakan, nak, sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
2: Waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
3: Mendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir, dan yang pasti peluit panjang dibunyikan. Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
6: Yah, kita kalah ya.
5: Iya nak, kita belum beruntung.
6: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia.
5: Belum nak, belum. Bukan sekarang.
6: Nggak apa-apa ya.
5: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
6: Sedih, tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
5: Tapi maaf ya nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
6: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
5: Lebih besar? Cerita apa itu?
6: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
2: Malam itu Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi di rumah kecil itu ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
2: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.
7: Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino. Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
8: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
9: Alhamdulillah, Aih, untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
10: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bab pinjam di aplikasi begitu, bahaya tahu yang begitu.
9: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali, hampir saya tergoda le dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
10: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
9: OJK? Apa itu OJK?
10: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh no, makanya itu.
9: Oh, begitukah?
8: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

hati-hati di jalan. Ya khusus Anda yang sudah balik ke rumah, ya mungkin dari beberapa dari kumpul-kumpul Anda dari nongki atau mungkin dari lembur ya. Dan saat ini sudah mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Tentunya masih dengan Prof. Satu RRI Tuli-Tuli, saling menemani Anda untuk malam hari ini. Di malam ini, pendengar, saya akan hadirkan berbagai musik ya. Akan menemani suasana malam Anda, tentunya dengan informasi-informasi yang saya hadirkan juga di ruang dengar Anda. Nah, pendengar, di malam ini juga saya ingin menyapa khususnya untuk Anda yang tepatnya di hari ini ya, merayakan hari jadinya. Semoga dengan bertambahnya usia makin bertambah dewasa dan tentunya segala kebaikan selalu menyertai langkah Anda. Cinta sendirian akan hadir untuk Anda, pendengar, tetap bersama kami.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

dimanapun Anda berada. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda, di mana Kemenekraf dukung Aceh Tengah jadi percontohan ekonomi kreatif di Aceh. Nah, pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif menegaskan komitmennya mendukung visi pembangunan Kabupaten Aceh Tengah dengan menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu kabupaten percontohan pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Aceh. Nah, komitmen itu disampaikan saat membuka pelatihan peningkatan kapasitas SDM, pelatihan yang diikuti 100 peserta dan komunitas ya. Pelatihan yang diikuti 100 peserta dari komunitas fotografi dan juga masyarakat umum ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fotografi produk untuk memperkuat daya saing dan pemasaran produk lokal di era digital. Nah, pendengar, ia juga mengatakan selain pelatihan fotografi, Kementerian juga akan menggelar pelatihan digital marketing agar pelaku ekonomi kreatif mampu memasarkan produk secara lebih efektif melalui platform digital. Ia juga mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Aceh dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif, dan menurutnya pelatihan-pelatihan seperti ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas SDM sekaligus juga mendukung percepatan pemulihan pasca bencana melalui penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja yang baru. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk ruang komunitas ya, obrolan komunitas saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry dalam press briefing hari ini di Jakarta
1: mengungkap. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda di malam hari ini. Dan saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Nostalgia Lama atau Nola. Tentunya akan saya format lagu-lagu 2010 sampai dengan 2020, lagu-lagu pop Indonesia. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, saya berguna di 0853-438-31230. Sekali lagi di 0853-438-31230, saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini. Adapun lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda pendengar, ada Lumpuhkan Ingatanku dari Geisha, Ruang Rindu dari Leto, Yang Terdalam dari Peter Van, Takut dari Viera, Tak Mampu Mendua dari Kahitna. Kemudian ada Kesempatan Kedua dari Tangga, Janji Suci dari Yofi, ada Dua Cincin dari Hello, dan Sepanjang Hidup dari Pilot. Anda bisa bergabung bersama kami dan langsung saja lagu-lagu apa yang ingin didengar ya malam ini. Lagu-lagunya sudah saya format di malam hari ini. Ini lagu-lagu pop Indonesia yang dari tahun 2010 sampai dengan 2020 ya. Format lagunya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-438-31230 atau di ya. Untuk di malam hari ini saya berguna di via telepon Pro 1 RRI Toli-Toli. Sepertinya ada yang bergabung, saya langsung saja coba terima untuk penelpon pertama kita di malam hari ini. Iya, halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang
1: selamat rindu. Malam kembali Ruang Rindu. Baik, untuk Haryanti ya. Mm-hmm. Oke, okay. Haryanti, ini lagunya sudah di format ya?
2: Ya, tadi dengarnya saya itu kalau mau pilih lagu, kalau nggak Afgan pasti Geisha, jadi aku pilih Geisha.
1: Lumpuhkan Ingatanku. Silakan, kalau begitu dijumpa untuk siapa ini?
2: Ya, pertama untuk Mbak Feli, selamat bertugas ya. Semoga tetap semangat, jaga diri, jaga kesehatan. Mm-hmm. Pulangnya nanti hati-hati. Mm-hmm. Dan terima kasih tentang Cerfertil Dunia tadi. Saya dapat info itu lagu-lagunya tadi itu di musiknya Pildul itu. Saya merasa saya ada di lapangan itu di Amerika itu ya.
1: Saking effortnya
2: ikut
1: ya.
2: Bergoyang sama timnas yang lagi main.
1: Oke, okay, kalau Haryanti menjagokan siapa?
2: Wah, banyak.
1: Wah, banyak.
2: Tapi tetaplah karena mengingat sang idola itu mungkin kali terakhir ini ya.
1: Portugal ini kalau begini.
2: Terakhir untuk Messi sama Ronaldo itu. Itu mungkin ya. Jadi Belanda, Jepang semua saya favorit ya. Oh, tapi okay. Ya paling utamalah itu Argentina, Brasil. Oh, Prancis besok akan main.
1: Ih, kalau saya sih jagokan Prancis.
2: Ya, besok dia akan main. Tapi pasti begadang itu, soalnya mainnya jam 2 itu.
1: Iya.
2: Ini hari.
1: Anak kalau si abang favoritnya Portugal, kalau ayahnya Argentina.
2: Portugal ya, sama Portugal. Pokoknya kita tidak tahu ya nanti ya. Pokoknya yang berlaga nanti itu yang mau meraih tiket Piala Dunia tuh bakalan siapa?
1: Kalau
2: ya,
1: di babak final, kalau di babak final antara Argentina dan Perancis berarti mengulang sejarah 4 tahun yang lalu ini.
2: Ah, itu ya. Ya semoga lah. Kita
1: jadi ngomongin Piala Dunia.
2: Benar. Oke, lanjut Haryanti. Oke, untuk semuanya saja yang lagi bersama Pro 1 RRI Toli-Toli malam ini, dimana aku berada. Selamat malam, selamat menyongsong akhir pekan ya, insya Allah besok ya. Semoga semuanya harinya semakin sehat, semakin bahagia. Pokoknya spesial juga untuk mereka yang lagi terbaring sakit. Ya, semoga cepat diberi kekuatan, kesembuhan. Semoga tetap semangat. Kita okay. Ya, Mbak Feli, terima kasih.
1: Thank you.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Haryanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Haryanti di Nalu sudah ikut bergabung juga. Jadi kita kasihkan ya. Kasihkan ngomongin Piala Dunia. Oke, silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Saya masih berguna di 0853-438-31230. Sekali lagi di 0853-438-31230. Saya berguna untuk Anda. Lagu-lagu yang saya format untuk malam hari ini ada Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, Ruang Rindu dari Leto, Yang Terdalam dari Peter Pan, Takut dari Viera, Tak mampu mendua dari Kahitna. Kemudian ada kesempatan kedua dari Tangga, janji suci dari Yofi, dua cincin dari Hello, dan sepanjang hidup dari Pilot. Anda bisa bergabung bersama kami di Pros atau RRI Toli Toli dalam program acara Ruang Rindu malam hari ini. Silakan di 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230. Saya berguna untuk Anda di malam hari ini dalam program acara Ruang Rindu. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kalau belum ada yang berguna kembali, langsung saja saya hadirkan lagu dari Kesia yang dipilih oleh Haryanti malam hari ini. Dan sepertinya ada yang bergabung, saya coba terima lagi. Halo. Halo Ruang Rindu. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Halo.
1: Halo. Dengan siapa di mana?
3: Halo, halo.
1: Iya, halo. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Saban di Bogor.
1: Oh, dengan Pak Saban. Halo Pak Saban, apa kabarnya?
3: Baik, baik.
1: Masya Allah, sehat-sehat ya. Ibu Nilanya mana?
3: Alhamdulillah, sudah pada pembaringan.
1: Aduh, saya rindu sama onde-ondenya ini.
3: Aduh.
1: Oke, okay, Pak Saban, insya Allah nanti kalau kapan-kapan ke Bual bisa jalan-jalan, bisa silaturahmi lagi ya, Pak Saban ya.
3: Sudah rindu sama Mbak Sen.
1: Iya, saya juga kangen dengan teman-teman di Bual.
3: Tunggu kedatangannya.
1: Insya Allah, amin. Amin, doakan ya, panjang umur, sehat selalu, kita bisa berjumpa lagi ya, Pak Saban ya. Baik, Pak Saban di Ruang Rindu malam hari ini lagunya ada Ruang Rindu dari Reto yang
3: mau request lagu yang terdalam.
1: Yang terdalam dari Peter Pan. Baik, oke, silakan dijumpa Pak Saban.
3: Oke, jumpa-jumpa buat Pak Ilham. Keluarga Pasya yang lagi sibuk dengan pesta ini.
1: Oh, siapa yang nikah?
3: Itu karena keponakannya kalau tidak salah.
1: Oke.
3: Terutama buat penyiar. Yang lagi menyiar malam hari ini. Terima kasih.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya ya Pak Saban ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ada Pak Saban di Kabupaten Buol sudah ikut bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan untuk seluruh pendengar di Kabupaten Buol, selamat malam semuanya. Salam paling hangat dari saya yang bertugas di malam hari ini. Salam paling rindu untuk fans-fans di Kabupaten Buol ya, pendengar di Kabupaten Buol. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Mbak Gebi.
1: Mbak Gebi di Lalos.
4: Iya.
1: Oke, Mbak Gebi di Lalos, langsung saja ini Mbak Gebi. Mau dengar lagu yang mana dari lagu yang sudah saya format ini Mbak Gebi, atau perlu saya sebutkan lagi?
4: Lagunya Leto.
1: Ruang Rindu.
4: Iya.
1: Baik, silakan kalau begitu Mbak Gebi dijumpa untuk siapa saja.
4: Ala Rahma, mudah-mudahan cepat sembuh. Ala Bunda Alma, ala Kedima, semua pedirat bersatu. Depannya selamat malam buat Mbak Sili, semoga sehat selalu.
1: Amin,
4: amin. Keluarga.
1: Amin.
4: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gebi di Lalo sudah ikut bergabung juga bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, menjagakan lagu dari Leto, Ruang Rindu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya masih berguna untuk telepon di kesempatan malam hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam juga ini untuk Anda pendengar yang satu hati bersama kami di Pro 1, selalu setia bersama kami di Pro 1 mendengarkan berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam semuanya, semoga bisa terhibur dengan suguhan-suguhan musik dan informasi yang kami ketengahkan untuk Anda di malam hari ini. Baik, saya langsung saja hadirkan lagu selanjutnya ya, akan hadir untuk Anda pendengar, tetap stay di Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli, dan saya masih temani Anda di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saya perguna di 0853-4383-1230. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, menemani suasana istirahat malam Anda dengan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan di Ruang Rindu malam hari ini. Tadi ada 3 rekan yang sudah bergabung. Ada Haryanti di Nalu, ada Pak Syaban di Buol, ada Mbak Gebi di Lalos. Haryanti menjagokan lagu dari Geisha Lompekat ingatanku. Kemudian ada Pak Syaban yang terdalam dari Peter Pan, dan juga ada Bunda Gebi ya, Mbak Gebi, Ruang Rindu dari Leto. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0853-4383-1230. Lagu-lagu yang saya sudah format untuk malam hari ini yang tersisa ada Takut dari Viera, Tak Mampu Mendua dari Kahitna, kemudian ada Kesempatan Kedua dari Tangga, Janji Suci dari Yofi, Dua Cincin dari Hello, dan Sepanjang Hidup dari Pilot. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di Ruang Rindu malam hari ini dengan format lagu 2010 sampai dengan 2020, lagu-lagu pop Indonesia. Silakan Anda bergabung di 085.

0: dengan Pak Armin Dibuol.
1: Halo Pak Armin, apa kabarnya ini Pak Armin Dibuol?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, Masya Allah Pak Armin, sehat-sehat ya Pak Armin ya. Iya Pak Armin, di malam ini lagunya sudah saya format, ada Takut dari Fiera, Tak Mampu Mendua dari Kahitna, kemudian ada Kesempatan Kedua dari Tangga, Janji Suci dari Yofi, Dua Cincin dari Hello, Sepanjang Hidup dari
0: Pula. Janji Suci.
1: Janji Suci dari Yofi, silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa ini?
0: Buat Bunda Ama, Bunda Rahma, Ini, Bunda Fatima, Om Bibo, Epa Labuton, Putri di Todolagon, terakhir buat Mbak Penyiar. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Armin, terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami di malam hari ini. Pak Armin, Arman Armin ya. Kalau nggak salah ya, yang kembar ini. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami, saya terima lagi untuk telepon selanjutnya di malam ini. Saya perguna lagi ya, 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230 untuk Anda yang ingin bergabung di Pro 1 RRI Toli-Toli Ruang Rindu malam ini. Silakan, saya masih berguna pendengar yang ingin bergabung di malam hari ini. Sebelum-sebelumnya ada Haryanti di Lalo, ada Pak Syaban di Buol, ada Pak Gaby di Lalos, dan juga ada Pak Armin di Buol yang sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, saya masih berguna di 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kalau belum ada yang berguna kembali untuk di via telepon kami, kita dengarkan lagi musik berikut ini hadir untuk Anda. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok! Yeay! Dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya. Jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
2: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, merindukan seseorang memang seringkali bikin perasaan jadi campur aduk ya. Apalagi ada rasa hangat saat mengingat momen bersama, tapi ada juga rasa sesak karena jarak. Atau mungkin karena momen itu kadang bisa terulang kembali, kadang juga bisa tidak bisa terulang kembali. Nah, ada beberapa pilihan yang seharusnya kita lakukan pada saat kita rindu dengan seseorang. Mungkin dengan mendengarkan beberapa lagu yang ada momennya pada saat kita bersama orang yang kita rindukan. Nah, lewat ruang rindu kali ini, pendengar, saya ajak Anda untuk bergabung di 0853-438-31230. Mungkin ada lagu yang saya format, salah satunya bisa kembali mengingatkan Anda pada memori lama, kenangan lama pada saat di tahun-tahun yang lalu ya. Mungkin merindukan sosok yang ada di tahun-tahun lalu. Ini bisa Anda dengarkan, kemudian Anda bisa merasakan, oh kayaknya ini lagu ini memiliki cerita atau mungkin memiliki ruang tersendiri di hati saya atau di hati Anda pendengar ya. Silakan bergabung bersama kami di 0853-438-31230. Saya masih berguna untuk Anda malam hari ini. Silakan di 0853-438-31230. Selamat malam juga nih untuk yang lagi terbaring sakit. Ya, sudah seharusnya tidur lebih awal, istirahat yang cukup sehingga aktivitas Anda esok hari bisa mungkin yang sempat tertunda bisa diselesaikan karena mengingat mungkin masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai tapi harus tertunda karena kesehatan yang tidak mendukung. Jadi alangkah lebih baiknya malam hari ini sudah bisa harus beristirahat. Sebelum beristirahat jangan lupa untuk periksa kembali dulu nih lingkungan sekitar, jendela dan juga kompor, karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama pada saat kita sedang istirahat. Baik, pendengar di manapun Anda berada, untuk malam hari ini saya masih hadir di ruang dengar Anda di ruang rindu. Silakan 0853-438-31230. Sekali lagi 0853-438-31230.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
4: Baik, peringat dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Prosal RRI Toli-Toli. Saat ini sudah pukul 21.22 maksud kami ya, 22 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Anda bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dalam program acara Ruang Rindu ya untuk malam hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0853-4383-1230 atau ya di via telepon kami 0853-4383-1230. Silakan saya perguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Nah, pendengar, rindu itu adalah cara unik ya dari jarak untuk mengingatkan kita bahwa setiap detik bersama ini adalah hal atau adalah momen yang sangat berharga. Nah, dengan merindukan seseorang ini ternyata seperti ibarat mendengarkan lagu favorit yang diputar-putar ulang-ulang tidak pernah bosan. Meski kadang membuat mata berkaca-kaca ya, karena mungkin dari lagu yang dihadirkan ada momen yang menjadi kenangan, menjadi momen yang susah untuk dilupakan ya pendengar. Apalagi kalau lagu-lagu tersebut memiliki histori sendiri untuk perjalanan hidup kita. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, saya masih perguna di 0853-4383-1230 untuk malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan kalau belum ada, saya langsung hadirkan saja musik berikut ini akan hadir menemani Anda tetap bersama kami.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada di ruang rindu malam hari ini, jarak jam di studio kami saat ini sudah pukul 22:52. Untuk itu, ruang rindu saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk Haryanti, untuk Pak Syaban, untuk Mbak Gaby, dan juga untuk Pak Armin, terima kasih sudah satu hati, sudah ikut bergabung bersama kami di ruang rindu malam hari ini. Ruang rindu saya akan akhiri. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
2: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok, namanya juga di kos, bebas lah.
1: Wah, gak gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
2: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
1: Ih, buruk banget sih kamu, Tan.
2: Udah, ini udah masak, yuk makan.
1: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
2: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
1: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
3: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

Berada, ini dia macam-macam tradisi Bali yang paling populer, di mana ada yang pertama Hari Raya Galungan. Nah, pendengar, Hari Raya Galungan ini menjadi salah satu hari besar agama Hindu yang menjadi tradisi hingga saat ini. Dalam perayaannya, mereka memasang banyak penjor sebagai hiasan di tepi jalan, dan perayaan Hari Raya Galungan sendiri dilakukan setiap 6 bulan sekali. Makna perayaan ini adalah sebagai bentuk syukur atas kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, maka dari itu, pendengar, para umat Hindu di Bali saat momentum ini akan melakukan persembahan kepada Sang Hyang Widiwasa dan Dewa Batara. Rangkaian acaranya terdiri dari Tumpek Wariga, Sugihan Jawa, Sugihan Bali, Hari Penyekaban, Hari Penyajaan, kemudian Hari Penampahan sampai pada Hari Raya Galungan. Kemudian pendengar, ada Melasti. Nah, Melasti ini merupakan ritual ibadah untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Sebelum merayakan Hari Raya Nyepi, para umat Hindu melaksanakan upacara Melasti yang merupakan ritual penyucian diri. Ritual tersebut dilaksanakan di pura yang dekat dengan sumber air kehidupan seperti laut, danau maupun sungai. Nah, sebelumnya para umat Hindu terlebih dulu melaksanakan sembahyang yang dipimpin oleh Romo dan Pinandita. Mereka akan memimpin doa dan membacakan kitab untuk seluruh umat Hindu. Dan makna dari tradisi ini adalah untuk menghanyutkan segala kotoran atau dosa dalam diri manusia menggunakan air yang suci. Kemudian ada upacara ngaben nih pendengar. Tradisi ngaben ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat luar Bali. Ngaben sendiri merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali yang dilakukan sebelum mengantarkan orang meninggal ke peristirahatan terakhirnya. Upacara ini sendiri memiliki beberapa tipe upacara, diantaranya adalah Mitrayatnadaya, ya. Kemudian ada Mitrayatnaya, kemudian ada Pranawa dan juga Swasta. Nah,

lagi untuk tradisi Bali yang paling populer. Selanjutnya ada upacara Mekare-kare. Nah, ini disebut juga sebagai Perang Pandan, di mana upacara Mekare-kare ini dilakukan setiap tahunnya di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Indra dan juga para leluhur, dan disebut dengan Perang Pandan. Sebab tradisi ini menggunakan senjata pandan berduri sebagai propertinya. Kemudian pendengar, paduan berduri, pandan berduri tersebut dipotong dengan ukuran yang sama, lalu diikat seperti sebuah gada atau senjata perang. Nah, tradisi ini akan dimulai dengan upacara memohon keselamatan, lalu kedua peserta akan saling menyerang dengan diiringi tabuhan gamelan. Kemudian pendengar, ada tradisi pengerupukan. Dilaksanakan sehari sebelum Nyepi, tradisi pengerupukan ini bertujuan untuk mengusir buta kala yang merupakan simbol kejahatan. Tradisi ini dilakukan dengan menyebar nasi tawur, lalu menyebarkan asap obor ke rumah dan pekarangan, serta memukul benda yang menghasilkan gaduh. Tradisi ini biasanya juga dimeriahkan dengan pawai ogoh-ogoh sebagai perwujudan buta kala. Nah, selanjutnya pendengar, ada tradisi upacara metata. Dalam kepercayaan Hindu, manusia sepanjang hidupnya memiliki upacara peringatan telah berakhir atau dimulainya tahapan dalam hidup. Mulai dari saat bayi lahir, 3 bulan, 6 bulan, hingga saat sudah beranjak dewasa dan kematian menjemput. Upacara metata atau Mepandes ini termasuk dalam manusayatna, yang dilakukan saat seseorang beranjak dewasa. Dalam upacara metata, potong gigi dilakukan dengan mengikir kedua gigi.

dimanapun Anda berada untuk musik tradisional dan budaya, saya akan coba tuntaskan malam hari ini. Dan selanjutnya itu ada upacara Saraswati. Ini merupakan 10 tradisi Bali yang paling populer. Nah, upacara Saraswati yang diperingati setiap 6 bulan sekali penting dilakukan khususnya untuk para siswa sekolah dan penggelut dunia pendidikan. Sebab umat Hindu ini mempercayai bahwa Saraswati merupakan dewi ilmu pengetahuan yang menurunkan ilmu pengetahuan bagi manusia. Nah, untuk melakukan pendekatan secara utuh perlu proses belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan pada hari Saraswati, para siswa sekolah di pagi hari akan disibukkan dengan upacara sembahyang di sekolah masing-masing. Kemudian mereka akan berlanjut untuk sembahyang ke pura lainnya. Nah, sementara itu pendengar, pustaka, lontar, buku, hingga alat tulis dibersihkan dan dikumpulkan di suatu tempat untuk diupacara. Ternyata diupacarai pula itu buku-bukunya ya. Nah, yang terakhir, selanjutnya itu ada Omed Omedan. Ini menjadi tradisi yang dilakukan oleh anak-anak muda di Bali yang dilaksanakan pada saat ngebak geni atau hari pertama setelah perayaan Hari Raya Nyepi. Omed Omedan sendiri dalam bahasa Indonesia artinya adalah tarik-menarik. Nah, para anak muda saling berpelukan dan tarik-menarik bergantian antara dua kelompok, dan mereka yang melakukan tradisi ini adalah yang berusia di antara 17 sampai dengan 30 tahun. Tradisi ini dilakukan untuk perwujudan masima krama atau dharma santi yang artinya menjalani silaturahmi antar warga. Kemudian ada mekotek. Nah, ini berasal dari kata tek-tek yang merupakan bunyi kayu yang beradu. Mekotek ini merupakan tradisi umat Hindu Bali yang dilakukan secara turun-menurun di desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Pendengar, tradisi ini dilakukan sebagai simbol kemenangan yang juga sebagai upaya menolak bala. Upacara mekotek sendiri dilakukan tepat di saat Hari Raya Kuningan. Peserta berkumpul di pura dalam untuk melaksanakan persembahyangan. Selain sembahyang, mereka juga akan berkumpul untuk melakukan pawai di setiap pertigaan yang terlewati. Nah, pendengar, selanjutnya itu ada Gebuk Endes Raya. Ini sebuah tradisi unik bernama Gebuk Endes Raya, dan tradisi ini merupakan perang rotan yang sudah dilakukan turun-temurun dan masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi Gebuk Endes Raya dilakukan pada sekitar bulan Oktober sampai November menjelang musim tanam dengan tujuan untuk memohon hujan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Perang rotan sendiri dilakukan di tempat umum dan mengundang lawan dari desa sekitarnya. Keberadaan tradisi Gebuk Endes sudah ada sejak zaman kerajaan Karangasem, dan sebelum dilakukan, hal pertama yang dilakukan adalah persembahyangan dengan berbagai sesaji. Kemudian dua orang laki-laki akan mengadu ketangkasan dengan cara saling serang, dan selama permainan akan ada suara rotan yang disambut oleh warga desa. Dalam permainan Gebuk Endes sendiri ada aturan dan juga larangan yang harus dipatuhi oleh para pesertanya itu sendiri. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian untuk musik tradisional dan budaya dari daerah Bali yang saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli, Kanal Inspirasi.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Hai pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka tuntas sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi hari ini, edisi Jumat 26 Juni 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan akhirnya saya, Seliwati, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Tuli-Tuli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar, saudaraku umat Katolik yang berbahagia, shalom untuk Anda, dan kini saatnya kita ikuti Mutiara Hati Umat Katolik, edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026, bersama Pastor Amandus Reyaan, MSC. Selamat pagi, shalom, dan selamat mengikuti.

Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve. Jumpa lagi dalam Mutiara Hati pagi ini, Sabtu 27 Juni 2026, hari Sabtu dalam pekan ke-12 sesuai kalender liturgi gereja kita. Dengan tema perenungan kita pada pagi ini, iman yang menyembuhkan dan membebaskan. Mari kita membuka perenungan kita dalam Mutiara Hati Katolik pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dan dengan 17, yang menampilkan iman seorang perwira yang begitu besar kepada Yesus. Karena imannya, hambanya yang sakit memperoleh kesembuhan. Melalui sabda Tuhan ini, kita diajak

Selamat pagi, dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah Pro 1 RRI Toli-Toli kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Melalui pemancar yang sama, 122 MHz untuk edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dari studio kami mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Dan terimalah salam kami, sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan mengikuti Mutiara Pagi tentang dhamma pada umat Buddha. Tapi sebelum kita dengarkan lagu-lagu religi Buddha.

0: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Melaksanakan kebajikan akan memberikan kebahagiaan. Para bapak ibu, saudara-saudara yang berbahagia, bersama-sama pada malam hari ini kita melakukan puja bakti dalam rangka pelimpahan jasa yang juga sekaligus adalah untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga kita juga melimpahkan jasa bukan hanya kepada sanak keluarga yang kita kenal saja, tetapi juga kita melimpahkan jasa kepada para pahlawan yang telah gugur di dalam usaha memperjuangkan, meraih, merebut kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara yang berbahagia, memang upacara malam hari ini adalah upacara yang agak khusus, karena upacara ini disebut upacara pelimpahan jasa, mengundang para makhluk hadir, mengundang para keluarga kita datang, tetapi sebagian besar di antara kita tidak bisa menyaksikan hadirnya keluarga kita, leluhur kita, makhluk-makhluk yang tak tampak itu. Ada yang di sini mengirim untuk ayahnya yang sudah meninggal? Ada? Coba tunjuk jari. Banyak. Ada yang mengirim untuk ibunya yang meninggal? Tunjuk jari. Cukup banyak. Ada yang mengirimkan untuk kakek dan nenek yang sudah meninggal? Yang paling banyak bapak ya. Oh, banyak juga. Apakah tadi waktu Anda mengadakan puja bakti sebelum puja bakti malam hari ini, Anda mendoakan mereka bahagia? Iya? Ya. Kalau seandainya mereka datang pada malam hari ini, apakah Anda bisa lihat mereka datang? Ayah yang Anda kirimi, ibu yang Anda kirimi, kakek dan nenek yang Anda kirimi, yang Anda doain itu, apakah kalau Anda bisa melihat mereka yang datang? Ibaratnya kalau seseorang Anda mengundang, Anda misalnya mengadakan pesta ulang tahun, kemudian Anda mengundang tamu, Anda menyajikan makanan, Anda menyajikan minuman kan kepada tamu yang datang, ya kan? Kelihatan bentuknya, kelihatan kepalanya, Anda kasih minum. Kelihatan bentuknya, kelihatan badannya, kelihatan hidungnya, Anda kasih makan. Tapi malam hari ini saya katakan khusus, karena Anda memberi makan, memberi minum, membantu doa kepada mereka yang tak tampak. Ini yang kadang-kadang bisa aneh juga. Ibaratnya di rumah Anda kosong, ada meja kosong, ada kursi kosong, Anda kasih minuman. Ini ada tamunya loh. Meja makan gak ada orangnya, Anda kasih makanan. Ini ada bapak saya loh. Inilah yang disebut keanehan, saudara. Mungkin ada di antara Anda yang bisa melihat leluhur Anda hadir ke sini, tetapi saya kira jauh lebih banyak di antara Anda yang tidak bisa lihat. Saudara-saudara, malam hari ini Anda mengadakan upacara kepada makhluk tak tampak, diadakan di vihara. Padahal sebetulnya di dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda sebagian besar di antara Anda ini takut pada makhluk tak tampak. Betul? Takut? Padahal makhluk tak tampak itu mungkin ayah Anda sendiri, mungkin ibu Anda sendiri, mungkin kakek nenek Anda sendiri, tetapi Anda takut. Apa buktinya? Misalnya, ada yang keluarganya yang disayang meninggal kira-kira bulan ini atau 3 bulan ini atau 1 tahun ini. Ada? Tunjuk jari. Aduh, saya ikut mau tunjuk jadi nyenggol. 1 orang, 2 orang, 3, 4, banyak. Orang yang Anda sayangi yang meninggal, pada saat malam hari berani gak Anda tidur dekat peti mati orang yang Anda sayangi itu sendirian? Hah? Berani gak? Berani? Berani? Di belakang, berani? Tidur sendirian sama jenazah? Gak berani? Padahal itu jenazah orang yang Anda sayangi. Takut. Bahkan saudara-saudara, ada satu keanehan yang kadang saya renungkan. Di beberapa kepercayaan di masyarakat lingkungan kita, kan ada yang gak percaya setan. Ada juga yang gak percaya kelahiran spontan. Mana ada kelahiran spontan? Tidak ada, ngomong kosong. Saya ngomong, oke, ini bapakmu meninggal. Coba kamu tidur di sebelah jenazahnya ini malam ini. Takut, Pak Biku takut. Berarti kamu kan percaya ada setan. Ya saya khawatir bapak saya bangun. Nah berarti kamu percaya kalau ada makhluk yang lahir spontan. Ya, tapi agama saya tidak mengatakan begitu. Agamamu tidak mengatakan gitu. Tapi kamu sendiri yakin itu. Buktinya perilakumu takut kok. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu, maka kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya upacara pelimpahan jasa ini kok sering diadakan di biara daripada di rumahnya sendiri? Mungkin takut kalau sudah diundang gak bisa balik. Wah, repot ini, jadi korban di rumah. Tapi kalau di wihara enggak apa-apa, bikunya dicucuk bun-bunannya. Kelamut-kelamut, enggak apa-apa. Nah, biarin aja, enggak punya tanggungan aja kok. Enggak ada anak, enggak ada istri. Ya, saudara-saudara, kita memang kadang sebetulnya takut kepada makhluk halus, tapi kita kadang mengadakan upacara. Ini yang kontroversi. Ini yang aneh. Bahkan kalau di rumah ada demit, biasanya rumah baru berdemit, atau dia baru beli rumahnya udah jadi gede, panggil biku untuk tidur situ. Saya pikir ini biku dijadikan umpan apa ya apa. Jadi kalau sudah demitnya kenyang nyucuk bun-bunan biku ini, udah bante, udah aman, demitnya udah kenyang. Sekarang saya mau tidur sini, bante pulang aja ke wihara. Kalau besoknya bayikunya masih hidup, oh berarti demitnya aman, demit ompong. Jadi bante pulang ke wihara, rumahnya sudah bebas. Nah, saudara-saudara, sehingga kadang-kadang biku pun punya profesi. Profesi kalau rumah berdemit, suruh tinggal. Atau kalau minimal tidak suruh tinggal, suruh bacain parita. Bante, rumah saya ini berdemit, bante. Bacain parita. Lu biar apa? Biar pindah. Pindah kemana? Ke tetangga. Wah, ini enak sekali. Dan nanti kalau tetangga bacain parita atau bacain doa yang lain, kemudian balik ke rumahmu gimana? Oh, kita panggil biku lebih banyak. Wah, ini repot caranya begini. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya adalah pandangan salah melihat demit. Dianggapnya demit itu mengganggu, demit itu jahat, demit itu menyeramkan, demit itu seperti film-film, cerita kisah-kisah misteri, kismis, kisah-kisah misteri yang Anda tonton di televisi. Padahal saya yakin kalau demit melihat televisi itu sendiri ikut takut. Ada demit kok ngerinya kayak gitu, dia juga ikut takut. Saudara-saudara, berdasarkan banyak pengalaman umat-umat yang melihat demit, ketika melihat demit itu sebetulnya orang tidak tahu bahwa itu demit. Tidak tahu.

Loh, anak tadi kan masih sekolah. Loh, pasangan hidup saya kan tadi baru pergi kerja. Nah ini siapa tadi yang saya lihat di rumah ini? Kok kayak ada anak kecil yang masuk ke kamar? Kok ada pasangan hidup saya yang lewat? Siapa yang saya lihat? Nah, tanda tanya itu lalu, oh demit. Jadi pada saat Anda melihat, sulit Anda membedakan itu demit dengan anggota keluarga Anda. Oleh karena itu jangan takut. Sama demit jangan takut. Loh kok demit kok nakal Bante? Kadang kasih suara yang aneh-aneh. Jalan sraksek-sraksek gak ada. Kadang ada suara orang mandi tapi gak ada orangnya. Ya teriakin aja, eh demit, jangan borosin air tuh, bayar. Nah, itu boleh. Tapi biasanya dibuka kamar mandinya kering, gak ada apa-apa. Ya itu karena kita pernah ngalami. Ada satu ruko yang terbakar. Ruko itu 3 lantai, lantai yang kedua terbakar, mati semua 9 orang jumlahnya. Yang punya rumah takut pakai. Mau dijual gak ada yang mau beli. 9 orang mati. Lalu bagaimana? Kasihkan biara saja. Lalu bagaimana? Bikunya suruh tinggal situ. Sungguhan. Sungguhan. Itu yang meninggal ayah, ibu, beberapa anak, pembantu, babysitternya ikut meninggal. 9 orang. 1 lantai. Lantai 1 aman, bersih. Lantai kedua seperti tidak kena api. Hanya lantai ketiga itu yang ada apinya, hangus. 9 orang korban. Lalu biku tinggal di sana. Malam-malam memang itu gebiar-gebiur. Apa ini? Oh, tidak ada orang di kamar mandi, gebiar-gebiur. Dibuka kosong. Ada demit anak kecil umur 5 tahun. Salah satu anggota dari mereka. Ya seperti anak biasa. Bukan mukanya serem terbakar, tidak. Biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, makhluk itu kemudian seolah-olah mengganggu dalam tanda kutip pada manusia, pada keluarganya. Sehingga Anda mengatakan, oh di sini angker, di sana demitnya suka mengganggu. Sebetulnya bukan mengganggu. Tetapi dia itu butuh perhatian. Coba lihat Anda perilakunya anak kecil. Ya, mungkin Anda yang bawa anak kecil di sana dan di sini. Anak kecil kadang-kadang mendengar ceramah kan kurang begitu tertarik. Alah enggak ngerti kok kadang-kadang kan. Nah, dia kasih kode sama orang tuanya. Pak atau Ma. Orang tuanya kan diam. Karena orang tuanya tahu. Tapi kan anak kecil kan enggak tahu. Panggil lagi, Pak, Ma. Lebih kenceng. Orang tuanya tambah kenceng. Diam. Anak kecilnya tambah ribut lagi. Wah, Ma, wah, wah, wah, sudah, wah. Jangan rewel. Dia sebetulnya enggak rewel. Dia butuh perhatian. Ketika jawil pertama Anda diem, dia stres. Ini orang tua saya tidak memperhatikan saya. Jawilannya diperkenceng. Kok masih tetap tidak diperhatikan? Dia teriak. Kok kurang diperhatikan? Dia nangis, jerit, gulung-gulung. Sehingga orang tuanya, ya sini saya ajak pergi, saya ajak keluar. Lah, lega dia sampai di bawah. Sudah. Tercapai cita-cita. Demikian pula dengan demit. Makhluk halus yang ada di sekitar kita. Dia juga begitu. Dia kadang-kadang gak menyadari dirinya sebagai demit. Karena pada saat meninggal dia tidak siap. Sehingga begitu meninggal itu melihat Anda, melihat semua, melihat rekan-rekan. Tetapi mau ngomong gak bisa. Mau komunikasi tidak bisa. Padahal lihat. Nah, lalu dia mencoba memberikan kode

belakang leher Anda ini ditiup. Wih, apa ini ya? Angin mungkin. Dia sudah niup itu supaya Anda noleh. Anda noleh, tatap muka dengan dia. Tapi Anda tidak lihat. Jadi sama dia ditiup lagi. Kupingnya sekarang. Angin tidak ada. Orang tidak ada. Kok? Kok ada angin di kuping saya? Ini toleh kanan, toleh kiri. Dia sudah, ini saya, toleh kanan, noleh kiri, noleh belakang. Dia sudah teriak lagi, kok gak ada orang? Lalu pelan-pelan angkat kaki. Pelan lagi angkat kaki. Mendekati pintu keluar. Si demit dari belakangnya, ngapain kamu? Aku ya ikut. Pelan-pelan juga demitnya ikut Anda. Pelan. Anda jalan pelan, dia ikut pelan. Kemudian kan Anda toleh kanan, toleh kiri, kok enggak ada. Tapi kok ada suara langkah. Bluk. Bluk. Bluk. Saya berhenti, dia berhenti. Saya jalan pelan, dia jalan pelan. Saya lari, ikut lari. Wah, lari kencang sekali. Si demit juga, tunggu, tunggu. Akhirnya orang itu ke wihara panggil biku. Bante, rumah saya banyak demitnya, tolong diusir. Lah, akhirnya buat cain, maunya disuruh pergi, dia menderita. Duh, kenapa keluarga ku udah gak kenal saya, malah panggil biku untuk usir saya. Untung bikunya gak dikasih mantra pengusir demit. Karena yang dibacain Karania Metasuta itu adalah mantra di mengajarkan cinta kasih kepada makhluk. Ah, sehingga si demit ini bisa belajar. Oh, sesungguhnya aku begini ini kan karena cinta kasih. Ya, saya membutuhkan cinta kasih, kasih sayang. Saya membutuhkan banyak sekali pemancaran cinta kasih. Akhirnya mungkin si demit ini menyadari dia mungkin sudah tidak mengganggu lagi. Nah, jadi kalau saudara diganggu demit, sebetulnya hilangkanlah istilah gangguan. Tetapi Anda lebih bagus mengatakan ada demit minta perhatian. Ya, jangan mengatakan rumahku angker, ada demitnya. Salah. Rumahku ada demit minta perhatian. Nah, dengan demikian maka Anda lalu muncul kasih sayang. Oh, mereka itu sebetulnya adalah makhluk yang menderita. Mereka ini butuh pelimpahan jasa. Mereka ini butuh kasih sayang. Nah, lalu bagaimana sekarang? Ini yang pertama adalah saya meluruskan bahwa demit itu tidak jahat. Tidak harus demit itu jahat. Karena demit itu sebetulnya adalah mungkin keluarga kita, leluhur kita, yang kepingin komunikasi dengan kita karena saking cintanya dengan kita, sehingga pada saat meninggal dia terpikir kita, maka dia mengikuti kita kemana saja pergi. Nah, kemudian kalau ada gangguan macam-macam, sebetulnya bukan demit yang mengganggu, tetapi demit butuh perhatian. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan terhadap mereka? Nah, ini yang penting. Kalau Anda merasa ditiup-tiup bagian belakang leher, itu paling sensitif soalnya. Pernah ada di sini yang ngalami merasakan hal seperti itu? Ada enggak? Hah? Ada segini, ada. Oh, ibu. Bagian mana yang paling sensitif merasakan demit? Belakang leher. Lah, rambutnya ibu panjang, bagaimana sensitif? Hah? Reaksi apa? Gatel. Oh, ya. Datang atau gatel? Datang, reaksi datang. Tapi mulai dari belakang leher. Ah, ada lagi yang pernah ngerasain demit? Ada? Ada? Hanya satu. Nah, yang takut demit siapa coba?
Tuh, lihat, yang takut demit tunjuk jari. Eh, coba, saya mau tahu, yang takut demit tunjuk jari. Anak kecil ikut tunjuk, satu, dua, cuma dua. Berarti yang lain berani-berani semua. Terima kasih, hebat Anda. Saya enggak yakin. Jangan kata urusan demit. Malam-malam duduk di wihara ini sendirian, ayo coba meditasi, tidak masalah ini. Belum tentu ada yang berani. Banyak orang mengatakan, "Dih, takut." Loh, itu altarnya sendiri, ada Buddha rupang di situ, meditasi bisa takut. Padahal itu umat Buddha. Lah kalau umat Buddha sendiri takut, siapa nanti yang berani di depan Dhammasala? Nah, padahal Anda sendiri sebetulnya belum pernah lihat. Ibu tadi juga baru merasakan ada demit, tapi juga tidak melihat. Tapi kenapa Anda semua takut? Karena pikiran Anda itu sebetulnya diracuni oleh film. Racunnya adalah film. Dan lebih celaka lagi, Anda takut demit kalau malam, siang tidak takut. Saya katakan lebih celaka, kenapa? Karena demit bagi dia, siang dan malam kita sama saja. Banyak sekali orang melihat demit justru jam 10 siang. Anda kalau lihat Tuyul dan Mbak Yul, filmnya itu, demit itu selalu siang. Anda tidak perhatikan loh, Tuyul dan Mbak Yul itu kan demitnya jalannya siang terus. Tapi kalau Dracula jalannya malam. Kenapa? Karena memang demit itu tidak melihat waktu. Karena siang dan malam di sana, satu harinya bisa puluhan tahun di sini. Jadi Anda kalau lihat malam siang takut malam, berani siang, itu tidak masuk akal. Di rumah sendirian siang berani. Di rumah sendirian malam takut, padahal tempat tidurnya ya di situ, pintunya ya di situ, gelasnya ya di situ, gitu kok takut. Kecuali kalau malam pintunya pindah sedikit. Kemudian tempat tidur bisa geser, itu takut. Tapi kalau sekarang siang malam bentuknya sama, apa yang takut? Itu kan pikiran Anda sendiri sebetulnya. Pergi ke kuburan siang-siang berani. Pergi ke kuburan yang sama malam hari takut. Itu kan heran. Oh, kuburannya ya tempatnya sama, pohon kambojanya ya tetap di situ. Apa yang ditakuti? Pikirannya sendiri sebetulnya. Nah, oleh karena itu saudara, satu, demit itu sebetulnya mungkin kerabat kita. Yang kedua, dia itu mencari perhatian untuk kita menolong. Yang ketiga, rasa takut itu sebetulnya adalah buatan kita sendiri. Maka sekarang yang keempat, apa solusinya? Bagaimana cara mengatasi demit? Nomor satu, cara mengatasinya, saya bukan membagi jimat, pakai jimat. Misalnya itu tulang anjing. Pernah Anda dengar? Tulang apa dengar? Tolak demit dengan tulang anjing. Belum pernah dengar? Saya kasih ilmunya. Orang takut demit itu bawa tulang anjing. Katanya demit takut. Belum tahu dia ada demit menado. Suka sekali RW. Ada orang Manado di sini? Hah? Mana? Mana orang Manado? Malu dia, suka RW soalnya. Ada demit dari Batak. Suka sekali juga anjing. Dikasih tulang babi. Pernah denger?
nolak demit pakai tulang babi, belum tahu dia ada demit dari Tiongkok. Wah, ini ada babi, ini samcannya gede-gede. Wah, dia yang bawa tulang babi malah makin dideketi, baru tahu itu. Ada lagi, kalau mau anti demit, bawa itu loh, bawang putih yang satu, bawang tunggal. Pernah dengar? Pernah? Belum tahu ada demit kena tekanan darah tinggi. Justru bawang tunggal itu yang dicari untuk acar bawang. Ayo coba Anda lihat acar bawang. Pernah lihat? Itu kan obat tekanan darah tinggi toh. Itu kan bawang tunggal semua. Bener gak tuh? Jadi kalau Anda bawa bawang tunggal, demit tekanan darah tinggi datang kepada Anda. Wah, ini dia obat bagi saya. Baru tahu itu. Jadi saya tidak memberikan jimat. Kasih hu. Hu tulisan apa dulu? Hu-nya mesti tulisan bahasa Mandarin, Bante. Walah, kalau demit gak bisa bahasa Mandarin kayak saya, nanti malah tulisan apa deh ini? Lah, malah dideketi, dilihat. Ya. Lah, jadi bukan hu yang ngusir demit. Bukan benda-benda daging babi. Apalagi tadi tulang babi, kuku macan. Kuku macan untuk nolak demit. Kukunya sudah diambil itu berarti macannya sudah jadi demit. Mana ada macan pergi ke salon dipotongi kukunya. Ya pasti dia sudah dibedil mati jadi demit. Lah ini kukunya kan malah dia cari. Mana kuku-kuku? Baru tahu itu malah dicari sama macannya. Kadang-kadang aneh-aneh orang itu. Aneh-aneh yang tidak sesuai dengan dharma. Nah sekarang bagaimana sesuai dengan dharma? Kalau ada demit, bukan dengan jimat, bukan dengan apa. Nomor satu yang Anda harus katakan, kalau misalnya mengganggu ya, kadang-kadang nyuri disket. Demit sekarang bisa nyuri disket. Sungguhan. Mungkin yang mati sudah pada suka komputer. Pada mati sudah, zamannya kan berubah, ada yang nyuri disket. Itu beberapa kali. Ada pengalaman satu umat yang ngetik terjemahan itu, disketnya hilang, diketik lagi disketnya hilang, diketik lagi disketnya hilang. Ada demit yang suka nyuri pisau, ada demit yang suka nyuri sendok, garpu dan sebagainya. Nah, Anda boleh katakan begini, demit, atau apa macam makhluk di sini, kalau memang ada yang mau disampaikan, kasih tahu lewat mimpi. Itu nomor satu. Jadi kita buka channel komunikasi, kasih tahu lewat mimpi. Kenapa kok tidak kasih tahu langsung? Takutnya pingsan. Jadi, demit, kalau memang ada sesuatu yang disampaikan, keluarlah engkau. Keluar sungguh cuman kepalanya Anda pingsan. Padahal kepalanya ganteng, tapi Anda pingsan. Jadi lebih bagus kasih tahu lewat mimpi. Itu banyak banyak yang sukses. Malamnya terus ngimpi macam-macam. Itu loh kuburan saya itu papa namanya jatuh. Anu semennya rontok. Coba dong tolong dibenerin. Begitu. Atau kalau dia enggak bisa komunikasi dengan bagus, dia nampil mungkin wajahnya jelek, mungkin pakaiannya buruk, mungkin modelnya pucet seperti orang sakit. Nah, pokoknya kita boleh ngatakan kalau memang di sini ada makhluk, kasih informasi lewat mimpi. Terus Anda tidur, jangan, nanti aku ngimpi. Enggak berani tidur, ya sama aja. Ya, nah nomor dua, setelah mimpi, Anda lihat apakah orang itu kelihatan pakaiannya buruk atau sakit, atau mungkin enggak mimpi sama sekali juga boleh. Cara yang kedua ini, ya setelah itu langkah yang kedua ini, inilah yang cara yang diajarkan di dalam dharma. Kita melakukan kebajikan untuk para makhluk yang berada di sekitar kita tadi. Sepertinya malam hari ini,
Anda mengikuti patidana. Ini sebetulnya Anda melakukan kebajikan. Anda datang ke wihara, Anda membaca parita, kemudian Anda mempersembahkan dana. Ini semua bisa dilimpahkan jasanya kepada semua makhluk yang Anda ketahui. Makhluk ini bisa keluarga Anda yang dekat, ayah dan ibu Anda, kakek dan nenek Anda yang Anda kenal. Tapi juga jangan dilupakan kepada semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan saya. Itu jangan dilupakan. Kenapa? Karena orang tua kita bukan hanya ayah dan ibu ini. Orang tua kita itu sudah ribuan kali kehidupan ada orang tua. Dan kita gak tahu siapa namanya. Anda tulis saja semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Sudah ada yang menulis itu? Sudah? Sudah ada? Sudah ada berapa orang? Satu, dua. Wah bagus, sudah mulai banyak. Saya suka sekali. Harus makin lama makin banyak. Ada satu lembar hanya khusus semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Kenapa? Kakek nenek moyang kita yang kita sudah tidak kenal, semoga dia juga berbahagia karena mungkin dia mengikuti kita. Karena pada zaman Raja Bimbisara dulu, makhluk-makhluk peta yang mengikuti Raja Bimbisara itu sudah ribuan lamanya, ribuan tahun lamanya, karena itu sejak Buddha-Buddha yang dulu dia selalu ikut. Nah, oleh karena itu tulis semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, termasuk musuh-musuh Anda. Kenapa? Karena makhluk yang berada di sekitar Anda, mungkin itu keluarga dekat yang sayang dengan Anda. Tapi jangan salah, ada juga makhluk yang tidak suka dengan Anda, musuh Anda, yang mati penasaran gara-gara Anda dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan yang dulu, itu terus nempel. Nah, itu kita limpahkan jasanya, itu semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Nah, lalu perbuatan baiknya bagaimana? Apakah harus setahun sekali setiap tanggal 15 bulan 7 Imlek seperti tahun ini? Tidak. Setiap hari, setiap saat Anda bisa lakukan pelimpahan jasa ini. Caranya bagaimana? Pada malam hari ketika Anda sudah mau istirahat, ingatlah satu hari ini Anda telah melakukan apa saja kebajikan. Misalnya pagi bangun tidur, Anda kemudian memberi makan binatang kesayangan Anda. Catatlah itu sebagai kebajikan yang Anda miliki. Kemudian Anda membuka toko. Lalu ketika ada orang menawar barang, lalu kita memberikan kata-kata morning price, harga pagi hari, harga penglaris lebih murah daripada harga biasa, itu ada diskon khusus. Itu Anda sudah melakukan kebajikan. Kemudian ketika ada pengemis, pengamen datang ke toko Anda, Anda berdana, sudah kebajikan. Ketika ada orang membeli di toko Anda terlalu banyak duitnya, 10 ribu dikasih 20 ribu terus dia pergi, kembalikan uang 10 ribu ini dan Anda menganggap itu juga kebajikan. Demikian seterusnya, Anda ingat kebaikan Anda satu hari ini, lalu Anda renungkan. Semoga dengan kebaikan yang saya lakukan sampai malam hari ini, dari tadi pagi, akan membuahkan kebahagiaan untuk saya sekeluarga dan juga semua makhluk yang berada di sekitar saya. Semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan saya. Ucapkanlah itu beberapa kali.

Nama Toli-Toli terdengar sangat khas dan menarik. Tapi, tahukah Anda? Menurut legenda, asal-usul nama Toli-Toli berasal dari Totolu yang artinya tiga. Maksudnya, suku bangsa Toli-Toli berasal dari tiga manusia kayangan yang menjelma ke bumi masing-masing melalui olisan bulan atau bambu emas, bumbung lanjat atau puncak pohon langsat, dan uesaka atau sejenis rotan. Menjelma olisan bulan dikenal sebagai Tau Dei Baulan atau Tamadika Baulan. Menjelma melalui uesaka dikenal sebagai Tau Dei Galang atau Tamadika Dei Galang. Sedangkan putri yang menjelma melalui bumbung lanjat dikenal sebagai Tau Dei Bumbung Lanjat atau Boki Bulan.

Tahukah Anda suku Dondo? Suku Dondo adalah salah satu suku asli yang mendiami wilayah Kabupaten Toli-Toli, khususnya di Kecamatan Dondo, Provinsi Sulawesi Tengah. Suku ini diberi nama Ogo Ongga Onggasan, artinya bunyi air yang deras. Karena di wilayah ini, terdapat sebuah sungai yang membelah pemukiman penduduk sekaligus menjadi pembatas antara dua dusun yang dahulu airnya sangat deras. Islam masuk ke dalam kalangan masyarakat suku Dondo sejak abad ke-14. Sejak mereka memeluk agama Islam, segala bentuk kepercayaan lama yang berlandaskan animisme dan dinamisme pun ditinggalkan. Suku Dondo hidup pada bidang pertanian, terutama dalam produksi cengkeh serta kopra. Mereka juga menanam padi ladang serta jagung dan sagu. Selain itu, rotan juga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi suku Dondo. Sedangkan yang hidup di daerah pesisir biasanya hidup sebagai nelayan penangkap ikan.

Ya pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan jelang penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi pendengar dari Jalan Radio Kabinuang Puncak 93, inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Sekiranya mau membayar tunai, kita sarankan membayar tunai. Tapi kalau memang bisa cash, ya kita juga menerima cash. Dan ini istilahnya terpercayalah masyarakat bisa itu apa, tidak ada komplain atau tidak ada keraguan dalam pembayaran pajak.
2: Sudah tiba di Toli-Toli sekitar jam 9.10 pagi dan langsung kita tempatkan di pelepasan penyerahan keluarga di gedung asrama haji atau IPI di depan kantor Bupati Toli-Toli.
3: Karena begitu derasnya algoritma daripada informasi sehingga ada lembaga yang menjadi kontrol terhadap masifnya informasi yang diterima oleh masyarakat.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toli-Toli melaksanakan sejumlah langkah guna memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor PBB yang tahun ini ditargetkan sebesar 5 miliar rupiah. Serta diakhiri wawancara terkait kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah berita selengkapnya edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Bersama saya, Wahyuni Wahab. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya telah siap menemani ruang dengar Anda yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kami awali informasi yang pertama. Lembaga Bantuan Hukum Buol Pogogul Justice LBH BPJ resmi menyelenggarakan Kongres 1 pada Jumat 26 Juni 2026 siang. Acara mempertemukan para praktisi hukum dan pengurus lembaga tersebut dipusatkan di Storia Cafe, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Naldi.
1: Kongres perdana ini mengusung tema yang cukup mendalam dan berpihak pada hak-hak sipil, yaitu hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Aktualisasi peran lembaga bantuan hukum untuk mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat sebagai bentuk implementasi bantuan hukum struktural. Direktur LBH Buol Pogogul Justice Budianto Eldis Dautamin menceritakan bahwa LBH ini awalnya dicetuskan oleh para sarjana hukum di Buol yang merindukan adanya penegakan dan pendampingan hukum yang nyata bagi masyarakat. LBH Pogogul Justice kemudian resmi mengantongi akta pendirian melalui notaris Musansari dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2020. Direktur LBH Buol Pogogul Justice Budianto Eldis menyampaikan bahwa momentum kongres ini menjadi tonggak awal yang sangat krusial bagi penegakan hukum struktural di wilayah Kabupaten Buol. Menurutnya, pemenuhan hak terhadap keadilan sipil bagi masyarakat kecil kerap kali terbentur oleh jarak geografis dan pemahaman hukum yang minim.
2: LBH Pogogul Justice 2020 sampai sekarang aktif menampingi masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu tanpa dibiayai sebesar pun oleh negara. Saya salut, beri tepuk tangan untuk teman-teman tim dari LBH. Karena ini LBH baru, Pak Bupati, kami belum terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga kita tidak terserap anggaran baik dari APBN maupun APBD, Pak Aguan tahu sendiri. Tapi kami terus berusaha. Ada yang kerja, kalau saya kerja di SPBU, ada yang kerja di bawah usaha, akhirnya tetap eksis sampai sekarang ini, membangun dengan tulusnya, memberikan dedikasi materi untuk mengenal LBH Pogogul Justice, dan bersyukur puji Tuhan sekarang terus sudah jadi lawyer. Jadi di Pogogul Justice sudah ada 4 orang lawyer dan anggotanya itu aktif magang juga mau jadi lawyer.
1: Bupati Buol Richard Yudi Triwibowo yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terbentuknya LBH Buol Pogogul Justice. Menurutnya, tugas utama dari lembaga bantuan hukum tidak sekedar mendampingi saat kasus yang terjadi, melainkan memberikan edukasi preventif kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang telah menjabat selama 1 tahun 4 bulan di Buol ini memberikan sejumlah pekerjaan rumah terkait dinamika hukum yang belum tuntas di wilayahnya. Di antaranya perselisihan plasma versus perusahaan, berbagai sengketa lahan yang masih menyisakan masalah hukum di tengah masyarakat, serta tingginya angka pelanggaran lalu lintas.
3: Kalau kita bicara tentang lembaga bantuan hukum posbakum, berarti ini sudah ada kejadian yang akan dikawal untuk mendapatkan keadilan. Tetapi sesungguhnya tugas kita yang paling pertama adalah bagaimana memberikan pencerahan, memberikan edukasi dan pemahaman kepada sebanyak-banyaknya masyarakat supaya tidak melanggar hukum. Karena kalau sudah terjadi kemudian dikawal, tinggal dua saja muaranya, bebas atau masuk.
1: Lebih lanjut, Bupati Buol menyatakan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan LBH Buol Pogogul Justice, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan daerah. Ia pun memastikan pintu kantor pemerintah daerah selalu terbuka bagi pihak LBH maupun praktisi hukum untuk berdiskusi demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buol.
0: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toli-Toli melaksanakan sejumlah langkah guna memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor PBB yang tahun ini ditargetkan sebesar 5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Sardono.
4: Badan Pendapatan Daerah Bapimda Kabupaten Tuli-Tuli terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak bumi dan bangunan PBB. Salah satu langkah yang dilakukan yakni meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem jemput bola. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tuli-Tuli, Hasdono, kepada RRI menjelaskan bahwa selain memberikan pelayanan di kantor PBB Center, pihaknya juga menggelar operasi sisir dengan mendatangi langsung para wajib pajak baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dalam pelaksanaannya, petugas Bapimda membawa peralatan pembayaran sekaligus perangkat pencetak bukti store sehingga masyarakat dapat langsung melakukan pembayaran di lokasi tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak yang berada di luar daerah. Bapimda juga telah menjalin kerjasama dengan sejumlah perbankan dan kantor pos sebagai alternatif layanan pembayaran PBB.
5: Yang mana role modelnya kita, inovasi dari pendapatan yang merangka peningkatan pajak daerah, yang dimana kita sudah bekerja sama dengan beberapa merchant pembayaran pajak, mau itu dari Bion, dari BSI, ada Living dari Bank Mandiri, ada BRIMO dari BRI, dan Postpay dari kantor pos, dan Bank Sulteng. Alhamdulillah itu sudah bisa tersalurkan, tinggal kita mengkomunikasikan kepada wajib pajak juga, kalau memang sekiranya mau membayar tunai, kita sarankan membayar tunai, tapi kalau memang bisa cash, ya kita juga menerima cash, dan ini istilahnya terpercaya lah. Masyarakat bisa itu apa tidak ada komplain atau tidak ada keraguan dalam pembayaran pajak.
4: Terkait target penerimaan PBB tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Tuli-Tuli menetapkan target sebesar 5 miliar rupiah. Bapimda optimis target tersebut dapat terrealisasi hingga 100% dengan dukungan dan kepatuhan seluruh wajib pajak yang jumlahnya mencapai lebih dari 8.000 wajib pajak PBB.
5: PBB tahun ini kita ditargetkan kurang lebih 5 miliar dan alhamdulillah progresnya kita sudah masuk sekitar 43% lah. Ya, mudah-mudahan dengan kondisi kayak begini, koordinasi yang baik antara masyarakat dan dalam hal ini dorongan dari Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati maupun Pak Sekda bisa membantu masyarakat dalam hal penagihan dan mempermudah pelayanan ke masyarakat.
4: Hasdono berharap berbagai kemudahan layanan pembayaran yang telah disediakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah, pemerintah akan memiliki dukungan anggaran yang lebih optimal untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tuli-Tuli.
0: Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tuli-Tuli apresiasi keberadaan radio, baik radio pemerintah maupun lokal di daerah yang sampai saat ini terus memberikan informasi yang faktual dan aktual kepada masyarakat pendengar terutama di Kabupaten Tuli-Tuli. Ruth Damayanti menurunkan laporannya.
6: Perkembangan era digitalisasi saat ini tentunya berdampak pada penyebaran informasi yang cepat di kalangan masyarakat melalui sejumlah media informasi yang ada, tidak terkecuali radio. Menanggapi peran radio di era sekarang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tuli-Tuli, Jemi Yusuf, mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi keberadaan radio, baik radio pemerintah maupun lokal di daerah, yang sampai saat ini masih terus eksis dan berkembang di tengah gempuran perkembangan zaman yang ada. Dengan tetap berusaha dan berupaya memberikan informasi yang faktual dan aktual kepada masyarakat pendengar terutama di Kabupaten Tuli-Tuli. Serta peran radio menjadi sangat penting karena dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah dan sebaliknya menjadi sarana pemerintah dalam menginformasikan program-program kerjanya kepada masyarakat.
7: Penyebaran informasi yang bertanggung jawab itu menjadi sebuah kebutuhan saat ini. Karena begitu derasnya algoritma daripada informasi sehingga ada lembaga yang menjadi kontrol terhadap masifnya informasi yang diterima oleh masyarakat.
6: Bukan hanya itu saja, peran informasi melalui radio juga sangat krusial saat momen bencana, yang mana bisa dilihat saat terjadinya bencana tsunami, likuifaksi dan gempa bumi yang melanda Kota Palu pada tahun 2018 silam, di mana radio mengambil peran penting dalam menginformasikan kepada masyarakat terkait perkembangan situasi bencana pada saat itu.
8: Maka kita bisa lihat dari segi ketika bencana tsunami kemarin yang terjadi di Palu. Alat telekomunikasi terbatas, bahkan terputus. Maka radio Orari mengambil peran yang cukup strategis untuk bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, bahkan diterima oleh pemerintah pusat, berkenaan dengan informasi updating terhadap bencana, multi bencana yang kemarin yang sempat terjadi di Kota Palu tahun 2018.
6: Jemi Yusuf berharap kedepannya peran radio sebagai media penyalur informasi kepada masyarakat dapat terus menginformasikan berita-berita yang akurat dan faktual kepada semua elemen masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli.
0: Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli tiba dengan dan langsung diserahkan kepada keluarga di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji IPHI Jalan Sumalikat Kelurahan Nalu hari ini. Laporan selengkapnya bersama reporter Datar Hasan berikut ini.
9: Keluarga jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli terus memberikan dukungan moral agar seluruh jemaah haji diberikan kesehatan dan kekuatan selama menjalankan ibadah di tanah suci serta saat kepulangan juga dalam keadaan yang sehat dan selamat. Salah seorang keluarga jemaah haji, Hairudin, mengatakan dirinya bersama keluarga lainnya beberapa bulan lalu telah mengikuti proses pelepasan pada saat kepergian. Menurutnya, momen keberangkatan juga menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Namun demikian, proses kepulangan juga tidak kalah penting untuk bertemu kembali sanak keluarga di Toli-Toli.
10: Keluarga yang berangkat ke jemaah haji, mudah-mudahan diberikan keselamatan dan sampai ke tujuan dan bisa melaksanakan semua perintah dan ketentuan-ketentuan jemaah yang ada nantinya di tempat tujuannya. Dan mudah-mudahan juga bisa kembali dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur untuk berkumpul kembali dengan keluarganya tempat masing-masing.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli memastikan hari ini ratusan jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli tiba dan langsung diserahkan kepada keluarga di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji IPHI Jalan Sumalikat, Kelurahan Nalu.
11: Dan insya Allah hari Sabtu tanggal 27 sudah tiba di Toli-Toli sekitar jam 9.10 pagi. Dan langsung kita tempatkan di pelepasan penyerahan keluarga di Gedung Asrama Haji atau IPHI di depan kantor Bupati Toli-Toli.
9: Untuk itu diharapkan keluarga jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli dapat bersabar dan tertib pada penjemputan jemaah haji sehingga proses kepulangan dapat berjalan aman dan lancar.
12: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Keberadaan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, APBPDNAS, diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, BPD, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Berikut laporannya bersama reporter Alfiansyah.
13: Keberadaan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APBPDNAS diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh, mengatakan APBPDNAS dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung tugas dan fungsi BPD di desa. Menurutnya, keberadaan berbagai organisasi yang bergerak dalam pengembangan desa merupakan hal yang positif karena dapat memperkuat upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ia menjelaskan, banyaknya organisasi yang memiliki perhatian terhadap kemajuan desa hendaknya menjadi kekuatan bersama. Namun demikian, setiap organisasi diharapkan mampu berkontribusi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, sehingga sinergi yang terbangun dapat memberikan manfaat nyata bagi pemerintahan desa.
14: Sekiranya amannya yang disampaikan oleh beliau adalah amannya untuk bagaimana menjadi penyangga kalau nanti dari disampaikan ada organisasi, dan sekiranya organisasi tujuannya semua baik. Kita lihat beberapa organisasi, ADSI ada, PPDI ada, tapi nanti akan berkompetisi untuk melihat siapa sebenarnya bisa mengembangkan

0: Sementara itu, pengurus Dewan Pimpinan Pusat DPP APETNAS Iksan menyampaikan bahwa APETNAS merupakan wadah komunikasi bagi seluruh anggota BPD di Indonesia. Organisasi tersebut dibentuk untuk memperkuat koordinasi, mempererat hubungan antar lembaga BPD, serta menjadi media penyampaian berbagai aspirasi dari daerah. Menurut Iksan, melalui APETNAS, seluruh aspirasi BPD, khususnya yang berasal dari wilayah Sulawesi Tengah, dapat dikonsolidasikan secara lebih terarah.
1: Kita lihat di APETNAS itu sendiri, yaitu sebagai wadah untuk berkomunikasi antara seluruh BPD yang ada di Indonesia ini, maupun sebagai wadah aspirasi. BPD punya aspirasi. Nah, lewat APETNAS ini, seluruh aspirasi dari anggota BPD se-Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, itu dikonsolidasikan apa sebenarnya aspirasinya ini. Yang kemudian aspirasinya ini akan diteruskan kepada stakeholders dari tingkat pusat, provinsi, regional, maupun di tingkat kabupaten, daerah.
0: Tentunya melalui sinergi antara pemerintah daerah APETNAS dan para pemangku kepentingan lainnya, diharapkan fungsi BPD semakin optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2: Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional,

0: dan aset daerah dan bangsa. Masalah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa tahun terakhir termasuk dalam kondisi darurat. Menurutnya narkotika merupakan ancaman serius yang tidak hanya merusak masa depan generasi penerus bangsa, tetapi juga berdampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental para penggunanya.
1: Bicara tentang narkoba ini sudah tidak asing lagi di telinga kami semua, terutama masyarakat pada umumnya dan khususnya terkhusus Kabupaten Toli-Toli, karena memang di beberapa tahun belakangan ini Kabupaten Toli-Toli ini sudah termasuk darurat narkoba juga ya, darurat narkoba
2: secara nasional
1: ya, itu menjadi perhatian besar bagi kita semua, khususnya anak-anak muda yang saat ini sedang menduduki baik itu menduduki bangku sekolah.
0: Ia menegaskan bahwa generasi muda merupakan aset bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah maupun nasional. Oleh karena itu, menjaga diri dari bahaya narkotika menjadi tanggung jawab bersama baik keluarga, sekolah, pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat.
1: Bahkan masyarakat pada umumnya, ya tentu kita bagaimana cara kita untuk menghindari itu, kegiatan-kegiatan positif untuk bagaimana memberikan pemahaman terhadap anak-anak sekolah, tentunya para anak-anak muda saat ini untuk bagaimana terhindar dari narkoba.
0: Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui edukasi, pengawasan, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan positif bagi anak-anak remaja.
3: Saudara, wawancara pagi hari ini membahas tentang menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman, budaya hidup bersih juga menjadi langkah penting dalam mencegah berbagai penyakit serta mengurangi resiko bencana akibat sampah. Lalu, seperti apa edukasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol agar masyarakat di daerah ini menjadikan buang sampah pada tempatnya sebagai budaya serta kebutuhan, serta bagaimana penerapan Indonesia asri secara maksimal di daerah berjuru Kota Berkah Buol. Nah, berikut wawancara reporter RRI Ahmad Mukadas bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Muhammad Syarif, berikut ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, Bapak Muhammad Syarif. Pak, saat ini pemerintah di bawah komando Pak Presiden Prabowo Subianto lagi gencar-gencarnya, Pak, melakukan atau menekan ke daerah-daerah terkait dengan program Indonesia Asri. Nah, terkait dengan Indonesia Asri ini, Pak, bagaimana juga, Pak, untuk wilayah Kabupaten Buol terkait dengan program tersebut dan implementasinya untuk kita, Pak, di wilayah Kabupaten Buol, Pak Kadis?
5: Kalau wilayah Kabupaten Buol, yang pertama, Pak Bupati kita, Pak Bupati ini sangat mendukung, paling gesit mendukung dalam kegiatan Indonesia Asri. Apa yang dilakukan? Yang pertama, Pak Bupati ini di bulan Januari, kalau tidak salah, dia mengeluarkan peraturan Bupati terkait kegiatan Indonesia Asri. Itu di sasarannya adalah semua instansi vertikal, OPD, camat, dan lurah, semuanya. Nah, kemudian, gerakan-gerakan itu kita bisa lakukan. Bentuknya apa? Setiap Selasa dan Jumat itu ada kegiatan korpe-korpe, baik di OPD maupun di singgah masyarakat. Kemudian pelaporannya apa? Kita kirimkan pelaporannya ke pusat. Nah, alhamdulillah berdasarkan di bulan April kalau tidak salah, satu-satunya kabupaten yang melaporkan kegiatan Indonesia adalah Kabupaten Buol, baik kebijakannya maupun dokumentasinya setiap melakukan korpe-korpe di lapangan. Nah, itu kita diapresiasi, Pak. Satu-satunya kabupaten yang melaporkan kegiatan Asri rutin setiap minggu.
4: Terkait dengan program Indonesia Asri, Pak Kadis, ini juga kaitannya dengan melakukan bersih-bersih lingkungan. Nah, kalau kita melihat di Kabupaten Buol ini ada 7 kelurahan yang memang berada dekat di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Buol. Bagaimana juga melibatkan teman-teman pihak lurah, RT, RW, desa yang berdekatan dengan ibu kota Kabupaten Buol agar program ini bisa berjalan maksimal dan tentu Buol berkurang lagi volume sampahnya setiap hari, Pak.
5: Ya, jadi kegiatan untuk kegiatan Asri ini pihak kecamatan maupun kelurahan itu melakukan aktivitas bersih-bersih ini di setiap hari Jumat, bahkan ada juga hari Sabtu. Nah, selain itu juga perlu mengedukasi masyarakat bagaimana mengurangi pemilahan sampah. Ini juga penting. Kemudian juga mengajak masyarakat bagaimana tidak membuang sampah.

0: dengan tempat. Nah, termasuk juga mengedukasi kepada masyarakat, terutama juga anak-anak kita, bagaimana kemudian lingkungan ini juga kita perhatikan, seperti juga ada anak-anak sekolah Adiwiyata, ada sekolah Adiwiyata, ada sekolah anak-anak pecinta alam, yang juga kita libatkan. Ya, kemudian masyarakat juga yang di rumah tangga masing-masing, supaya betul mengolah sampah itu, ya sudah, pisahkan saja, misalnya rumah tangga di mana, buat kalian tanam, kemudian yang berikut kalau sampah plastik bisa kita jual, atau tidak, kalau memang supaya lebih mapan lagi, jadi wajib sampah saja untuk wilayah kota, ya, kan sederhana Pak, jadi wajib sampah itu praktis, siapkan tong di muka, sampah yang dibuang situ, ya dinas lingkungan hidup yang angkut, nah, itu kolaborasi yang cukup bagus. Nah, kemudian apa strategi kalau misalnya masih banyak teman-teman yang buang sampah sembarang, baik di sungai ataupun di lokasi-lokasi sampah liar. Nah, itulah peran kita semua, masyarakat, kelurahan maupun masyarakat, tolong diawasi, ya. Kalau ada yang kedapatan, sudah, dilapor saja kepada pihak terkait, baik kelurahan maupun kami. Kemudian di situ juga, peran kami juga dan masyarakat pemerintahan, ya jangan bosan-bosan menghimbau, termasuk memasang baleho-baleho larangan agar tidak membuang sampah di situ. Termasuk sanksi juga akan kami masukkan di situ.
1: Ya. Ya. Berbicara soal sampah, tentu semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak juga sampah yang dihasilkan ya setiap harinya. Nah, kalau untuk Kabupaten Bol, bagaimana kondisi volume sampahnya setiap hari yang dihasilkan, Pak Kadir?
0: Ya, kalau sampah itu Pak, secara otomatis kita di wilayah kota saja berdasarkan jumlah penduduk tahun 2025, kalau tidak salah kita ada 32 ribu jiwa. Jadi berarti kita kalikan dengan 32 ribu jiwa kali 0,5 kilogram, karena memang dalam rumus sampah itu satu orang itu menghasilkan sampah 0,5 gram. Bayangkan, dari bayi saja kita sudah menghasilkan, bayi itu gimana pampersnya, bahkan dia sudah tua, itu kalau sudah tua juga bapak-bapak itu sudah bisa menggunakan pampers, karena sudah bisa lagi, karena memang itu sudah menjadi standarnya 0,5 kilogram, Pak. Jadi kita, kalau kita kalikan misalnya estimasi 32 ribu jiwa penduduk kita kali 0,5, berarti ada hampir 17 ton khusus wilayah kota per hari itu yang sampah kita yang dihasilkan. Nah, itu yang bagaimana strategi kita mengurangi itu, ya contoh kita pilahkan sampah plastik, dipilahkan. Nah, kita tidak perlu lagi dibuang ke TPA, kita kumpul, kita jual, nah, bisa menjadi bahan misalnya tas dan lain-lain. Nah, kemudian juga sampah-sampah dapur itu kalau memang sudah ada teknologinya, kita buat juga dalam bentuk sampah organik, ini juga bisa. Tapi kan lagi-lagi kadang masyarakat mau instan, ya terpaksa solusinya kita buang ke TPA. Tapi dengan adanya pemilahan ini juga sudah mengurangi sampah. Kemudian langkah lain juga, kita juga mengajak ke semua elemen masyarakat, termasuk anak didik kita, di mana-mana kita ajak bawa lagi tumbler, untuk supaya kita mengurangi botol plastik, tidak lagi membeli aqua. Termasuk juga di area-area rapat, pertemuan, di pesta, di penginapan, ya coba kita tidak perlu lagi menggunakan itu. Ya, kita siapkan saja gelas di situ, kita siapkan dispenser, kita itu sudah mengurangi sampah plastik.
1: Ya. Berbicara lagi soal sampah, kalau untuk Kabupaten Bol sendiri itu daya tampung TPA kita sampai dengan hari ini itu masih cukup banyak, Pak Karisya.
0: Kalau TPA ini aset kita, luas lahan kita ada 6 hektar. Satu hektar saja itu masih belum apa-apa kita gunakan, ya kita gunakan. Jadi untuk sekarang ini kalau mau dihitung itu dengan kondisi layaknya 6 hektar itu masih sangat memadai, masih sangat cukup untuk menampung sampah kita. Walaupun saya hitung-hitung tadi, kalau secara hitung kasar ada 74 ton, ya 70 ton per hari, itu masih bisa kita cukupkan. Tapi karena jangkauannya cukup jauh, ya khusus wilayah kota saya kita layani dengan jumlah kisaran ada kurang lebih hampir 17 ton per hari sampah kita di Kabupaten Bol.
1: Kemudian ini apa kendala utama yang kita hadapi khusus di Kabupaten Bol untuk tentu menciptakan Bol yang asri, Bol yang indah dan Bol nyaman dan bebas dari sampah, Pak Kadis?
0: Yang pertama, kesadaran itu masih sangat kurang. Kemudian kesadaran, kemudian juga termasuk kalau kita seperti fasilitas, ya lagi-lagi tenaga kita juga masih sangat minim, ya kita hanya sekitaran 145 orang, tapi kalau untuk tenaga pengangkut kita hanya sekitar 45 orang. Nah, armada kita ada 8 unit, tapi soal tempat itu masih cukup, hanya memang tenaga kita itu keterbatasan, ya termasuk pengangkut. Kemudian armada kita ini juga memang sudah, sebenarnya saya katakannya sudah seperti tidak layak lagi, karena memang sudah di atas 10 tahun. Sedikit-sedikit rusak. Nah, itu juga kendala kami. Kemudian termasuk biaya operasional, ya. Ya, bahan bakar juga kita ini masih sangat terbatas. Tapi saya yakin ke depan juga bisa ini diupayakan, dimaksimalkan. Kemudian juga peran pemerintah juga perlu di situ, penegasan, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, termasuk kelurahan, supaya menyuarakan, memerintahkan ke semua perangkatnya untuk melakukan pemantauan di semua wilayah kelurahan sampai RT, supaya mengaktifkan ini betul-betul pemantauan. Pemantauan di mana ada tempat sampah-sampah yang liar, termasuk kalau perlu di area tempat sampah-sampah liar itu, ya, misalnya di jembatan ataupun di area sungai, boleh ditempatkan semacam ada balai horitu larangan. Ya. Nah, ini kalau itu kita lakukan, saya yakin dan percaya, insya Allah bol ke depan ini, bol bersih indah, ya, ini bisa kita ciptakan.
1: Ya. Baik, terakhir Pak Kadis, apa harapan Anda Pak selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol kepada seluruh masyarakat kita Pak di 103 desa, 7 kelurahan dan 11 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Buol agar kebersihan tetap terjaga dan tentu Buol ini menjadi aman, indah, asri seperti itu Pak?
0: Kalau saya, karena kalau kita mencintai lingkungan, berarti kita sayang cucu kita, sayang lingkungan, jadi kalau bukan siapa, kapan lagi? Jadi tentunya saya mengharapkan semua elemen kita semua bersatu, ayo kita perangi sampah. Saya kira ini peran kunci utama untuk mensukseskan bagaimana Indonesia asli bisa tercipta.
1: Ya, baik. Pak Kadis, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, Pak.
0: Terima kasih.
1: Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol terkait dengan bagaimana menciptakan Indonesia asri yang lebih maksimal di wilayah Kabupaten Buol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara, wawancara tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Kami harap Anda masih bersama kami di Toli-Toli pagi ini. Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti juga media sosial kami di Facebook dan Instagram serta YouTube RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Wahyuni Wahab mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: 101 RRI Toli Toli.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli Toli FM 102 MHz, Program 2 RRI Toli Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, kenapa mau buk lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Semua yang kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
4: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
5: Ya, pendengar yang masih tetap terus satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kami masih tentunya hadir menemani ruang dengar Anda dengan berbagai informasi dan juga musik yang bisa menemani ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Sekarang masih antusias bola ya, pendengar. Di sana-sini orang sibuk nonton bola. Dan pastinya juga untuk Anda yang mungkin tadi sempat begadang nonton bola, ya pasti punya apa namanya nih, punya andalan ya. Kira-kira siapa sih yang dijagokan ya dari beberapa apa namanya nih? Kalau anu apanya namanya? Beberapa apa nih pemain sepak bola. Oke deh, menemani Anda, saya juga bingung mau ngomong apa ya di pagi hari ini. Menemani ruang dengar Anda, kami hadirkan dulu hiburan menemani suasana pagi hari Anda semuanya. Selamat berakhir pekan untuk semuanya, tetap semangat di pagi hari ini.

0: kita ini lagi pusing. Boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. Wuh, more pakati
1: Ini Acong mengeluh terus. Coba ku cari kerja biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus Buka ku lapangan kerja sendiri.
0: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
1: Acong, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Acong. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja dan kalau begitu.
0: Leunge, jangan begitu, kasihan. Malu kita,
1: Ih, Acong petu yang ana,
2: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini kita berbagi informasi ya, yang coba kami lansir dari rri.co.id. Musnahkan 19 kg narkoba, Kapolda mengatakan bahwa narkoba harus diberantas bersama. Nah, pendengar, Kapolda bersama sejumlah pimpinan instansi lingkup Sulawesi Tengah hari Jumat 26 Juni 2026 kemarin melakukan pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 19 kg. Hasil upaya penggagalan peredaran narkotika jenis sabu, diantaranya kasus pengungkapan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu, April lalu. Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Nasrin mengatakan bahwa selain 19 kg narkoba yang dimusnahkan, pihaknya juga telah berhasil mengungkap dan menggagalkan masuknya narkoba ke daerah ini. Ditambahkan juga sejak Januari hingga Juni 2026, Polda Sulawesi Tengah, Polres Jajaran telah berhasil mengamankan sekitar 27 kg narkoba dan 53,455 butir obat berbahaya. Dijelaskan juga, maksud kami 53,455 butir obat berbahaya. Dijelaskan juga dari jumlah narkoba yang diamankan, kepolisian telah berhasil menyelamatkan ribuan masyarakat dari bahaya peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, apabila diasumsikan setiap 1 gram digunakan oleh 5 orang, maka pengungkapan ini telah berhasil menyelamatkan kurang lebih 96.771 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Dan pada kesempatan yang sama, Kepala BNNP Sulawesi Tengah Brigjen Ferdinand mengatakan upaya pemberantasan narkoba ini harus dilakukan semua pihak. Tidak hanya aparat penegak hukum, tapi juga masyarakat, mengingat sasaran dari peredaran narkoba tersebut adalah masyarakat. Dijelaskan bila aparat penegak hukum berupaya melakukan penegakan hukum dan sosialisasi, maka masyarakat diharapkan dapat menjaga anggota keluarganya agar tidak menjadi pengguna dan bahkan pengedar narkoba. Hal ini bukan tanpa alasan ya, pengingat yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba juga ditemukan masih berusia anak-anak. Bahkan pengungkapan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, tersangkanya masih mahasiswa. Dan pemusnahan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan melarutkan narkoba ke dalam tong berisi air mendidih. di mana sebelumnya dilakukan pengujian bahwa barang yang akan dimusnahkan merupakan narkoba. Dan usai dilarutkan air yang digunakan, selanjutnya dibuang ke dalam kloset untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan cairan narkoba oleh pihak tidak bertanggung jawab.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Ya pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RR Toli Toli. Kita masih berbagi informasi ya. Ketua HMI Toli Toli ajak selamatkan generasi muda dari narkoba. Nah pendengar, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Toli Toli Yogi Sentanu mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya peredaran gelap narkoba yang terus mengancam generasi muda. Dan menurutnya juga anak muda yang berada pada usia produktif dengan kreativitas

daerah untuk memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi dan juga berkelanjutan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Menurutnya kesadaran bersama merupakan kunci utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkotika. Yogi juga menegaskan pentingnya memberikan ruang yang lebih luas bagi anak muda untuk mengembangkan potensi, kreativitas dan juga prestasi sehingga mereka memiliki aktivitas positif dan tidak mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang berisiko. Dia berharap meningkatnya kepedulian seluruh pihak terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat melahirkan generasi muda yang sehat, berprestasi dan juga mampu menjadi motor penggerak pembangunan di daerah maupun tingkat nasional.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba lihat.
2: Eh?
3: Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Ocean Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
4: Hey,

0: Masih tetap terus satu hati bersama Pro 1 Eretol Kologi. Nah, prestasi membanggakan ini kembali ditorehkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Tolitoli. Sekolah tersebut berhasil meraih juara 3 dalam ajang lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada hari Senin 22 Juli 2006 kemarin. Lomba ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Materi yang diujikan mencakup 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika. Tim SMA Negeri 1 Tolitoli beranggotakan 10 siswa berhasil menembus babak final dan juga mengamankan posisi ketiga di antara sekolah-sekolah terbaik dari seluruh Sulawesi. Baik pendengar, demikian informasi yang coba kami hadirkan untuk Anda dan sekaligus menutup jumpa kita di Tolitoli pagi ini. Supaya dia terpesona, ingin ku mendengar dia berkata. Baik, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RI di Jakarta. Ya, guna yang mengikuti siaran bola. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Ya, sudah di dan bagaimana mengikat cipta jelang kick off nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol kini menguasai bola. Tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kiri bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, mencoba dikejar oleh Rodri, alirkan kepada Marcus Cucurella di sektor sebelah kiri. Dan selang dari Spanyol mendapat tekanan tadi.